0: satu irigasi. Irigasi ini penting karena kita harus memastikan air tetap mengalir ke sawah-sawah kita dan menjamin produktivitas pertanian kita tidak terlalu terganggu.
1: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Tuku Faisal Fatani, mengungkapkan dalam memitigasi kekeringan dan karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, BMKG bersama pihak terkait lainnya telah bersiap melakukan modifikasi cuaca. Hal ini dijelaskan Tuku Faisal agar suhu panas akibat cuaca ekstrim yang diprediksi akan terjadi berkepanjangan tidak menurunkan volume permukaan air tanah yang mengakibatkan kekeringan suatu lahan.
2: Beberapa modifikasi cuaca bekerjasama dengan BNPB, bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan dan juga dengan swasta untuk pengisian waduk, ya, pengisian waduk-waduk yang ada di Indonesia. Kemudian untuk kebakaran hutan dan lahan, tadi saya sebutkan ada 6 provinsi yang menjadi fokus kita semua, itu ada Riau, Jambi, Sumatera Selatan, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Itu juga dilakukan secara berkala, operasi modifikasi cuaca untuk menjenuhkan tanah di sana, tanah gambut di sana, agar dia tidak mudah terbakar.
1: Kendati demikian, Kepala BMKG Tuku Faisal Fatani menuturkan, modifikasi cuaca untuk antisipasi dampak El Nino ini tidak dilakukan serta-merta di seluruh daerah. Sebab dijelaskannya dalam modifikasi cuaca tersebut dilakukan dengan melihat tingkat kekeringan suatu daerah serta ketersediaan air yang dibutuhkan selama musim cuaca ekstrim dampak El Nino. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: 99 zona musim, sehingga tadi 240 waduk itu kita lihat bagaimana kondisi ketersediaan airnya.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Danantara dalam rapat KSSK masih sebatas memberikan masukan, tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
4: Tapi dalam keputusan, Danantara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara BPI Danantara dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK tidak melanggar undang-undang karena undang-undang membolehkan hal tersebut. Berbicara usai rapat KSSK di kantor Lembaga Penjamin Simpanan LPS Selasa malam, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kehadiran Danantara untuk pertama kalinya dalam rapat KSSK hanya sebatas memberi masukan dari sisi dunia usaha. Danantara tidak punya hak suara dalam pengambilan keputusan KSSK.
4: Di undang-undangnya boleh tuh diikuti oleh lembaga dan pihak lain yang diundang. Jadi kita KSSK boleh mengundang pihak lain di luar KSSK. Tapi dalam keputusan, Danantara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu. Yang beri masukan dan melihat proses yang berjadi seperti apa, dan kita harapkan sih nanti kebijakannya kalau penting banget, dan tanda kayak makan ke sini dan mengambil keputusan yang dia akan keluar kalau hal yang penting sekali yang berhubungan dengan bisnis. Tapi kalau yang umum sekarang masih umum, ya dia bisa ikut mendengarkan keputusan apa yang kita ambil.
5: Selama ini rapat KSSK yang dilakukan setiap 3 bulan sekali hanya melibatkan anggotanya, yaitu Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Danantara langsung mengikuti rapat KSSK Selasa malam setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar Danantara masuk dalam KSSK. CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan Presiden menyebutnya KSSK Plus dengan keikutsertaan Danantara.
6: Saat ini KSSK ini kita juga untuk melibatkan Danantara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, misalnya dari segi skala kontrak monetar aja, jadi lebih jauh oleh sistemnya. Jadi arahannya adalah KKSK plus.
5: Sementara itu, hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK baru akan disampaikan pada hari Senin depan. Rapat KSSK memberikan penilaian terhadap kondisi dan perkembangan sistem keuangan dalam dan luar negeri dalam 3 bulan.

0: Rapat koordinasi lintas kementerian yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Dalam rapat tersebut, sejumlah kementerian memaparkan peran masing-masing untuk mempercepat operasional koperasi sebagai pusat layanan ekonomi desa. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, KDKMP bukan sekedar koperasi maupun supermarket. Menurutnya, koperasi akan menjadi infrastruktur pemerintah di tingkat desa yang menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah sekaligus menjadi penyerap hasil produksi masyarakat.
1: Bagaimana selalu kami jelaskan bahwa koperasi ini bukan supermarket. Nah, karena di benaknya teman-teman dulu itu koperasi itu supermarket. Jadi sekali lagi koperasi ini adalah infrastruktur pemerintah untuk nanti menyalurkan barang-barang subsidi ya, dan barang-barang bantuan pemerintah. Dia sebagai infrastruktur. Misalnya nanti Pak Mentan saya minta nanti menyampaikan misalnya soal beras dan lain-lain. Kedua, juga bisa berfungsi sebagai optiker. Ya, optiker terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras.
0: Pemerintah juga menyiapkan koperasi sebagai titik layanan berbagai program lintas kementerian. Salah satunya melalui penyaluran bantuan sosial yang dilakukan secara bertahap setelah koperasi siap beroperasi. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, pada tahap awal pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial di sekitar 900 KDKMP yang telah siap beroperasi. Menurutnya, bank penyalur tetap menjalankan fungsi seperti saat ini, sementara agen bank akan berada di lingkungan koperasi.
2: Itu kan lewat dua, kalau nggak lewat Himbara, lewat PT POS, kan? Nah, sekarang kita akan coba untuk menyalurkan di KDMP. Di KDMP itu kan posisinya di desa, sehingga penerima manfaat jauh lebih besar.
0: Pemerintah berharap penyelesaian peraturan presiden tentang tata kelola KDKMP dapat mempercepat operasional koperasi di berbagai daerah. Dengan demikian, KDKMP diharapkan tidak hanya menjadi penyalur berbagai program pemerintah, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat desa. Karena Alri mengudara untuk Indonesia.
3: Jaksa penuntut umum KPK mendakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo menerima gratifikasi 5,7 miliar rupiah dari Blu-ray Cargo. Berikut laporan Muhammad Isnin Suwanda.
4: Terhadap penerimaan gratifikasi berupa sejumlah uang tersebut di atas, terdakwa tidak melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tenggang waktu 30 hari sebagaimana ditentukan undang-undang, padahal penerimaan itu
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar mengagendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mendakwa Budiman Bayu Prasojo telah menerima uang sejumlah 5,7 miliar dan sejumlah mata uang asing dari pemilik perusahaan rokok berkaitan dengan cukai.
4: Menerima gratifikasi yaitu menerima uang yang seluruhnya berjumlah 525 juta rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura, 5 miliar 278 juta 500 ribu rupiah, 10 ribu dolar Amerika Serikat, 119 ribu 755 dolar Singapura, 4 ribu 700 dolar Hong Kong, dan 8.100 ringgit Malaysia.
5: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Yanuar Fajri mengatakan akan melakukan perlawanan dalam persidangan mendatang. Menurutnya, Budiman Bayu Prasojo hanya menjalankan tugas jabatan dan membantah menerima gratifikasi seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.
6: Kami akan mengajukan perlawanan atas surat dakwaan. Iya, tim advokat ya.
7: Itu ya. Demikian ya terdakwa ya. Jadi, advokat akan mengajukan perlawanan terhadap surat dakwaan penuntut umum ya. Kami berikan kesempatan minggu depan ya.
5: Bayu didakwa telah melanggar pasal 12B, jungto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, jungto pasal 20 huruf C, jungto pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Batas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah...
3: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui 900 koperasi Desa Merah Putih. Saat ini, pemerintah masih menyelesaikan penyaluran bantuan sosial triwulan ketiga sebelum skema baru diterapkan. Setelah penyaluran tersebut selesai, bantuan sosial triwulan keempat direncanakan mulai disalurkan melalui jaringan koperasi Desa Merah Putih. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, operasional Koperasi Desa Merah Putih akan dilakukan secara bertahap mulai akhir Agustus 2026.
2: Batas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah garis contoh, garis ekonomi yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, kemudian implementasi strategi transformasi dan juga peletakan dasar-dasar ekonomi yang sesuai dengan pasal 33 yang kemarin ini dapat langsung dipimpin oleh Pak Menko Bidang Pangan. Terima kasih.
3: Skema penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih tidak mengubah mekanisme penyaluran yang selama ini berjalan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, keluarga penerima manfaat akan menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih dan dapat membelanjakan kebutuhan pokok melalui koperasi tersebut seiring pelaksanaan penyaluran bantuan sosial secara bertahap.
4: Yang kedua, produk-produk dari penerima manfaat bisa dijual di KDMI. Yang ketiga, penyaluran bansos nanti secara bertahap akan dilaksanakan di KDMP, dan yang terakhir adalah pembelanjaan kebutuhan-kebutuhan pokok bisa dilakukan oleh keluarga penerima manfaat di KDMP-KDMP di tempat tinggal masing-masing. Ini tentu mendekatkan layanan, akan lebih efektif dan sekaligus menggerakkan ekonomi desa.
3: Selain menjadi sarana penyaluran bantuan sosial, Koperasi Desa Merah Putih juga disiapkan sebagai infrastruktur pemerintah di tingkat desa. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar tempat berbelanja, melainkan infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah, serta menjalankan fungsi sebagai off-taker hasil pertanian.
5: Terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras, pembelian gabah, ya kalau di daerah itu gabahnya ditentukan pemerintah 6.500, ternyata harganya tengkulak membeli 5.000, maka koperasi bisa membeli dengan 6,5 kerjasama dengan bulog, ya. Jadi dua itu tentu yang paling mendasar itu dulu yang akan dijalankan, nanti dilihat perkembangannya. Kalau koperasinya sudah bagus, di desa itu ada potensi berbagai hal, bisa saja koperasi mengembangkan, ada desa wisata, ada desa tematik, ada macam-macam, ya. Tetapi yang paling mendasar tadi infrastruktur dan sebagai OPK.
3: Adapun jenis bantuan sosial yang akan disalurkan melalui skema tersebut meliputi program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT yang juga dikenal sebagai bantuan sembako senilai Rp200.000 per bulan. Bantuan sembako tersebut selama ini disalurkan kepada keluarga penerima manfaat dengan pencairan setiap 3 bulan sekali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan dari masyarakat soal pemerintah berencana menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus mendatang.
6: Menurut saya, kalau Koperasi Desa ikut berperan menyalurkan bantuan, itu bisa mendekatkan layanan kepada masyarakat. Semoga koordinasinya berjalan baik, sehingga penyalurannya tetap tepat sasaran dan tidak mengalami kendala.
7: Menurut saya, uji coba ini bisa menjadi langkah yang baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Harapannya sih setelah dievaluasi, sistem penyaluran bantuan bisa makin efektif ya, terus transparan dan makin mudah diakses oleh penerima manfaat.
1: Menurut saya, kalau penyalurannya nanti lewat Koperasi Desa Merah Putih, bisa lebih mudah dan tertata. Tentu akan membantu masyarakat. Harapan saya, semoga prosesnya tetap lancar, tepat waktu, dan bantuannya benar-benar diterima oleh yang berhak.
8: Harapan saya dengan adanya koperasi di desa ini, masyarakat nggak perlu jauh-jauh lagi ya untuk ngambil bantuannya. Ya yang penting pelaksanaannya tetap jelas, tata kelolanya jelas, masyarakat mudah dipahami, dan nggak menyulitkan penerima bantuan ketika nanti datang ke tangan penerimanya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menanti penyaluran bansos via Kopdes Merah Putih. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah berencana membuat skema baru penyaluran bantuan sosial atau bansos melalui koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, Kopdes Merah Putih. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa pencairan dana bansos melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan memudahkan akses bantuan. Saat ini pemerintah masih melakukan simulasi skema tersebut di sekitar 900 titik koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah siap beroperasi. Sementara Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pemerintah akan melakukan uji coba penyaluran bantuan sosial bansos Kopdes Merah Putih setelah mulai beroperasi. Ia menyebut, uji coba kemungkinan dilakukan akhir Agustus mendatang. Kebijakan pemerintah ini dinanti masyarakat agar pemanfaatan Kopdes bisa terrealisasi langsung di masyarakat. Dalam tahap awal, mekanisme penyaluran bansos belum berubah karena tetap menggunakan Bank Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara sebagai penyalur, sementara Koperasi Merah Putih akan berperan sebagai lokasi pengambilan bantuan. Pemerintah pun telah menyiapkan dua skema. Skema pertama adalah Bank Himbara akan membuka agen di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, sehingga penerima manfaat dapat mencairkan bantuan sekaligus membelanjakannya di koperasi tersebut. Sementara skema kedua baru bisa diterapkan apabila regulasi telah diubah. Langkah strategis pemerintah dalam skema bansos ini akan mempermudah pengambilan bantuan tersebut. Selain penerima juga dapat langsung menggunakan uang bantuan untuk berbelanja kebutuhan pokok mereka di koperasi desa, itu sudah sangat tepat dalam memberdayakan ekonomi lokal. Yang pasti tidak boleh terjadi adanya motongan bansos yang diterima masyarakat, sehingga pemanfaatan bansos tersebut langsung terrealisasi dan bisa dinikmati langsung masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan jenis bansos yang masuk dalam skema tersebut adalah program Keluarga Harapan PKH dan bantuan sembako atau bantuan pangan non-tunai BPNT. Nantinya PT POS tetap akan dilibatkan untuk menyalurkan bansos kepada masyarakat di wilayah yang belum terjangkau layanan perbankan maupun kelompok rentan, seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas. Kita tentu berharap keberadaan Kopdes Merah Putih bukan untuk menggantikan seluruh mekanisme yang sudah berjalan, melainkan memberikan pilihan lokasi pencairan bantuan yang lebih dekat bagi masyarakat. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Gempa bumi kuat yang mengguncang barat daya Jepang pada Selasa kemarin diduga dipicu oleh geseran sesar yang belum retak saat gempa kembar melanda wilayah yang sama satu dekade yang lalu. Para ahli pun memperingatkan bahwa aktivitas gempa susulan yang kuat masih berpotensi berlanjut. Demikian disampaikan oleh kantor berita Kyodo, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Pusat gempa terbaru berkekuatan magnitudo 7,1 yang berpusat di prefektur Kumamoto tersebut berlokasi tidak jauh dari pusat gempa darat serupa berkekuatan magnitudo 6,5 pada 14 April 2016 serta magnitudo 7,3 dua hari setelahnya. Ketiga gempa ini sama-sama mencatatkan skala intensitas seismik tertinggi yaitu level 7 pada skala Jepang di sejumlah wilayah di prefektur ini. Gempa pada 2016 lalu merusak kawasan itu dan menewaskan lebih dari 270 orang. Dari dunia olahraga, tunggal putri Indonesia Nikadek Dinda Amartia Pratiwi mengatasi rasa takut dan keraguannya terhadap dirinya sendiri untuk merebut tiket babak utama Super 300 Taipei Open 2026 di Taipei Arena, Taiwan pada Selasa kemarin. Dinda memastikan tepat pada babak utama, setelah mengalahkan wakil Malaysia Kisona Selvadurai 2 game langsung dengan skor 21-10, 21-18 pada final kualifikasi. Dinda mengawali perjuangannya dengan menundukkan wakil tuan rumah Li Yuxuan 21-14, 21-5 pada pertandingan pertama kualifikasi. Tidak lama berselang, Dinda harus kembali turun ke lapangan untuk menghadapi Kisona dalam pertandingan penentu menuju ke babak utama. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari. Bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Selamat pagi pendengar, kali ini kita lihat kalau dari suasana di Studio Pro 1 ya, melihat keluar Pahoman dan sekitarnya kayak ada mendung-mendungnya gitu. Wah, satu sisi enak sih gak kepanasan ya, tapi satu sisi agak getar-getir juga gitu. Kira-kira bakalan hujan gak sih hari ini? Yuk kita update informasi perakiran cuaca hari ini bersama dengan forecaster BMKG Provinsi Lampung, Kak Helena. Halo Kak Helena, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Halo Kak Dian.
1: Gimana kabarnya Kak Helena?
2: Alhamdulillah baik Kak, gimana kabarnya Kak?
1: Alhamdulillah baik juga. Cuma memang tadi Kak agak ketar-ketir ya ngeliatin nih, kok kayaknya agak mendung. Apakah hari ini akan hujan berdasarkan perakiraan cuacanya? Mau tahu dong Kak informasi selengkapnya perakiraan cuaca hari ini di Provinsi Lampung? Silakan.
2: Baik, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'pun. Selamat pagi sobat Setia RRI Pro 1 Bandar Lampung. Mengawali aktivitas sobat di pagi hari ini, kami dari BMKG akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini, Rabu 6. Berikut informasi selengkapnya. Secara umum, pergerakan angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 36 km. Kemudian untuk suhu udara secara umum berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, kecuali di wilayah Lampung bagian barat yang berkisar antara 19 hingga 30 derajat Celcius. Dan untuk kelembapan udara secara umum berkisar antara 58 hingga 98%. Pada pagi hari di Provinsi Lampung secara umum kami pantau cuaca cerah hingga cerah berawan. Namun ya Bandar Lampung, Lampung Selatan, Sawaran, Metro, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat. Kemudian pada siang hingga sore hari, secara umum cerah hingga cerah berawan. Terdapat potensi hujan di sebagian besar wilayah Provinsi Lampung. Selanjutnya pada malam hari kami perkirakan cuaca cerah hingga cerah berawan. Terjadi di wilayah Wekanan, Tulang Bawang, dan Mesuji. Dan pada dini hari kami perakirakan wilayah Provinsi Lampung secara umum cerah hingga cerah berawan. Baik, semoga bermanfaat dan dapat membantu sobat dalam merencanakan kegiatan pada hari ini. Terus ikuti update informasi cuaca melalui kanal radio kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Atau sobat juga dapat update informasi cuaca melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di Play Store dan juga App Store. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk update informasi perakiraan cuacanya, Kak Helena. Dan selamat kembali melanjutkan kegiatannya ya. Dan untuk Anda pendengar, jangan kemana-mana. Kami masih akan temani Anda di Lampung pagi ini sampai nanti jam 10 pagi.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan, agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama, tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pendengar, siapa sih yang ngerasa kayaknya ya melalui hidup yang penuh, bisa dibilang tuh kayak cepat banget waktunya itu berlalu. Semuanya itu serba buru-buru, gegap-gegap gempita. Widih, gegap gempita. Pokoknya tuh kayak butuh jeda sejenak dari keramaian yang ada supaya bisa lebih mindful lagi. Salah satunya bisa dilakukan itu dengan membaca buku. Benar sih, kayak ada me time-nya di situ, waktu untuk Anda sendiri. Kemudian Anda bisa lebih fokus juga membaca buku yang Anda ingin tahu. Kemudian pelan-pelan memahami, memaknai, meresapi isi dari buku tersebut. Apalagi kalau misalnya tempatnya tuh nyaman. Enak banget ya. Dan ini juga yang sebenarnya sedang digadang sama gedung Nuwo Baca Dinas Perpustaka dan Kearsipan Provinsi Lampung, yang memang mereka ingin membawa supaya masyarakat ya, dari segala usia, anak-anak, remaja, dewasa, lanjut usia, bisa lebih menikmati berkunjung di tentunya perpustakaan, dengan memang bisa menikmati tempatnya, bacaannya, dan juga momen-momen edukatif di dalamnya. Jadi mereka baru saja menyelenggarakan sebuah Festival Literasi Provinsi Lampung 2026, tepatnya kemarin hari Selasa 28 Juli 2026. Layanan operasionalnya juga sekarang diperpanjang loh sampai Sabtu, supaya memberikan fleksibilitas bagi semua warga. Apalagi kalau misalnya kita mau ngajakin anak-anak ya, jadi menikmati akhir pekan edukatif. Rangkaian kegiatannya sendiri dikemas secara inklusif lewat bazar buku, sampai ada perlombaan kreatif pelajar juga. Dan tentunya dalam kesempatan tersebut ya, ada pula sebuah upaya untuk meluncurkan dan juga melestarikan budaya dengan peluncuran buku kisah dari Tanah Lado. Peluncurannya juga menjadi langkah nyata pemerintah untuk melestarikan identitas budaya daerah. Isinya merangkum 15 cerita rakyat yang berasal dari seluruh kabupaten dan kota seprovinsi Lampung. Wah, menarik ya, kalau biasanya selama ini Anda mendengar cerita rakyat itu dari daerah Jawa, Sumatera Barat, Kalimantan, Sulawesi. Sekarang kita bisa untuk nikmati yang benar-benar dari Lampung. Ada 15 lagi dan memang perwakilan dari seluruh kabupaten kota. Jadi ngerasa lebih dekat dan juga ada rasa memiliki pastinya. Dalam kesempatan tersebut, Bunda Literasi Lampung Purnama Wulansari Mirza menyebutkan festival ini jadi penguatan budaya membaca. Dan pastinya rangkaiannya masih berlangsung sampai akhir Juli 2026. Acaranya itu pastinya ada bazar buku, perlombaan kreatif tingkat pelajar, ada juga festival kuliner, dan kita bisa manfaatkan juga pojok edukasi literasi keuangan yang tersedia. Penyelenggaraan kegiatan ini terbukti sukses menyedot perhatian ribuan warga dari berbagai wilayah, dan pastinya juga dengan kehadiran buku daerah ini, Pemprov berharap pemahaman sejarah generasi muda makin terasah kuat, dan ekosistem literasi terus berkembang mencetak sumber daya manusia Lampung yang unggul. Oh.

MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Katapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Beragam tutur bahasa, negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.

0: Dari Jalan Lintas Tengah Sumatera, Negeri Baru, Umpus Mungu, Kabupaten Waikana. Sesaat lagi kita ikuti dialog interaktif bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Selamat mendengar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali saya bisa hadir di ruang dengar Anda hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Tentunya pada program Dialog Waikanan Menyapa edisi Rabu 29 Juli 2026. Dan tentunya pendengar, pada tema kita hari ini kita akan membahas terkait dengan program pemerintah atau lebih tepatnya sinergitas pemerintah daerah antara KONI dan pihak swasta untuk mengangkat nama Kabupaten Waikanan di Pekan Olahraga Provinsi ke-11 di Bandar Lampung kedepannya nanti, pendengar. Dan saudara pendengar, Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-11 Provinsi Lampung nanti akan menjadi momentum penting bagi Kabupaten Waikanan untuk menunjukkan prestasi dan potensi daerah. Dan saudara pendengar, melalui sinergitas antara pemerintah daerah, KONI dan dukungan dari pihak swasta, berbagai persiapan juga turut dilakukan agar nama Kabupaten Waikanan semakin dikenal di tingkat provinsi. Dan saudara pendengar, kolaborasi ini juga tidak hanya fokus pada target prestasi atlet di ajang Porprov ke-11 di Bandar Lampung nanti, tetapi juga menjadi sarana untuk mempromosikan Kabupaten Waikanan. Dengan semangat kebersamaan ini, diharapkan partisipasi pemuda dan dukungan lintas sektor mampu mengangkat citra Kabupaten Waikanan sebagai daerah yang berprestasi sekaligus memiliki daya tarik pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan saudara pendengar, tentunya telah hadir di studio kita sebagai narasumber, yaitu Sekretaris Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Waikanan, Bapak Sebri. Dan langsung saja kita sapa, selamat pagi Pak Sebri.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya Pak hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Semangat lah Pak ya. Dan tentunya beliau juga didampingi oleh Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Waikanan, Bapak Hendri. Selamat pagi Pak Hendri.
3: Selamat pagi.
1: Oke, baik. Gimana kabarnya Pak?
3: Alhamdulillah Mas Bayu, sehat. Oke. Selalu.
1: Alhamdulillah. Semangat Pak ya. Semangat. Dan saudara pendengar, sesuai dengan yang telah kita informasikan sebelumnya, bahwa pada dialog hari ini kita akan membahas terkait dengan sinergitas pemerintah daerah, pihak swasta dan KONI Kabupaten Waikanan untuk mengangkat nama Kabupaten Waikanan sendiri di Pekan Olahraga Provinsi ke-11 di Bandar Lampung nanti. Dan bagi saudara pendengar yang ingin bergabung berinteraksi bersama kami dalam topik bahasan pagi hari ini, Anda bisa menghubungi melalui line telepon di nomor 0723 476 1697, atau di line WhatsApp 0811 7211 036. Dan dialog ini juga bisa Anda saksikan secara langsung melalui kanal YouTube atau Facebook kami di RRI Waikanan bersama saya Bayu Satria, dibantu oleh gatekeeper Rio Tanjung dan operator Dwi Yulianti.
0: Anda masih mendengarkan dialog interaktif bersama RRI Waikanan 103,6 MHz.
1: Baik,

0: Pak Sebri dan Pak Edwin, Pak, sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu sinergitas lah intinya begitu, Pak, ya, antara tiga pihak, pemerintah daerah, KONI, dan pihak swasta. Dan kalau boleh kita tahu nih, Pak, sebagai informasi kepada pendengar juga, bagaimana sih Bapak memaknai tema sinergi pemerintah daerah dengan berbagai pihak ini untuk kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Lampung kedepannya nanti ini. Baik, mungkin bisa Pak saya beri dulu bisa dijelaskan, silakan Pak.
1: Ya, terima kasih Mas Bayu atas kesempatannya. Mungkin di sini perlu kami sampaikan bahwa ini sebenarnya karena tahun ini kebetulan juga ada porprov gitu loh di Provinsi Lampung, yaitu Pekan Olahraga Provinsi yang ke-11 yang kebetulan diadakan di Bandar Lampung dan baik kanan juga ikut serta. Tapi sebenarnya untuk kalau dia normal lah bahasanya ya, itu sebenarnya kita ini seharusnya nggak hanya fokus di situ, karena kita ini kan ada tiga bidang itu di dinas porapan itu. Di bidang pemuda itu kita ada pemberdayaan untuk kaula muda, untuk wirausaha mudanya, dan ada kegiatan-kegiatan yang lain. Terus itu di bidang olahraganya ada pembinaan segala macam untuk prestasi olahraga, dan di bidang pariwisata itu untuk menggali potensi-potensi wisata yang ada di Kabupaten Waikanan. Tapi berhubung tahun 2026 ini kita terkena efisiensi yang sangat hebat gitu ya, jadi kita mungkin bukan mengecilkan badan untuk dinas, tapi kita lebih fokus ke yang istilahnya yang skala provinsi gitu. Jadi kita ambil tema yang ke korporat itu yang ada di depan mata kita di bulan 11 nanti gitu.
0: Yeah.
1: Jadi untuk sinergisitas ini memang Pemda khusus Waikanan, Pemda khususnya Kabupaten Waikanan ini, khususnya Dinas Porapar ini memang menjadi istilahnya menjadi melalui Dinas Porapar ini, Pemda ini memberikan bantuan dana hibah untuk KONI untuk melakukan pembinaan atlet dan melaksanakan seleksi-seleksi atlet untuk ikut nanti di dalam porprov. Nah, selain dari pemerintah daerah dan KONI selaku wadah atau rumah dari cabang olahraga yang ada di Kabupaten Waikanan ini, kita juga menggandeng pihak swasta gitu. Walaupun tidak banyak, tapi kita minta support mereka untuk minimal ngebantu semampu mereka gitu loh. Apa sumbangsih dari perusahaan-perusahaan swasta yang besar ya yang ada di Kabupaten Waikanan untuk membantu kita di Kabupaten Waikanan ini untuk berprestasi lebih ke depannya di Propop ini lebih maju gitu. Mungkin itu saja Mas.
0: Oke, baik. Ya. Kalau nggak salah juga kita kemarin sudah melaksanakan Porcup juga kalau nggak salah.
1: Oh iya, itu ajang ini Mas. Itu kalau untuk Porcup kita jelaskan sedikit, itu ajang seleksi.
0: Ya.
1: Jadi ajang seleksi cabang olahraga yang ada di Kabupaten Waikanan untuk kita saring menjadi
0: untuk persiapan
1: menuju Porcup. Ya, persiapan menuju Porcup itu ya untuk perwakilan Kabupaten Waikanan untuk ikut dalam Porcup itu nanti. Gitu, ya.
0: Nah, mungkin saya ke Pak Edwin nih, Pak. Kita kemarin sudah menggelar Porcup ya. Itu ada nggak sih Pak dampaknya atau pengaruhnya terhadap potensi wisata di Waikanan ini? Apakah ada promosi yang sudah dilakukan oleh Disporapar sendiri pada saat Porcup itu dilaksanakan? Mungkin silakan Pak Edwin.
2: Iya, terima kasih Mas Wahyu. Jadi kaitannya memang kalau kami di pariwisata ini selalu berinovasi dan berkolaborasi.
0: Iya.
2: Kalau pariwisata ini di mana aja bisa masuk Mas Bayu. Di mana aja bisa masuk. Nah, terkait dengan Porcup memang konsentrasinya ini kan olahraga prestasi.
0: Iya, betul Pak.
2: Olahraga prestasi dan seleksinya juga tentunya nanti yang di cabur yang akan diprioritaskan itu tentunya cabur-cabur nantinya yang akan mendulang medali gitu. Jadi kami di pariwisata ini sebenarnya batasannya ya mungkin karena kita yang bisa dikolaborasikan dengan pariwisata ini kan kegiatan olahraganya olahraga lebih ke KORMI.
0: Oh, KORMI.
2: Bukan ke KONI ya. Okay, kan. KORMI itu Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Kalau KONI, nah itu lebih ke prestasi. Kita lebih, kalau ke KORMI itu lebih masyarakat, ke masyarakat langsung, ke menyentuh ke masyarakat. Nah, itu mungkin kalau kita kolaborasinya di situ. Dan ada juga cabur yang bisa kita kolaborasikan dengan KONI di Waikanan ini, mungkin mungkin dalam waktu dekat lah akan terbentuk itu ALTI
0: ya.
2: Asosiasi Lari Trail Indonesia.
0: Oh, bisa dijelasin? Saya malah baru dengar ini.
2: Ya, itu ini sekarang lagi tren. Makanya kami di pariwisata khususnya Waikanan sudah mulai menggiatkan kegiatan yang dinaungin ALTI. Karena ALTI ini masuk di KONI, masuk di KORMI. Dia trail run. Jadi lari lintas alam yang menuju ke tempat-tempat wisata.
0: Oke.
2: Jadi olahraganya dapat, promosi ekowisatanya dapat, ya kan? Kemudian nanti ada di situ juga nanti setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh event-event yang dilaksanakan itu nanti akan mengangkat juga UMKM masyarakat sekitar. Jadi ada multiplier effect di kegiatan yang dilakukan oleh ALTI itu. Jadi itu mungkin promosinya ya, nanti kita berjalan lah ya setelah ya, ada ini kita, tapi kami tetap berinovasi dan berkolaborasi.
0: Ya, intinya untuk mendukung semua kegiatan tuh,
2: semua kegiatan
0: harus ya, tetap kolaborasi ini tetap kita pegang.
2: Harus apalagi ya pariwisata sekarang kan ya, lagi
0: mati suri.
2: Kalau dibilang mati suri enggak, ya bilang mati suri enggak. Jadi memang kita habis terdampak dari COVID tempo hari, pelan-pelan lah mulai meranjak. Makanya di Dispora Par pimpinan secara mungkin lebih memprioritaskan ke olahraga, ya itu ya. Tapi kita tetap semangat, okay, tetap semangat.
0: Kita gitu, kejar prestasinya dulu.
2: Kejar gitu, prestasinya gitu, dulu lah ya itu. Okay. Tapi enggak berhenti di situ. Wisatawan kita tetap terjaga.
0: Oke, intinya tetap prestasinya dapat, kalau bisa wisatanya dapat juga gitu.
2: Ya.
0: Oke. Mungkin ke tema balik lagi ke tema kita nih Pak, terkait dengan persiapan Porprov ini. Mengapa sih Pak kolaborasi di tiga sektor ini antara pemerintah daerah, KONI dan pihak swasta ini penting untuk mengangkat nama Kabupaten Waikanan di tingkat provinsi? Mungkin bisa dijelaskan Pak Sebri.
1: Iya. Mungkin sudah saya sampaikan tadi, kalau cuman hanya mengandalkan Pemda dan KONI untuk khusus urusan dana ya, apalagi sekarang ini tahun ini kita kan lumayan kena efisiensi dari pusatnya gitu. Jadi disitulah kita makanya menggandeng pihak swasta, terutama perusahaan-perusahaan besar lah terutama ya. Kalau ke perusahaan kecil mungkin kita nggak ini, karena mereka juga syukur-syukur masih bisa jalan gitu,
0: iya,
1: beroperasi gitu. Jadi ya itu tadi kolaborasi tadi itu. Jadi melewat dana CSR mereka, apakah atau ada persiapan dari mereka seperti bantuan untuk peralatan olahraganya atau sarana olahraganya gitu. Jadi kita bukan nggak maksa gitu dengan pihak-pihak swasta, tapi kita menganjurkan, gitu, menghimbau mereka untuk dapat memberikan bantuan gitu.
0: Untuk sampai saat ini nih Pak, apakah antusias dari pihak swasta itu, mereka cukup antusias untuk terlibat dalam persiapan di Porprov ini Pak?
1: Kalau untuk sekarang ini mungkin kami juga belum dapat informasi, mungkin mereka langsung hubungan dengan ini Pak, dengan pihak KONI-nya, karena memang wadah untuk rumah besar kita cabur-cabur itu kan KONI,
0: iya,
1: gitu,
0: betul,
1: loh. Karena untuk Dinas Porapar ini kan hanya sebagai fasilitator aja gitu loh. Mungkin mereka langsung berhubungan dengan pihak KONI-nya gitu. Karena untuk persiapan Porprov ini juga kami juga sekarang ini juga kayaknya belum ada persiapan yang terlalu signifikan gitu loh. Tapi untuk mungkin atlet dari KONI-nya mungkin udah siap, karena di saringan kemarin itu dari porkap-porkap beberapa cabur itu mungkin udah dapat gitu kan. Atlet-atlet yang udah dipersiapkan untuk mendulang medali di Porprov nanti gitu.
0: Nah, kalau boleh tahu nih Pak, target utamanya nih Pak di Kabupaten Waikanan sendiri pada event Porprov nanti itu apa nih Pak?
1: Ya, mungkin targetnya nggak bisa muluk-muluk nih Mas. Tapi kalau bisa gitu, harapan dari pimpinan terutama Ibu Bupati, mungkin jangan sampai kita keluar dari 10 besar seperti tahun 2022 kemarin gitu. Kita kan tahun 2022 kemarin kan masuk 9 besar dengan perolehan medali yang cukup signifikan, itu 56 emas. Jadi Mungkin itu saja, kalau bisa tetap bertahan di 10 besar walaupun support dari pemerintah daerah khususnya Dinas Porapar ini ya enggak signifikan amat gitu loh. Itu mungkin harapannya, Pak.
0: Oke, intinya kita tetap kejar terus ya, prestasinya prestasi, itu ya. Kita pertahankan yang kemarin ya. Kalau bisa lebih baik gitu lebih di baik, tahun ya, ini.
1: Oke. Betul, Pak.
0: Oke, mungkin saya ke Pak Edwin nih, Pak. Tadi kan terkait dengan target prestasinya gitu kan. Nah, terkait dengan Porprov ini juga target untuk promosi daerah apakah bisa dikaitkan, Pak, dari Porprov ini, Pak? Mungkin bisa dijelaskan, Pak Edwin.
2: Iya. Sebenarnya olahraga ini salah satu penunjang indikator terlihatnya maju dan tidaknya kabupaten.
0: Iya.
2: Dari kalau olahraganya prestasinya banyak, ini pasti akan menjadi sorotan kan.
0: Iya, pasti oh, dan kabupaten ini menonjol
2: ya, gitu. Di sektor olahraganya. Jadi memang harapannya atlet-atlet kita yang berprestasi itu ya kalau ini kita akan pelihara. Tapi jangan sampai dicomot tempat lain
0: kita kan. Nah, karena memang banyak kasusnya begitu.
2: Iya, biasa
0: dengan kalau di banyak daerah juga memang banyak.
1: Lebih menjanjikan gitu, mungkin.
2: Menjanjikan. Nah, ini kita juga berupaya kalau bisa. Mana kami menitik beratkan untuk hal ini kepada cabur. Cabur yang menaungi, yang membina, yang lebih dekat dengan atlet-atlet itu.
0: Oh,
2: ya bagaimanalah caranya inovasinya cabur untuk supaya menjaga atletnya, dipelihara atletnya supaya lebih maju itu. Kemudian saya melihat dari sisi ini dampak dari persiapan Porcup kemarin,
0: iya, Pak,
2: yang sudah dilaksanakan di beberapa cabur sudah melaksanakan Porcup khususnya di ibu kota kabupaten Belambangan Umpung itu ramai. Banyak sekali atlet-atlet persiapan itu yang pelatihan.
0: Iya, betul. Ya,
2: basket, sepak bola, apalagi kita sekarang ada ikon baru tuh di lapangan Kodim kan. Itu waduh itu banyak benar itu udah rame lari. Dan dampak lainnya dari atlet-atlet itu ada UMKM yang bergerak di situ. Sudah mulailah menyentuh. Nah, jadi kan ada sisi multiplier effect yang saya bilang tadi ya.
0: Iya, betul, Pak.
2: Ada sisi manfaatnya gitu. Ya itu lebih berharap gitu kan. Kalau kami dari pariwisata kan ada titik jenuhnya. Atlet itu mungkin dikarantina beberapa waktu, dalam waktu sekian bulan untuk persiapan.
0: Iya.
2: Ada jenuh siap untuk kalau udah jenuh-jenuh ayo kita berwisata dulu ke Waikanan. Berwisata dulu ke Waikanan, ada Curug Gangsa, ada Putri Malu kan. Dan di situ juga ada atraksi-atraksi canyoneering itu ya. Untuk melepas kejenuhan mereka, untuk melepas apa itu? Ayo coba adrenalinnya juga di situ kan. Boleh nanti silakan cabur-cabur yang kalau atletnya sudah mulai jenuh, kita kalau berhasil kita main-main ke wisata yang ada di Waikanan.
0: Oke. Tadi juga saya tertarik dengan apa tadi, Pak?
2: Canyoneering.
0: Ya. Itu kita ada Curug Gangsa, kita ada Curug Putri Malu bahkan itu, Pak. Apakah dalam waktu dekat atau nanti ya, pemerintah daerah juga merencanakan ada event-event yang melibatkan tempat wisata tersebut, Pak?
2: Ya, itulah. Makanya saya bilang tadi dalam waktu dekat ini yang lebih menyentuh ke pariwisata, kegiatan olahraga itu ALTI. Insya Allah bulan-bulan depan kita ada muskap ALTI.
0: Yeah.
2: Kita akan bentukkan karena dari Pengkap, dari Pengda sudah meminta untuk Waikanan membentuk ALTI. Nah, ALTI inilah salah satu wadah yang sangat dekat kolaborasinya dengan olahraga dan pariwisata. Jadi olahraganya itu menjual potensi wisata yang ada. Karena dia larinya di lintas alamnya di tempat wisata. Sebenarnya ini sudah pernah dua kali sudah kita laksanakan. Kita laksanakan di tahun lalu itu di Putri Malu. Putri Malu ya luar biasa lah pesertanya juga banyak yang dari luar Waikanan. Nah karena kita sifatnya uji coba, sedangkan kegiatan trail run yang dibawa Alti ini. Ini kalau di luar WK Anan, luar Lampung lah khususnya. Karena Lampung kita yang pertama mengelaksanakan kegiatan itu. Kita yang pertama Lampung. Yang ke, setelah, setelah kita WK Anan buatkan, terus Grand LT yang di Kalianda itu juga buat. Nah, kita buat itu pesertanya ramai. Tapi yang menjadi di kendala di kita, bukan kendala lah ya, namanya uji coba. Kalau kegiatan trail run ini rata-rata bukan seperti kegiatan running yang 10K, yeah, 5K, 7K. Dia hampir rata-rata itu nyampe 100 kilo, 42 kilo, 50 kilo. Yang Segoro, Siksorogo, yeah, di Lawu, kemudian di Bromo, kemudian kalau di Jawa sudah booming. Memang larinya panjang.
0: Berarti lebih ke cenderung ke kayak lintas alam.
2: Lintas gitu, alam, ya. Jadi dia lintas alam. Makanya judulnya juga trail run, lari trail, ya, ya lari ya, trail, ya. Lebih ke situ. Nah inilah saya juga nanti berharap dukungan dari pimpinan supaya kegiatan ini bisa berjalan. Makanya saya akan kejar dalam waktu dekat ini Alti Pencap Wai Kanan harus berdiri, karena potensi kita yang memang sangat mendukung. Kalau di Bandar Lampung mungkin sulit mau buat lari trailan ya.
0: Iya, karena memang medanya enggak ada. Iya, betul. Ya.
2: Kita banyak loh. Kita yang kedua kita buatnya di Bukit Punggur. Nah, ya, di Bukit Punggur gitu kan. Karena itu juga potensi wisata kita yang sekarang ini, Mas Bayu, itu pengunjungnya luar biasa, Mas Bayu.
0: Ya.
2: Di Bukit Punggur, bukan orang Wenganan, bukan lokalan.
0: Betul, Pak. Saya juga sering lihat di medsos waktu banyak orang sudah mereka upload di Bukit Punggur itu.
2: Dan itu kita, saya salah satu inovasinya, gimana supaya booming lah ya. Saya undang itu bersama teman-teman itu influencer-influencer, blogger, untuk mereka datang yang hobi ya, yang mengemar, dan mereka langsung apa namanya memposting. Makanya ada kawan-kawan bilang, "Woi, Kanan mendunia." Katanya, "Woi, Kanan mendunia." Rupanya itu sampai berapa ribu ini
0: viewer, ya,
2: viewer yang di Bukit Punggur itu,
0: iya, betul.
2: Yang mereka bilang itu apa namanya, praunya Lampung, gunung praunya Lampung yang tingkat ekstrimnya kelihatannya, ya. Lihatlah itu jadi di TikTok lagi heboh itu.
0: Iya.
2: Itu.
0: Makanya saya juga sering lihat, malah saya juga penasaran sebenarnya, Pak, itu ke Bukit Punggur itu sebenarnya gimana sih gitu. Malah saya sendiri belum pernah,
2: kalau,
0: Pak.
2: Kalau ke kru teman-teman RRI mau coba ke situ, siap didampingi nanti.
0: Oke, nanti juga kita bakal undang-undang teman-teman lainnya juga, Pak, kalau misalnya mau ke Bukit Punggur atau ke wisata-wisata di Wai Kanan ini lah, Pak, biar kita rame-rame sekali promosikan gitu kan, Pak. Oke, baik pendengar, mungkin kita akan berbicara lebih lanjut lagi mengenai tema dialog kita hari ini. Dan jangan kemana-mana, tetap di 103,MHz, tetap di RRI SP Wai Kanan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kita bersapa lagi di Waikanan Pagi ini. Saya Sri Adi akan menyampaikan feature dekat tema transformasi ekonomi hijau dan digital. Pendengar, transformasi ekonomi hijau dan digital menjadi pondasi penting bagi
1: karya anak negeri, menjadi bukti bahwa generasi Indonesia memiliki kreativitas dan kemampuan yang mampu bersaing. Berbagai hasil karya di bidang teknologi, kerajinan, kuliner, hingga seni budaya terus berkembang dan mendapat tempat di hati masyarakat. Dengan menggunakan dan mendukung produk lokal, masyarakat turut membantu kemajuan pelaku usaha serta memperkuat perekonomian bangsa. Mari kita cintai dan dukung karya anak negeri sebagai bentuk kebanggaan terhadap bangsa sendiri. Dari tangan kreatif anak Indonesia, lahir berbagai inovasi yang mampu membawa nama bangsa menuju masa depan yang lebih maju dan berdaya saing.
2: Anda masih mendengarkan dialog interaktif bersama RRI Waikanan 103,6 MHz.
3: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 103,6 MHz pada program acara Dialog Waikanan Menyapa edisi Rabu 29 Juli 2026 dengan tema sinergitas pemerintah daerah dan KONI serta pihak swasta untuk mengangkat nama Kabupaten Waikanan di provinsi, maksud saya di Pekan Olahraga Provinsi Lampung ke-11 nanti yang akan dilaksanakan di Bandar Lampung kedepannya. Dan telah hadir juga di studio kita bersama dengan Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Waikanan, Bapak Sebri, yang didampingi oleh Kepala Bidang Pariwisata, Bapak Hendri. Dan bagi Anda saudara pendengar yang ingin berbincang terkait dengan tema kita hari ini, Anda dapat bergabung dan berinteraksi bersama kami dengan menghubungi line telepon di 0723 476 1697 atau di 0811 7211036. Dan kita kembali lagi ke tema dialog kita ini, Pak. Mungkin saya ke Pak Sebri dulu, Pak. Kita di Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata nih, Pak. Nah, tentunya di situ ada peran dari pemudanya sendiri, Pak. Dari Dinas Dispora Par sendiri, bagaimana itu menanggapi bahwa peran pemuda ini dalam menyukseskan Porprov ke 11 nanti, Pak, baik dari segi atletnya, relawan atau panitianya, itu seperti apa keterlibatan pemuda ini, Pak?
4: Ya, terima kasih Mas Bayu. Untuk mungkin untuk saat ini, kalau untuk yang di dinas kita ini, mungkin kalau untuk pemudanya, kalau untuk kegiatan yang ada di dinas kita ini, mungkin sekarang ini yaitu pembinaan usaha pemuda, pemula gitu lah. Itu yang tapi kalau untuk yang apa istilahnya perkumpulan pemudanya, mungkin itu berjalan di luar dinas kita ya, di memang ada perkumpulan masing-masing gitu. Mereka itu ya ada yang bergerak di bidang olahraga, mungkin ada bidang untuk apa lingkungan. Nah, untuk di bidang olahraga ini mungkin ya untuk anak-anak muda ini kita lewat ini ya, lewat kita salurkan lewat cabang olahraga ya, baik dia dari tingkat sekolah dasar ini mungkin dia leading sektornya ada di dinas pendidikan. Kalau nggak salah O2SN ya Bang ya. Ya itu. Ya. Jadi itu mereka itu di itu leading sektornya di dinas pendidikan dan kebudayaan. Jadi dari emang dari dini sudah ada apa pertandingan segala macam pembinaan itu melalui sekolahnya atau melalui perkumpulan yang ada di lingkungannya gitu. Jadi untuk Porprov ini ya itu tadi, jadi memang kalau dia anak-anak muda ini berprestasi, mungkin ya kita arahkan itu untuk ikut pertandingan seleksi yang diadakan oleh cabang olahraga yang ada di Kabupaten Waikanan. Untuk kita persiapkan sebagai atlet yang akan kita kirim di Porprov nanti gitu.
3: Oke, berarti memang dari pemerintahnya sendiri dan pemudanya sudah menyiapkan atlet-atlet melalui di cabur-cabur itu sendiri.
4: Iya,
3: kan?
4: Oke.
3: Nah, mungkin saya ke Pak Edwin, Pak. Kita terkait dengan atlet kita nih, Pak. Ada nggak sih, Pak, kaitannya antara atlet dan pariwisata kita ini, Pak? Biar mereka bisa terus berkolaborasi, berjalan selaras itu, dan kedepannya juga ujungnya nanti bisa mengangkat nama Kabupaten Waikanan sendiri. Silakan Pak Edwin.
5: Iya, jadi seperti saya sampaikan di awal tadi, kalau pariwisata ini ditumburin kemana aja masuk.
3: Iya.
5: Jadi Mas Bayu, ke pemudanya juga masuk Mas Bayu, ke pemudanya juga masuk. Jadi atlet-atlet kita, khususnya penyumbang, salah satu penyumbang medali emas dua kali Porpop di provinsi, yang diadakan provinsi, yang ke-21 dan 22 itu salah satu penyumbang medali emas, yaitu atlet dari Panjat Tebing. Kita alhamdulillah atlet Panjat Tebing itu juga menyumbangkan medali emas, perak dan perunggu. Walaupun terlihat sepi, seperti sepi.
3: Iya.
5: Memang kita kan sepi, tapi kita sudah membanggakan kan.
3: Diam-diam mematikan berarti kita.
5: Nah, kaitannya dengan pariwisata, atlet-atlet itu pada musim sepi pertandingan, karena kita terus terang aja, sarana Panjat Tebing itu nggak ada. Ya ada, ya katakanlah ada tapi seadanya. Ada tapi seadanya. Nah, kaitannya dengan pariwisata, atlet-atlet Panjat Tebing yang ada di Kabupaten Waikanan, ketika dia musim tidak berlatih kompetisi dan lain-lain, mereka larinya itu yang membuat kegiatan canyoneering itu, yang di Curug Gangsa itu. Nah, itu salah satunya, beberapa, bukan hampir semuanya lah ya.
3: Betul-betul.
5: Itu penggiat-penggiat wisata itu atlet Panjat Tebing yang di canyoneering itu. Nah, mereka membuat kegiatan itu mencari, katakanlah, aktivitas di sela-sela latihan. Nah, dan kolaborasinya dengan pemuda, sekarang mereka sudah merangkul masyarakat sekitar, dalam hal ini Pok Darwis, pengelola tempat wisata, yang mengelola tempat wisata di wajah, untuk katakanlah mendapatkan hasil dari, mendapatkan income dari kegiatan canyoneering itu. Alhamdulillah, jadi tidak ada lagi pemuda-pemuda ini yang sebenarnya kalau mau belajar, gak ada istilahnya nganggur. Mereka itu sudah dibuktikan oleh atlet-atlet Panjat Tebing. Sudah mereka di sela-sela kegiatan membuat kegiatan canyoneering sambil merangkul pemuda-pemuda kelompok sadar wisata yang ada di situ untuk kegiatan itu.
3: Oke, betul Pak. Berarti dengan keterbatasan atau minimnya sarana dan prasarana kita gitu kan, ternyata kita punya tebing alam di sini mungkin Pak ya. Punya,
5: kita punya mini wall climbing lah.
3: Iya, mini wall climbing.
5: Kemudian ya latihannya tebing alam. Ya latihan yang bagus untuk atlet panjat tebing ya manjat gitu.
3: Iya, betul.
5: Tapi fisik tetap dibentuk, dibina.
3: Iya, betul. Oke. Selanjutnya mungkin saya ke Pak Sebri lagi nih Pak. Tadi kita sudah berbicara banyak tentang persiapan kita nih Pak. Sebenarnya tantangan apa sih Pak yang paling dirasakan untuk persiapan ke Perprov nanti Pak? Mungkin silakan Pak.
4: Iya, terima kasih Pak Bayu. Mungkin kalau untuk saya bilang, kalau untuk tahun ini mungkin dari segi anggaran memang sangat terbatas. Jadi kalau beda sekali dengan waktu saya waktu pas baru masuk di Dispora dulu tahun 2022, itu emang support dari Pemdanya memang lumayan lah untuk dananya, dana hibah
5: lebih,
4: untuk KONI lebih dari cukup lah sebenarnya itu, untuk hibah KONI juga sekian. Udah itu emang di dinas kita juga dianggarkan sekian untuk pendampingan. Nah, kalau untuk tahun ini boleh dibilang istilahnya sangat minim, Mas. Jadi mungkin itu nanti gimana caranya KONI nanti berkolaborasi dengan pihak swasta atau dengan apa untuk ya mensupport mereka sendiri juga gitu. Karena kalau mengharapkan dari Pemda kayak jelas ya bukan dibilang mustahil lah, tapi memang hampir tidak ada kita dana.
3: Kita harap malam aja memang.
4: Ya, harap, ya, lagi di mana-mana, bukan hanya Waikanan, bukan hanya Lampung, betul, seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia pusat yang menyatakan bahwa kita lagi efisiensi gitu. Betul. Jadi dengan KONI mungkin dengan kepengurusan baru ini ya mungkin mereka bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak mana yang akan mensupport Waikanan terutama atletnya untuk berkiprah di Porprov nanti gitu.
3: Itu juga saya, kalau menurut saya sendiri Pak ya, untuk tahun ini walaupun kita mungkin minim anggaran atau apa, tapi kalau ngelihat dari semangatnya sendiri nih Pak, mulai dari Porcup kemarin, dari KONI-nya sendiri, dari pihak swastanya, mungkin itu memang semangatnya memang beda Pak tahun ini. Kita benar-benar kayaknya jor-joran nih kalau kita olahraganya ini, benar-benar kelihatan gitu kan Pak ya. Semoga aja nanti bisa jadi penyemangat juga, enggak mengendurkan semangat para atlet ini kayaknya. Dan tentunya bisa terus mengejar prestasi gitu nanti Pak. Baik Pak, mungkin saya ke Pak Edwin lagi nih Pak. Terkait dengan Porcup nanti Pak. Maksudnya Porprov, di Porprov ini tentunya kan pasti kita pengen berprestasi. Nah, terus tadi juga Bapak sudah menjelaskan bagaimana Porprov nanti bisa membawa promosi di daerah. Untuk mengoptimalkan nih Pak, mengoptimalkan bentuk promosi kita, bentuk promosi wisata kita di daerah melalui Porprov ini, bagaimana dari pemerintah daerah mengoptimalkan bentuk promosi itu Pak? Silakan Pak.
5: Iya, kalau dari kami cuma berharap semoga harapan ini bisa terlaksana. Artinya gini, pada saat nanti kontingen Waikanan akan berangkat ke provinsi mewakili kabupaten, saya sih berharap ada ikon Waikanan yang dibawa untuk mempromosikan Waikanan. Apakah itu ikonnya? Apakah itu membawa bentuk seperti miniatur lah, boneka apa, atau itu membawa simbol-simbol potensi wisata, atau mungkin karena kita ini perkebunan sawit atau apa kan, bawa ikon sawit,
3: artinya
5: sesuatu yang mencirikan Waikanan.
3: Iya betul.
5: Atau mungkin segunung emas yang ada di Waikanan, gitu kan,
3: tumpukan curup lah gitu.
5: Ya, artinya hal-hal yang bisa menjadi promosi Kabupaten Waikanan yang mencirikan Waikanan. Itu harapannya kalau bisa nanti kita coba, kita kalau memungkinkan kan nanti kan, artinya atribut itu kan nanti kan ada atribut kan, ada atribut, ada yang mereka berikan. Ya kalau memang itu memungkinkan, oh Waikanan punya ikon gitu ya, kan. Ikonnya kita bawa itu kan. Ya seperti apalah nanti kan, ini waktu masih berjalan, masih ada waktu lah kita bisa ini nanti. Ya itulah salah satu upaya kita mempromosikan Kabupaten Waikanan melalui ajang Porprov ini.
3: Oke, baik Pak. Saya juga baru dapat info nih Pak, terkait dengan intinya wisata di Waikanan ini loh Pak. Kalau enggak salah itu pemerintah daerah sendiri itu sedang mengencarkan atau menawarkan skema investasi nih Pak, untuk adventure tourism yang melibatkan atau nanti membangun homestay atau apa di sektor unggulan destinasi wisata di Waikanan kayak Curug Gangsa dan Curug Putri Malu ini. Dari Disporapar sendiri itu sejauh mana Pak untuk mendorong proses itu berlangsung nanti Pak? Silakan Pak.
5: Iya, jadi begini, di Kabupaten Waikanan ini tidak ada tempat wisata yang dikelola oleh pemerintah. Ya kan? Tidak ada tempat wisata yang dikelola pemerintah. Beda dengan kabupaten-kabupaten, ada yang dikelola oleh pemerintahnya kan. Kemudian juga arahnya kita memang ingin mencoba untuk menggait investor. Siapa info saya dan teman-teman pernah mencoba untuk mendatangkan investor dari Jawa ke Curug Gangsa terkait dengan potensi yang ada itu. Dan kita tempo hari sempat sudah ada MOU tapi putus di jalan. Kendalanya itu terkait dengan kembali lagi ke SDM masyarakat kita. Kan hampir rata-rata berwisata kita ini yang kalau di kawasan kan dikelola oleh kelompok-kelompok wisata. Kemudian ada yang di pemukiman-pemukiman dikelompok oleh klaim kepemilikan pribadi. Nah itu kendalanya situ. Mereka itu kadang-kadang berpikir, ah biarin mau diapain aja.
3: Berarti
5: nah, tidak berpikirnya untuk ini akan lebih mendapatkan lebih hasil bumi kalau dikelola. Nah itu kendalanya, makanya waktu itu putus. Tapi sampai saat ini kita masih terus lah. Terus untuk mencari kalau ada investor yang berminat untuk berinvestasi di wisata yang ada di Kabupaten Waikanan.
3: Oke, baik. Mungkin kita balik lagi ke tema nih. Saya ke Pak Febri dulu nih Pak. Tadi kita sudah berbicara lagi tentang masalah persiapan ke Porprov. Nah, yang jadi saya juga penasaran ini Pak. Cabang olahraga apa aja sih Pak yang menjadi andalan atau nanti yang akan kita majukan untuk di Porprov dan sudah dipersiapkannya itu seperti apa, Pak?
4: Ya, terima kasih Mas Bayu. Mungkin untuk saat ini saya, kami dari Dinas Pora terutama ya, belum pernah duduk bersama dengan KONI terkait dengan cabang-cabang yang menjadi andalan. Tapi kalau berkaca dari tahun 2002 kemarin, mungkin yang kita prioritaskan mungkin yang mendapat medali yang banyak gitu. Seperti Muay Thai kemarin, kickboxing itu. Itu kan mendapatkan medali sekitar 15 medali emas, dan Perak Perunggu itu ada juga dapat gitu. Dan selain itu juga ada karate dan segala macam gitu, pencak silat. Nah, mungkin sekarang ini kita juga ada ikut ini apa yang cabur menembak. Nah, mungkin di situ kita juga mengharapkan ada prestasi juga dari cabang itu, karena baru pertama kali ini sepertinya Waikanan ikut di cabur di provinsi Porprov ini menembak. Tapi kalau untuk target mungkin nanti kita, karena belum pernah duduk bersama sih, belum duduk bersama secara intensif dengan KONI untuk menentukan cabur-cabur yang menjadi prioritas untuk mendapatkan medali gitu. Itu Mas Bayu.
3: Berarti nanti kedepannya akan diadakan evaluasi bersama.
4: Ya, evaluasi sebelum kita pengiriman atlet ke Porprov nanti gitu. Cabur-cabur mana yang kira-kira memang yang berpotensi untuk mendapatkan medali gitu.
3: Iya, kita targetnya apa sih? Ya, apa sih unggulan kita, jagoannya di mana nih gitu kan, Pak. Oke. Baik, kita akan jeda dulu sebentar, Pak. Nanti akan kita lanjutkan lagi, dan jangan kemana-mana pendengar, tetap di 103,6 MHz.

0: Anda masih mendengarkan Dialog Interaktif bersama RRI Waikana 103,6 MHz.
1: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 103,6 MHz pada Dialog Waikana menyapa edisi Rabu 29 Juli 2026. Dan Pak Sebri, Pak Edwin, tidak terasa kita sekarang sudah berada di penghujung acara nih, Pak. Oke. Nah, sebagai closing statement nih, Pak, apa sih, Pak, harapan kita khususnya untuk Kabupaten Waikanan sendiri terhadap Porprov Provinsi Lampung nanti, Pak? Mungkin silakan, Pak Sebri.
2: Iya, terima kasih, Mas Bayu. Mungkin harapan dari pimpinan dan juga masyarakat Kabupaten Waikanan ini di Porprov ini nanti, keikutsertaan Waikanan ini tetap mempertahankan
1: prestasi.
2: Minimal tidak keluar dari 10 besar dari 15 kabupaten kota Provinsi Lampung. Tetapi itu tadi catatannya, ya kita fair play gitu loh. Jangan ada kecurangan gitu ya, dalam kita bertanding nanti gitu.
1: Oke. Mungkin ada tambahan Pak Edwin atau dari sisi pariwisatanya mungkin seperti apa, Pak Edwin?
3: Terkait dengan Porprov, saya berpesan aja kepada seluruh atlet-atlet yang akan berangkat nantinya, semoga selain dapat suceng ya, kalau kata Pak Sekdin tadi, mainnya harus for play,
2: ya kan? Fair play ya.
3: Saya minta tetap semangat, sekarang berjuang dulu, jadi berbuatlah yang terbaik untuk Kabupaten Waikanan. Kemudian terkait dengan harapan-harapan saya terkait dengan sektor-sektor wisata, potensi wisata yang ada di Kabupaten Waikanan, ya kita masih berpegang pada 3A, atraksi, amenitas, accessibility. Kalau 3A ini belum terpenuhi di tempat kita, ya wisata kita akan seperti ini-ini saja. Ya kan? Karena atraksi, kalau kami di pariwisata itu di dinas, khususnya dinas pengampunya ya.
1: Iya, betul, Pak.
3: Ya kami hanya bisa berbuat terkait dengan atraksinya. Tapi kami membangun untuk aksesibilitinya nggak mampu. Ya karena akses itu salah satu yang bagian utama.
1: Iya, betul.
3: Untuk menuju tempat wisatanya.
1: Iya, betul, betul.
3: Ya itu ya, tapi kami tetap semangat lah. Tetap semangat, tetap berbuat tempat wisata, ya media sosial tetap jalan.
1: Oke, baik, berarti intinya
2: sedikit
1: kita
2: nambahin, Mas. Ya,
1: siap,
2: Mas.
1: Gimana, Pak?
2: Jadi untuk menyambung dari Pak Kabit tadi terkait dengan atlet-atlet dari Kabupaten Waikanan, berjuanglah semaksimal mungkin, yang insya Allah nanti Pemda tidak akan istilahnya menyia-nyiakan prestasi, pasti ada imbalan gitu lah, istilahnya ada istilahnya ada perhatian, pemberian perhatian khusus gitu dari minta Kabupaten Waikanan. Jadi berjuanglah dengan semaksimal mungkin, insya Allah pemerintah daerah tidak akan tinggal diam. Jadi kita tunggu prestasinya di Porprov nanti, dan akan kita beri.
1: Intinya sebagai penyemangat atlet juga nih.
2: Ya,
1: ayo kita semangat.
2: Ya, karena tahun 2022 kemarin seperti itu, Mas. Jadi kita emang ada istilahnya tali asih untuk atlet-atlet berprestasi, bukan hanya atletnya, bukan hanya medali emasnya, dari medali perak, perunggu, dan juga pelatih-pelatih yang mengangkat atlet itu berprestasi gitu. Jadi pesan saya, tetaplah berjuang semaksimal mungkin untuk nama baik Kabupaten Waikanan di Provinsi Lampung khususnya.
1: Oh, gitu saja. Siap, Pak. Jadi kita sama-sama berupaya, berdoa, dan intinya harus kalau bisa kita berprestasi lagi
2: lah. Iya, tingkatkan lagi ya.
1: Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Pak Sebri, Pak Edwin sudah menyempatkan diri untuk hadir ke studio. Sama-sama. Dan semoga nanti kita bisa ketemu lagi, ngobrol-ngobrol jauh lagi nanti kita, Pak. Oke.
3: Ditunggu.
1: Oke, siap. Oke. Dan saudara pendengar, dengan berakhirnya pernyataan dari Pak Edwin dan Pak Sebri tadi, maka berakhir pula dialog kita pada edisi hari ini. Saya Bayu Satria mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya.
0: Anda masih mendengarkan Dialog Interaktif bersama RRI Waikanan 103,6 MHz.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Dicek Fakta, kali ini kami ingin mengungkap sebuah unggahan di media sosial Facebook. Isinya tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran bantuan untuk petani di Indonesia. Jadi, siapapun yang mengakses tautan tersebut bisa dapat bantuan berupa bibit gratis hingga uang tunai senilai 15 juta rupiah. Di kondisi kayak gini, siapa yang gak mau gitu ya? Pastinya banyak sekali netizen yang sudah memberikan reaksi dari unggahan di media sosial ini. Tapi, faktanya klaim tersebut tidak benar. Tautan yang ada justru mengarahkan pengguna ke laman yang meminta ada data pribadi seperti nama, tempat tinggal dan nomor telegram yang masih aktif. Serem ya. Dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia juga menjelaskan pihaknya tidak pernah membuka pendaftaran atau penyaluran bantuan pemerintah lewat media sosial, baik lewat tautan atau pesan berantai. Adapun mekanisme penyaluran bantuan dilakukan lewat usulan e-banper dari Dinas Pertanian setempat. Yuk kita jadi masyarakat yang bijak bermedia dan jangan sampai latah untuk share informasi yang belum kita saring kebenarannya. Selain itu jangan kemana-mana karena kami masih akan temani Anda juga di Halo RRI. Silahkan untuk sampaikan keluhan-keluhan Anda. Buat bergabung bisa lewat line telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp 0811-720-7909.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar di kebersamaan kita hari ini Rabu 29 Juli 2026 pukul 9 sampai dengan 10 pagi. Kami kembali hadir dengan Halo RRI menjadi wadah yang menjembatani antara masyarakat dan juga pemerintah dan juga instansi terkait pastinya untuk mendengarkan keluhan-keluhan yang Anda rasakan di wilayah Anda. Apakah itu terkait dengan infrastruktur ataukah layanan kesehatan, pendidikan, sosial, silahkan untuk ceritakan bersama kami di sini. Bisa bergabung lewat line telepon di 0721269720 atau juga di line WhatsApp 0811720709. Tentunya program ini juga disiarkan secara langsung di seluruh stasiun RRI di Indonesia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 9 sampai dengan jam 10 pagi. Sampaikan aspirasi atau keluhan Anda. Tentunya dari keluhan yang masuk itu juga akan didengarkan oleh instansi terkait dan harapan kita pastinya ini bisa menjadi atensi dan perbaikan di kemudian harinya. Kita tunggu ya sampai nanti jam 10 pagi.

0: Semoga pemasukan FM Prosoto RRI Bandar Lampung kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini di Halo RRI kami kembali mengajak Anda untuk menyampaikan keluhan yang berada di wilayah Anda supaya bisa menjadi atensi tentunya untuk perbaikan yang lebih baik di kemudian hari. Kali ini sudah ada yang ikut bergabung bersama kami lewat line WhatsApp. Kita angkat terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum. Oke, masih kita coba untuk diterima dan pastinya juga Anda masih bisa untuk bergabung bersama kami. Bisa lewat line telepon di 0721 269720 atau juga bisa lewat line WhatsApp di 0811 7207909. Nah, tentunya juga kita akan dengarkan terlebih dahulu kali ini ada yang juga sudah ikutan bergabung bersama kami. Untuk kita dengarkan juga seperti apa keluhan yang terjadi di wilayahnya. Kali ini Dita di Kota Sepang.
1: Halo RRI Bandar Lampung, di sini saya Tria Mudita, saya dari Kota Sepang. Di sini saya mengeluhkan tentang jalanan bypass, dan itu kan banyak sekali jalan-jalan yang ditambal ya. Jadi untuk jalannya itu nggak rata dan itu banyak sekali kecelakaan di situ dan terkadang macet juga, polisi jarang ada di situ. Ya, terima kasih RRI.
0: Baik, terima kasih Dita dari Kota Sepang yang juga merasakan ya banyak sekali jalan berlubang di jalan bypass. Semoga tentunya bisa menjadi perhatian juga tentunya kepada instansi terkait. Kali ini kita sudah terhubung juga di line WhatsApp. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo, Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Are, Mbak, di Bandar Lampung.
0: Baik, Mas Are, silakan untuk keluhannya yang disampaikan di Halo RRI ini apa nih?
2: Ya, terima kasih, Mbak. Bagus ya acara ini. Soal jalan memang kita nggak pernah berhenti, Mbak, untuk ya maksudnya begini. Jalan itu kan jangan, kalau bisa jalan yang berlubang atau jelek itu jangan sampai ada korban dulu baru diperbaiki. Itu pertama. Yang kedua, perbaikan jalan juga hanya sementara 2-3 bulan lubangnya ditutup, ditambal sulam, 2-3 bulan berlubang lagi. Sudah itu penanganannya juga lama gitu, Mbak. Contoh, jalan kita mau arah ke Sukadana HAM tuh ada apa, dari Kaliawi naik ke atas tuh jalan apa, saya lupa tuh, Mbak. Itu kan, itu parah itu. Gimana kalau apa masyarakat Bandar Lampung yang lewat situ malam hari atau pas hujan lebat, itu kan lubangnya nggak kelihatan dan itu dalam. Pertanyaannya, apakah harus ada korban jiwa dulu atau korban yang kecelakaan dulu baru diperbaiki atau gimana gitu loh, Mbak.
0: Baik, ya tentunya masalah dengan jalan ini kan menjadi tempat yang selalu dilalui begitu ya Pak ya oleh ya, masyarakat. Betul. Apalagi betul. Kalaupun memang keperluannya nggak selalu harus di siang hari. Kalau lagi malam hari dengan penerangan yang kurang maksimal, pastinya kondisi dengan jalan berlubang ini sangat membahayakan bagi para pengguna jalan ya Pak ya.
2: Betul, Pak. Betul sekali.
0: Baik, oke Pak, betul. Terima kasih untuk keluhannya, kita tampung dan semoga tentunya ini juga bisa menjadi atensi bagi instansi terkait karena memang ini berbicara terkait dengan keselamatan dan pastinya juga kalau jalannya baik dari segi peningkatan ekonomi masyarakat setempat juga akan berdampak begitu ya Pak. Ya, oke. Pak, terima kasih betul. Pak Are dari Bandar Lampung. Baik. Ya. Oke, Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Baik pendengar, Anda juga masih bisa untuk bergabung bersama kami di Halo RRI karena kami juga masih akan menemani Anda sampai nanti jam 10 siang.

0: Dedin. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagian. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.
4: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
5: Kenapa kok saat

0: keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

0: Masih di Halo RRI, pendengar kali ini menemani Anda dan juga menjadi wadah Anda untuk menyampaikan keluhan yang Anda temukan di wilayah Anda. Mungkin banyak ya yang menjadi keluhan, cuman rasanya cuma bisa bergumam aja. Coba sekarang bisa disuarakan supaya apa yang Anda suarakan juga menjadi perhatian dari para pemangku kebijakan. Seperti kali ini yang sudah ikutan bergabung lewat line WhatsApp yang ingin juga menyampaikan keluhannya di Halo RRI. Halo, Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Dengan siapa di mana?
1: Oji Mbak, Bandar Lampung.
0: Dengan Oji? Dengan Oji di Bandar Lampung, betul? Iya. Bisa jelas terdengar suaranya, Oji? Halo?
1: Halo.
0: Oke. Jelas. Apa nih yang mau disampaikan, Oji? Untuk perhatian kita tentunya di Halo RRI, silahkan.
1: Ya Mbak, saya mau berkesan tentang terkait MBG nih Mbak. MBG kan yang lagi ramai, banyak keracunan, banyak segala macam. Saya khawatir anak saya ini kan masih sekolah juga, kebetulan kan. Itu maksud saya, keluhan saya ini apa, coba untuk dari pusat itu perketat loh dapur-dapur MBG yang ada di Bandar Lampung lah, khususnya Lampung lah gitu loh. Itu loh, Mbak.
0: Oke, jadi harapannya supaya pemerintah bisa lebih memperketat kembali terkait dengan kebersihan, pengawasannya. Baik, terima kasih banyak Oji di Bandar Lampung.
1: Iya Mbak, kalau bisa dari pusat tuh jangan cuma bicara ini aja, turun ke bawah gitu loh Mbak. Cek kanannya gitu loh, jangan cuma bicara begini begitu, tapi nggak turun ke daerah gitu loh Mbak.
0: Iya, setuju sekali. Iya, karena ini bicara juga terkait dengan kesehatan generasi bangsa begitu ya, anak-anak yang ingin juga belajar
1: betul.
0: Supaya tentunya bisa lebih fokus kalau dapat makan makanan yang bergizi. Baik,
1: menunya juga dibagusin gitu loh.
0: Iya Mbak. Baik, terima kasih Ojo di Bandar Lombung.
1: Iya.
0: Oke, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, pendengar itu tadi ya, Oji di Bandar Lampung sudah ikutan bergabung. Yang juga jadi salah satu perhatiannya kali ini adalah tentunya terkait dengan MBG. Nah, selanjutnya kami juga ingin menyampaikan informasi yang bisa Anda akses juga lewat rri.co.id. Pastinya berita yang tanpa hoax dan pastinya juga bisa dipahami dan diketahui juga ya untuk kebenaran. Nah, kali ini terkait dengan kejadian yang mungkin Anda juga tahu ya, ini terkait dengan kejadian kebakaran pada hari kemarin Selasa 28 Juli 2026 pukul 6 pagi. Ini pun cukup mendapat perhatian publik dan banyak naik di media sosial karena memang tempatnya ramai ya. Jadi terdapat 3 bangunan ruko di Jalan Kimaja, Kelurahan Kedaton, Bandar Lampung, tepatnya depan BRI Unit Wai Halim, hangus terbakar karena memang apinya cukup besar. Dari pantauan RRI, puluhan petugas damkar Bandar Lampung berjibaku dibantu warga berusaha memadamkan kobaran api. Kebakarannya melanda 3 bangunan, yaitu 1 toko elektronik, ada juga bengkel dan bangunan kosong yang menghanguskan seluruh isi dalam ruko tersebut. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung, Antoni Irawan, ini mengatakan bahwa peristiwa tersebut ya, akhirnya pihaknya menerjunkan 10 unit mobil pemadam kebakaran dengan 50 orang personil yang dibantu warga dan personil TNI Polri. Untuk dugaan sementara masih dalam penyelidikan, tapi berdasarkan keterangan saksi, ini diduga karena korsleting listrik. Tentu ini juga menjadi perhatian kita bersama ya, untuk selalu menjaga dan mewaspadai terhadap adanya potensi korsleting listrik yang karena ini juga bisa membuat adanya pemicu kebakaran. Sementara itu Ketua RT setempat Selamat Cahyono mengatakan kebakaran terjadi begitu cepat dan api langsung membesar dari atas bangunan. Yang terbakar adalah bengkel tambal ban dan toko elektronik, dan kemudian saat kebakaran juga ada 4 orang yang berada di bengkel tambal ban. Sempat terjebak, tapi alhamdulillah bisa keluar dengan menerobos pintu samping. Akibat peristiwa tersebut, tentunya ini juga menjadi kerugian ya bagi para pemilik bengkel, kemudian juga tentunya toko-toko yang ada di sekitar tersebut. Nah, itu yang terjadi di Wai Halim Jalan Kimaja dan juga pastinya menjadi perhatian kita bersama karena kejadiannya juga cukup besar. Makassar ya. Selanjutnya ada juga ini masih terkait dengan insiden kebakaran. Kali ini dari SD Negeri 1 Batanghari Kecamatan Rawapitu Kabupaten Tulang Bawang. Terjadi pada hari Senin 27 Juli. Akibatnya ruang kelas, ruang guru, buku pelajaran, meja kursi, 18 unit Chromebook, ada juga 3 laptop serta berbagai fasilitas pembelajaran lainnya yang ludes terbakar. Dinas Pendidikan Tulang Bawang menyebut kerusakan bangunan mencapai 90%. Tidak ada korban jiwa karena kebakaran terjadi setelah kegiatan belajar mengajar selesai. Dan penyebab kebakaran masih diselidiki, namun dugaan sementara dari korsleting listrik. Itu dia adalah beberapa insiden yang terjadi ya dalam beberapa hari terakhir ini. Dan menjadi perhatian kita juga pastinya ya untuk selalu berwaspada terhadap segala macam hal yang bisa menimbulkan kebakaran. Masih di Halo RRI tentunya, jangan kemana-mana. Di sini aja di Pro 1 RRI Bandar Lampung.

0: Masih di Halo RRI pendengar, dan kita juga mengajak serta untuk Anda ikut berinteraksi, memberikan keluhan yang bisa Anda sampaikan lewat line telepon atau juga di line WhatsApp Pro 1 kali ini. Dan sudah ada juga ikutan bergabung ingin menyampaikan aspirasinya supaya menjadi atensi juga untuk para pemangku kebijakan. Kali ini ada Rio di Pulau Damar.
1: Halo RRI, saya Rio dari Kecamatan Tanjung Senang. Saya ingin melaporkan bahwa di jalan Pulau Damar itu ada jalan yang berlubang-lubang ya, dan itu cukup banyak dan mengganggu pengguna jalan, karena ketika pengguna jalan melewati jalan tersebut ya, dengan kecepatan tinggi tiba-tiba masuk ke dalam lubang itu bisa menyebabkan terjatuh. Nah, itu yang ingin saya sampaikan, bahwa jalan itu cukup berbahaya juga karena cukup banyak juga jalan ini yang berlubang. Ya, terima kasih. Halo RRI.
0: Masih terkait dengan infrastruktur jalan yang menjadi perhatian ya, apalagi memang para pengguna jalan sekarang kan di bulan Juli, tepatnya minggu ketiga, sudah mulai sibuk antar jemput anak juga karena sudah mulai masuk sekolah ya. Tentunya saat sedang ya lumayan cepat untuk mengejar waktu, tiba-tiba kedapatan juga ada jalan berlubang, tentunya ini bisa membuat naas para pengguna jalan. Semoga ini bisa menjadi perhatian untuk para pemangku kebijakan dan bisa terus memperbaiki lagi infrastruktur yang ada. Kali ini pendengar, kami juga ingin memberikan informasi ya terkait dengan sempat untuk menjadi perhatian publik juga di media massa, rekaman video terkait dengan aksi ugal-ugalan minibus berplat merah. Nah, ini pun masih dalam penyelidikan Satuan Lalu Lintas Polres Tanggamus. Dari rri.co.id ini disampaikan bahwa kendaraan dinas tersebut diduga melaju membahayakan keselamatan pengguna jalan lain di jalan lintas barat. Kemudian Kasat Lantas Polres Tanggamus, Rudi Kisbiantoro, ini mengonfirmasi pihaknya sudah mendatangi lokasi, sudah mengumpulkan juga keterangan para saksi. Langkahnya itu dilakukan untuk memastikan dulu nih kronologinya apa, karena tentunya memicu keresahan warga, apalagi ini adalah mobil dinas. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan insiden dipicu aksi saling mendahului. Ya, ternyata jadi kesalahpahaman nih antar pengemudi di jalan raya. Kendaraan bernomor polisi dinas tersebut disinyalir milik pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. Saat ini penyelesaiannya dari Rudi sendiri mengatakan kedua belah pihak akan dipertemukan untuk klarifikasi masalah. Wah, tentunya ini juga perlu menjadi perhatian seluruh pengguna jalan ya. Karena kalau lagi di jalan raya yang pakai bukan cuma kita doang, banyak sekali. Kalaupun memang kita menjaga keselamatan diri, itu pasti juga akan berefek keselamatan seluruh pengguna jalan. Jadi ya harus lebih bijak lagi dong, apalagi ini menjadi perhatian karena memang mobil berplat merah milik pemerintah yang seharusnya bisa digunakan dengan lebih bijak dan juga tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Itu tadi untuk Halo RRI kali ini, tentunya aspirasi atau keluhan yang sudah disampaikan oleh para pendengar kita tampung terlebih dahulu, dan ini pun akan kita coba untuk carikan ya seperti apa nih tanggapan daripada instansi terkait yang bisa untuk kita follow up kembali di setiap Halo RRI. Ada di hari Senin, Rabu, dan Jumat setiap jam 9 sampai dengan jam 10 pagi. Setelah ini jangan kemana-mana ke pendengar, karena pada pukul 10 waktu Indonesia Barat Anda akan mendengarkan dialog interaktif terkait dengan pemahaman gratifikasi bagi ASN dan masyarakat Provinsi Lampung bersama dengan perencana muda Inspektorat Provinsi Lampung Ahmad Robi Subing SHMM. Kalau gitu Dian pamit, terima kasih untuk kebersamaannya dari jam 5 hingga 10 pagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi.
2: Aji Su.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini Ara kembali menyapa Anda dalam dialog interaktif edisi Rabu di tanggal 29 Juli 2026, tepatnya di pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Dan hari ini pendengar, kita akan membahas satu topik yang juga pastinya ini penting sekali untuk kita ketahui. Dan kalau kita dengar juga nih, salah satu cara untuk bisa mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, kemudian juga transparan dan juga berintegritas, itu adalah salah satu hal yang memang harus kita wujudkan bersama gitu kan ya. Nah, dengan membangun pemahaman yang benar mengenai salah satu hal yang mungkin di lapangan dianggap tabu gitu kan ya. Kalau kita dengar yang namanya gratifikasi, itu pasti akan dinilai sebagai konotasi yang negatif gitu kan ya. Nah, istilah ini juga sering sekali kita dengar, tapi tidak sedikit masyarakat juga yang paham bagaimana definisi secara utuh gratifikasi tersebut, dan mana yang diperbolehkan, mana juga yang wajib dilaporkan, serta bagaimana cara mencegah terjadinya praktik yang mungkin bisa mengarah pada tindak pidana korupsi. Nah, untuk membahas hal ini, kita sudah hadirkan narasumber yang akan ngobrol sama kita selama 1 jam. Ada Bapak Ahmad Robi Subing SHMM, Perencana Muda Inspektorat Provinsi Lampung, dan kita akan bahas tentang pemahaman gratifikasi bagi ASN dan masyarakat Provinsi Lampung. Langsung saja kita sapa ya. Selamat pagi Pak Ahmad.
2: Terima kasih Bu Mbak Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Pak Ahmad hari ini?
2: Alhamdulillah, kabar baik Bu.
1: Sehat ya, ya. Alhamdulillah. Nah Pak, hari ini kita akan memberikan sosialisasi mungkin ya kepada ya, masyarakat semua dan juga ya, pendengar Persatu yang hari ini juga akan kita beritahukan seperti apa sebenarnya gratifikasi itu. Dan ternyata gratifikasi itu ada yang dinilai wajar, kemudian ada yang harus dilaporkan begitu ya, ya. Nah tapi pada dasarnya kita harus tahu dulu nih Pak, sebenarnya definisi utuh gratifikasi itu seperti apa? Silakan Pak Ahmad.
2: Terima kasih Bu Tiara atas kesempatan yang diberikan kepada saya dari tim unit pengendalian gratifikasi pemerintah Provinsi Lampung. Jadi perlu kita sampaikan juga Bu kepada pemirsa di RRI ini dan ASN di manapun berada yang pendengar setia di RRI ini, bahwa kita di pemerintah Provinsi Lampung ini telah membentuk suatu unit pengendalian gratifikasi Bu, tim unit pengendalian pemerintah Provinsi Lampung nomor 345 tahun 2006, di mana sebagai pembina kita Bapak Gubernur Lampung dan diketuai oleh Bu Inspektur kita Bu Drabayana MSI CGI. Jadi kita sebagai unsur anggota Bu, sebagai untuk yang menyelenggarakan kegiatan pengendalian gratifikasi. Jadi dasar dari SK tim unit gratifikasi didasari dengan Perka KPK Bu, nomor 1 2006. Jadi di KPK ini telah mengeluarkan peraturan terbaru nomor 1 2006 tentang pelaporan gratifikasi, di mana kita di pemerintah Provinsi Lampung juga telah menyelaraskan Perka KPK itu dengan mengeluarkan Pergub nomor 10 tahun 2006 tentang pedoman pengendalian gratifikasi di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung, di mana item-item penerbitan Pergub tersebut, jadi hukum ini kan tidak berlaku surut. Jadi maka kita sampaikan di RRI ini bahwa ada gratifikasi yang perlu dilaporkan, ada yang tidak di situ, di mana unit pengendalian gratifikasi ini dibentuk salah satunya untuk mengelola tata kelola pemerintah kita yang baik juga Bu, dan transparan, jujur. Betul. Jadi gratifikasi ini menurut Perka KPK nomor 1 2006, bahwa pemberian dalam arti luas Bu, bisa berupa uang, barang, rabat, diskon, dan pemberian penginapan, hotel, dan itu diberikan bisa di dalam dan di luar negeri Bu. Nah jadi gratifikasi kadang-kadang penyelenggara negara ini tidak tahu Bu, seperti mungkin pihak sekolah Bu ya.

0: Pulang bantu sering mendapatkan hadiah itu atau kompensasi itu diikuti dengan biaya sendiri, itu tidak perlu kita laporkan. Nomor 7, hadiah langsung atau undian diskon rabat berlaku secara umum dan tidak terkait kedinasan, itu tidak perlu kita laporkan. Nomor 8, kompensasi atau honor, Bu. Nah, kadang-kadang kita ini kedinasan ini kan ada, bahwa kita ini ada kadang-kadang honor, misalnya kita mengadakan sebagai narasumber ya, mungkin Bu ya, sebagai apa, kita menerima honor dari kegiatan kita itu tidak perlu kita laporkan. 9, kegiatan yang ini apa, kompensasi diterima terkait kedinasan tersebut, Bu. Misalnya mungkin ya bukan honor ya, kita mendapatkan plakat apa, Bu ya, semacam kayak apa, piagam ya, mungkin nilainya berbentuk benda, Bu ya, kadang itu tidak perlu kita laporkan. Nomor 10, karangan bunga, Bu. Dulu karangan bunga kita sebelum per KKPK tersebut kita
1: tidak boleh ya, Pak?
0: Tidak diperbolehkan dalam per KKPK ini, di nomor 1 ini sudah kita tidak perlu melaporkan. Sudah itu ke 11, pembelian terkait dengan pertunangan pernikahan, Bu. Nah, di sini di dalam pertunangan pernikahan tersebut itu juga ada batasan nilai dalam hal kita memberikan
1: uang,
0: misalnya
1: tunai,
0: uang kepada saudara kita, dan itu dibatasi dengan nilai 1.500.000. Jadi kalau kita melebihi dari 1.500.000, ada pemberian itu, kita harus melaporkan. Berdasarkan per KKPK tersebut. Jadi sudah itu pemberian sesama rekan kerja, Bu, bisa kita ada perpisahan. Itu juga tidak boleh melebihi dari nilai angka 1.500.000. Kalau 1 juta melebihi itu kita harus melaporkan ke KPK, ke UPG. 3, pemberian berupa hidangan, sajian. Nah, dulu kan kayak kita mengundang dari tamu-tamu dari kementerian kan, itu kan melapor, sekarang tidak perlu kita melaporkan. Jadi sudah itu terakhir, pemberian undangan dalam rangka ini, Bu, kedinasan, cindramata. Misalnya kita kadang-kadang ke
1: diundang di dinas lain, kemudian kita memberikan cindramata.
0: Kita juga
1: mengundang gitu, mengundang, ya.
0: Sudah itu kita juga mendapat cindramata juga, mungkin kemana kayak ketika Pemda lain kita mendapat cindramata, itu tidak perlu kita laporkan. Jadi di sini masyarakat yang kadang-kadang ASN juga perlu mengetahui, Bu, di 14 item ini. Jadi kadang-kadang masyarakat dan ASN kita bingung melaporkan kemana.
1: Nah,
0: di situ. Jadi kita ini ada unit pengendalian gratifikasi Pemerintah Provinsi Lampung. Jadi kalau

0: memang sejak kita terima gratifikasi 10 hari Bu, kita bisa datang ke kantor inspektorat Bu di unit pengendalian gratifikasi
1: untuk bisa melaporkan.
0: Iya, bahwa saya gitu ya, Pak. Saya mendapatkan gratifikasi bisa tapi kalau sudah lewat 10 hari nanti tetap kita bantu melalui dia ke Gol KPK online Bu.
1: Oke. Okay,
0: nanti setelah gratifikasi itu kita inventarisir, kita foto dokumentasi, kita sampaikan ke KPK. KPK nanti akan mengeluarkan surat keputusan.
1: Apakah gratifikasi tersebut bisa disimpan?
0: Iya.
1: Dilaporkan ke negara gitu ya, Pak ya?
0: Apakah barang itu memang bertentangan sama hukum? Tapi kalau dia tidak bertentangan hukum, nanti dalam SK itu akan disebutkan gitu.
1: Oke. Okay. Nah tadi kan sudah disebutkan ada 14 item yang wajar ya, dinilai wajar dan boleh tidak untuk dilaporkan gitu ya, Pak ya. Wajar. Nanti setelah ini kita akan cari tahu nih pendengar seperti apa bentuk gratifikasi yang harus dilaporkan. Nah kemudian juga nanti pelaporannya kalau tadi Pak Ahmad sudah jelaskan itu dalam 10 hari pertama setelah menerima gratifikasi itu ya Pak ya, dan nanti bisa langsung datang ke inspektorat. Nah nanti kita akan cari tahu lebih banyak lagi tentang gratifikasi ini, karena ini penting juga ya untuk masyarakat ketika mungkin di lingkungannya melihat ada ASN yang menerima gratifikasi dalam jumlah yang besar ya, itu bisa membantu untuk menertibkan dan juga dilaporkan. Jadi jangan kemana-mana, dan untuk Anda semua yang ingin bertanya juga boleh sekali pendengar, langsung kirimkan pesan Anda lewat WhatsApp kami di 0811 720 7909 atau Anda juga bisa telepon kami di 269 7 20.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Pendengar harus bersama kami di Pulau Sotere di Banter Lampung karena informasi dan inspirasi, dan kita juga masih di dialog interaktif pagi hari ini, dan kita masih bahas juga tentang pemahaman gratifikasi bagi ASN dan masyarakat Provinsi Lampung gitu ya. Tadi di awal sudah dijelaskan oleh narasumber kami seperti apa sebenarnya gratifikasi tersebut dan bentuknya seperti apa yang wajar untuk tidak dilaporkan. Kemudian juga di sesi ini kita akan tahu nih seperti apa gratifikasi yang harus dilaporkan ya. Kemudian juga pelaporannya ternyata ada pintunya sendiri gitu, dan nanti juga kita akan cari tahu seperti apa juga langkah dari Inspektorat Provinsi Lampung untuk bisa membangun budaya gratifikasi di lingkungan ASN, kemudian juga sosialisasi apa saja yang sudah dilakukan ya, karena ini juga adalah peraturan baru dari PKPK gitu ya Pak ya, yang harus kita sosialisasikan kepada seluruh ASN yang ada di Provinsi Lampung nih. Nah tadi ada 14 item yang sudah diwajarkan Pak untuk tadi dilaporkan ya, nah kemudian seperti apa gratifikasi yang harus dilaporkan oleh para ASN ketika mereka menerima gitu Pak?
5: Ya, jadi dari 14 item itu, jadi kalau ada pemberian di luar apa tuh
4: peraturan tadi,
5: peraturan tersebut seperti kita seperti yang saya sebutkan tadi Bu ya, di apa tuh kalau kita di menyelenggarakan pelayanan publik dalam hal perizinan, kita mendapatkan apa itu sesuatu dari yang pengurusan perizinan, itu kita diberikan semacam apa itu
4: batasnya ya Pak?
5: Iya, ucapan terima kasih. Nah itu yang itu harus kita laporkan itu Bu. Ke itu. Itu masuk di zona gratifikasi. Terkadang kan seperti ada permasalahan hukum itu kan, ada kan seorang yang melakukan korupsi itu kan didakwa dua pasal itu. Tindak pidana korupsi dan gratifikasi. Nah di sini makanya kadang-kadang seorang itu tersebut jadi bingung kok bisa dikenakan dua pasal karena ada pemberian-pemberian itu yang kadang-kadang itu yang melanggar aturan Bu di dalam per-KPK itu. Jadi kita sebagai ASN dan pejabat di penyelenggara di Provinsi Lampung khususnya Bu ya, di seluruh kabupaten kota harus tahu bahwa dalam pasal Undang-Undang 3199 junto Undang-Undang 20 2001 tentang tindak pidana korupsi di pasal 12B ASN kalau kita melanggar aturan tentang gratifikasi itu hukumannya itu bisa minimal di 4 tahun sampai 20 tahun, denda sampai sampai 20 juta sampai 1 miliar itu. Dan itu kita gratifikasi ini tidak main-main, makanya kalau kita tetapi disebutkan juga di undang-undang tersebut Bu ya, Undang-Undang 3199 itu di pasal 12C, apabila kita melaporkan ke UPG atau ke KPK itu kita terlepas dari tindak pidana gratifikasi tersebut. Jadi apabila kita melaporkan sebelum 1 bulan sejak gratifikasi diterima. Jadi kalau 10 hari sejak gratifikasi terima, kita ke lapor ke unit pengendalian gratifikasi pemerintah Provinsi Lampung yang berada di inspektorat, dan setelah lewat dari 10 hari masih diperbolehkan Bu ke GolKPK online. Jadi alhamdulillah juga kita di Provinsi Lampung di 4 tahun terakhir ini Bu, semenjak kita terbentuknya unit pengendalian gratifikasi, kita sudah menerima di 13 laporan dari pejabat-pejabat penyelenggara kita, dan itu kita akan laporkan di kanal GolKPK online Bu, seperti kegiatan-kegiatan. Jadi unit penggerak grafika pemerintah Provinsi Lampung ini kan ada berapa indikatornya Bu, menyampaikan sosialisasi kepada ASN, desiminasi, dan kemarin tanggal 9 sampai 11 Juli kita merangkul peserta dari perangkat daerah se-Provinsi Lampung untuk masuk ke peserta e-learning Bu, pemahaman gratifikasi yang diprakarsai oleh KPK Deputi Pencegahan untuk BIMTEK. Alhamdulillah dari 42 peserta dari perangkat daerah lulus 40 peserta. Jadi kita di 3 tahun terakhir ini setelah ASN kita dan pejabat kita mengikuti e-learning pemahaman gratifikasi, kita sudah hampir 60 peserta Bu yang lulus sertifikat di pemahaman gratifikasi. Itu tersebar di 48 perangkat daerah kita di Pemkab Lampung. Jadi nanti rencana kita dari UPG
4: akan makin diperluas lagi
5: akan
4: ya, Pak, ya?
5: Kita tambahkan lagi dan juga nanti yang mempunyai sertifikat kelulusan itu kita akan bentuk juga UPG-UPG di perangkat daerah Bu. Jadi dia bisa menularkan pemahaman gratifikasi ke teman-teman yang lain dan atasannya gitu. Jadi mereka paham apa itu gratifikasi, bagaimana melaporkannya, dan juga apa sanksi pidananya terhadap gratifikasi tersebut gitu.
4: Oke, Pak, tapi nih Pak, nanti mungkin akan ada kasus di mana ketika ada salah seorang ASN gitu ya yang menerima gratifikasi dan ternyata itu adalah jenis gratifikasi yang harus dilaporkan.
5: Iya.
4: Tapi dengan ketidaktahuannya hal ini tidak dilaporkan gitu Pak. Nah, itu seperti apa Pak nanti? Apakah itu bisa disanggah atau tetap akan dikenakan hukuman gratifikasi tadi Pak?
5: Nah, begini Mbak Tiara, jadi kalau kita mengomong bahasa hukum Bu ya, jadi makanya hukum itu tidak berlaku surut Bu. Jadi undang-undang, perda, pergub setelah diterbitkan dalam berita kalau di undang-undang lembar negara Indonesia ya, kalau kita kan lembar daerah Bu, itu kita harus tahu, udah tahu harus hukum Bu. Kita tidak boleh misalnya kita bicara di hakim, oh saya tidak tahu undang-undang tersebut. Nah di situ Bu, jadi ya dengan adanya kami sosialisasi ini kepada RRI Bu ya, terima kasih juga sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan apa itu gratifikasi, apa sanksi pidananya, bagaimana cara melaporkannya, dan ini kita sampaikan juga kegiatan ini ke KPK Bu, Deputi Pencegahan. Jadi alhamdulillah selama tahun kemarin kita di aplikasi MCSB KPK Bu ya, di tahun 2022 kita mendapatkan nilai tertinggi 5 besar dari pemerintah se-Indonesia. Kita masuk 5 besar Bu di MCSB KPK, di mana MCSB KPK ini salah satunya sebagai tonggak tata kelola kita Bu, pemerintah yang baik untuk kita dinilai sama KPK. Jadi di situ ada area intervensinya dari perencanaan, penganggaran, biro pengadaan, di keuangan, di PBJ itu Bu. Itu kita sudah ini kan dinilai sama KPK, dan alhamdulillah juga di Gol KPK online mengikuti Bu kita di nomor 5 se-Indonesia juga. Nah, harapan dari Bu Inspektur juga Bu ya, di kita di tahun 2006 kita bisa meningkatkan lagi tata kelola pemerintah kita yang baik, dan salah satunya kita sosialisasikan kemarin juga di tanggal 2 kemarin Bu, tanggal 3 kita juga melakukan sosialisasi di PTPN 7 Kedaton sama PT Pusri. Jadi kita sampaikan juga, karena di item-item di Gol KPK online itu Bu, kita harus memetakan daerah titik rawan gratifikasi, yaitu menyampaikan sosialisasi tentang perka KPK itu kita sampaikan ke KPK Bu.
4: Okay. Deputi
5: Pencegahan salah satu juga kegiatan ini Bu. Makanya nanti kami akan sampaikan juga, kita sudah ya all out lah Bu ya. Kita sudah
4: sampaikan informasi ya Pak.
5: Iya,
4: ya.
5: Informasi.
4: Jadi untuk ASN internal, yang mungkin nanti ketika terkena kasus gratifikasi itu tidak ada lagi alasan ya Pak ya.
5: Tidak ada alasan Bu.
4: Semuanya sudah dijelaskan, sudah disosialisasikan seperti itu.
5: Makanya dalam hukum Bu, hukum itu tidak berlaku surut. Jadi dengan hukum telah diterbitkan peraturan yang sudah disahkan oleh lembaga negara itu, kita masyarakat sudah dianggap sudah mengetahui secara itu Bu, aturan. Jadi ya kita makanya mencari gitu kan. Okay. Kita sebagai ASN, apalagi kita sebagai ASN kan, kita banyak Bu kanal ya apa tuh
4: laporannya ya Pak.
5: Iya, aturan bagaimana gratifikasi itu. Jadi dengan adanya ini juga kan, siaran kita di RRI juga kami sampaikan Bu, bagaimana pelaporannya, apa sanksinya tadi, dan juga apabila dikuatkan lagi sama undang-undang 12 di pasal 12C itu Bu ya, kalau kita tidak kalau kita melaporkan itu kita terlepas dari tindak pidana gratifikasi.
4: Okay. Jadi intinya ketika gratifikasi tersebut melebihi angka seharusnya sewajarnya, itu wajib untuk dilaporkan.
5: Wajib kita laporkan, Bu.
4: Nah, kemudian Pak, selain sosialisasi, apa saja nih langkah dari inspektorat juga untuk bisa membangun budaya anti gratifikasi di tengah-tengah ASN kita gitu kan ya? Karena kan ASN ini juga adalah orang-orang harus kita lindungi juga gitu ya. Ketika tadi kita balik lagi ke budaya Indonesia, budaya saling memberi gitu. Kan ya, ketika kita mendapatkan bantuan kemudian mengucapkan terima kasih, biasanya kita memberikan makanan, barang begitu ya Pak ya. Mungkin niatnya bukan untuk gratifikasi tapi untuk bisa membangun budaya anti gratifikasi tadi itu, tapi juga tetap keseimbangan dengan budaya yang kita miliki gitu ya. Itu seperti apa Pak, adakah program-program khusus lainnya?
5: Jadi Mbak Tiara, kita di unit pengadaan gratifikasi di Pemerintah Provinsi Lampung juga telah sering mengundang juga perangkat daerah Bu, terkait apa itu sistem pengendalian intern pemerintah SPIP, bagaimana di dalam apa itu undang dalam item-item indikator di dalam SPIP itu ya pencegahan lah Bu, pencegahan dini, bagaimana dalam penganggaran setiap kegiatan itu kita apa itu kita tahu titiknya Bu, dan juga di pedoman pengelolaan risiko itu Bu, di RR kita minta Bu, mana titik-titik yang rawan gratifikasi, dan kita sampaikan dan kita cegah supaya ini benar-benar peruntukan kegiatannya ini benar-benar berjalan sebagai aturan Bu ya.
4: Iya, iya betul.
5: Sudah itu juga di kita di UPG Pemper Lampung juga di 48 daerah Bu, 48 OPD sudah memasang banner Bu. Setiap OPD itu tolak gratifikasi. Jadi di pintu-pintu apa itu masuk kantor di 48 perangkat daerah kita sudah memasang banner tolak gratifikasi. Jadi itu salah satu pencegahan yang kita lakukan di Inspektorat Provinsi Lampung Bu. Dan juga kemarin juga kata di tanggal 11-13 Juli itu kita ikutkan pejabat dan ASN kita tentang ikut BIMTEK pemahaman gratifikasi Bu. Kemarin itu salah satu itu juga pencegahan supaya juga ASN kita di perangkat daerah ini mengetahui dan bisa menularkan ke
4: teman-teman yang
5: memberikan tahukan bahwa ini oh iya ini dilarang loh tentang oh ini gratifikasi loh. Jadi kadang-kadang kita oh ini kan pemberian yang ini ya apa dari karena saya udah membantu padahal di situlah kadang-kadang rupanya itu dilarang sama aturan gitu Mutiara.
4: Okay. Nah kemudian berarti juga masyarakat harus terlibat aktif gitu ya Pak ya, dalam bisa mengawasi ASN kita ketika mereka memang menerima mungkin gratifikasi ya seperti itu ya. Nah langkah seperti apa yang harus dilakukan masyarakat ketika masyarakat melihat atau juga mendengar gitu ya tentang gratifikasi ini terjadi di tengah-tengah ASN kita, kemudian juga pelaporannya tadi memang ada pintu khususnya gitu ya Pak ya, karena juga tadi Pak Ahmad bilang ada beberapa kesalahan untuk pelaporan ya. Nah seperti apa alurnya yang harus dilakukan oleh masyarakat nih Pak?
5: Terima kasih Bu. Jadi kita ini di Inspektorat Provinsi Lampung juga telah membentuk aplikasi Bu, pengaduan tindak pidana korupsi dan gratifikasi. Nah masyarakat yang mungkin melihat tentang apa itu gratifikasi tersebut atau KKN Bu ya, itu bisa melapor ke WBS Pemprov Lampung Bu, ATP BBS Western Borrowing System Pemprov Lampung. Di situ nanti ada kanal pengaduan yang perlu di apa itu diisi oleh yang pengadu itu Bu ya, dan bisa mengadukan ke online Bu, dan juga kita juga di Pemerintah Provinsi Lampung di Pak Gubernur kita Pak Mirja membentuk juga pengaduan di Lampung In Bu, di Play Store itu bisa kita, di situ ada kanal pengaduan yang bisa disampaikan ke ke inspektorat itu karena admin pengawasnya inspektorat Bu, itu nyampe ke kita. Jadi kalau memang ada pengaduan tentang tindak pidana korupsi bisa mengadu di WBS Pemprov Lampung itu Bu, ATP ATPS WB Pemprov Lampung, dan sesuai, dan masyarakat juga harus mengetahui juga Bu ya, sesuai pergub kita Bu ya, nomor 14 tahun 2024 Bu, tentang penanganan pengaduan masyarakat. Yeah. Jadi jangan serta-merta juga mengadukan kita enggak tahu
4: tanpa
5: ada bukti. Yeah. Jadi dalam undang-undang pergub kita di 14/2024 itu ada pengaduan yang berkadar wawasan, ada yang tidak, Bu. Jadi yang tidak ini ya tetap juga kita terima, tapi tidak kita
4: karena
5: tidak lanjutin.
4: Gitu
5: nah,
4: ya, Pak,
5: jadi
4: ya?
5: Harus berdasarkan bukti-bukti yang ya akurat dan juga bisa dipertanggungjawabkan. Jangan kita menuduh seseorang, tahunya kita sudah panggil, tahu-tahunya dia tidak bersalah. Jadi ada praduga juga tidak bersalah. Nah, jadi masyarakat juga dalam kesempatan ini kalau mau mengadu dan ada alat bukti bisa mengadu di sistem aplikasi kita itu, Bu, di Lampung In dan di ATP WBS Lampung Perub.id.
4: Jadi alurnya biar jelas gitu ya, Pak ya, supaya juga itu memudahkan petugas dari inspektorat untuk menelusuri apa seperti apa gratifikasi yang mungkin ditemukan oleh masyarakat ya. Tapi kalau aduannya tidak bertuan gitu ya, tidak ada bukti dan segala macamnya, nanti bingung petugasnya gitu ya. Jadi lebih baik dikumpulkan dulu bukti-buktinya, kemudian nanti bisa laporkan secara prosedural kepada inspektorat gitu ya. Baik pendengar, jangan kemana-mana ya. Setelah ini kami akan bahas juga tantangan yang dihadapi oleh Bapak Ibu Inspektorat juga dalam mensosialisasikan yang namanya anti gratifikasi ini gitu ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 90,9 Pro 1 RRI Banter Lampung, kanal informasi dan inspirasi.
6: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget, sampai bikin spanduk di mana-mana.
7: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
6: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, gak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
8: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
9: Halo RRI.
8: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
10: Halo RRI, listrik di daerah. Ih,
11: pengen jerit rasanya loh.
12: Enak. Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya? Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
13: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi.
12: Ya sini, pinjam dulu tiketnya lah. Buat apa?
13: Ayo biasa lah, mau story gitu loh.
12: Jangan dong.
13: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
12: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
13: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
8: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

0: Mendengar Anda masih bersama kami di 90,9 Pro 1 Radio Bantar Lampung, karena informasi dan inspirasi. Dan kami juga masih mengajak Anda untuk bisa memahami tentang gratifikasi dan seperti apa ya masyarakat untuk bisa juga aktif melaporkan ketika terlihat atau juga terdengar ada gratifikasi di tengah-tengah ASN kita. Dan tadi juga sudah dijelaskan seperti apa alur pelaporannya. Kemudian juga sekarang mungkin ada banyak sekali tantangan gitu ya Pak Ahmad ya di lapangan ketika inspektorat dan juga berkolaborasi dengan ODPD-OPD terkait untuk bisa yang namanya mensosialisasikan tentang gratifikasi ini atau juga membersihkan ASN kita dari yang namanya gratifikasi ini Pak. Nah biasanya tantangan yang paling sulit untuk dihadapi ketika di lapangan itu seperti apa sih Pak?
1: Jadi tantangannya sebenarnya kita kesadaran kita Bu sebagai apa tugas fungsi kita sebagai ASN ini kan sebagai pelayan pelayan kepada masyarakat. Jadi kita di setiap tindak tanduk kita semua sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan Bu ya. Jadi apabila kita melenceng dari permasalahan yang kegiatan-kegiatan kita yang sesuai aturan ya kita akan tanggung sendiri Bu ya nanti ini kan permasalahan itu kan karena sekarang ini zaman transparansi dari kita menginput data anggaran kita sudah melalui SIPD dan itu bisa dilihat sama KPKRI Bu. Itu dari kegiatan kita anggaran tuh kemarin waktu dua minggu yang lalu KPK itu ngebedah juga tentang kegiatan kita di yang menurut mereka yang itu rawan gratifikasi dan itu harus kita rubah Bu kemarin
0: polanya gitu
1: iya jadi Bu inspektur juga hadir waktu di situ ya kita ya berikan ke OPD tersebut bahwa oh ini loh dilakukan perubahan anggaran loh supaya sesuai ya apa itu dalam apa itu logika lah Bu ya sebab anggaran kita buat tuh jangan di situ ada unsur korupsi dan gratifikasi dan yang wajar Bu kan karena kita kan kalau dia dinilai wajar itu kan itu tidak disorot. Jadi sekarang ini memang di zaman udah keterbukaan Bu.
0: Betul.
1: Orang mengadu melalui aplikasi mungkin dari KPK juga kalau ada melihat anggaran yang mungkin tidak masuk di akal itu mereka datang Bu kemarin datang juga mereka ke kita panggil OPD-OPD-nya Bu Inspektur panggil sampai ke kantor dari acara di gedung utama di kantor gubernur kita panggil lagi ke inspektorat untuk merubah itu kan di perubahan di anggaran tersebut jadi harapan ya Bu Inspektur ya Bu ya, ya jadi kita ciptakan tata kelola pemerintah yang baik Bu, di Provinsi Lampung ini dengan kita tunjukkan nilai integritas kita sebagai pemimpin. Jadi kalau memang sudah kita berikan pengarahan dan juga masih tidak melakukan seperti apa itu
0: yang diharapkan
1: yang sudah disampaikan juga oleh KPK ya kita tanggung jawab masing-masing.
0: Oke, kembali ke ASN ya masing-masing.
1: Kembali ke ASN-nya kita hanya mengimbau Bu ya kita hanya mengimbau gitu Bu.
0: Ya,
1: dan itu pelakunya ya ke
0: nanti akan
1: ASN
0: menanggung
1: tersebut.
0: Sendiri.
1: Iya kalau dia tidak melakukan perubahan-perubahan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.
0: Oke, nah ke depan seperti apa Pak harapan inspektorat dan juga mungkin harapan Pak Ahmad pribadi gitu ya untuk bisa ASN kita terutama di Provinsi Lampung ini bersih dari yang namanya tindakan korupsi dan juga gratifikasi.
1: Ya, terima kasih. Jadi harapan Bu Inspektur ya Bu ya dan kita di Unit Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Provinsi Lampung kalau kita menerima sebagai bentuk gratifikasi atau semacam kayak apa tuh hadiah uang atau yang lain kita sesuai undang-undang 31 itu Bu ya tahun 99 da junto undang-undang 20 2021 tentang tindak pidana korupsi di pasal 12 C ayat 1 Bu. Kita kalau kita melapor kita tidak terkena sanksi pidana gratifikasi. Yeah. Tapi kalau kita tidak melapor, kita akan terkena gratifikasi. Terkadang kita Bu sebagai ASN ini kadang-kadang dijebak juga Bu ya. Ada dari pihak vendor mungkin dia tidak senang karena dia mengikutkan perusahaan, dia tidak berhasil mendapatkan pekerjaan
0: tender.
1: Kadang-kadang dia menjebak kita, menjebak kita dengan memberikan ya apalah Bu ya, alasan dia bla bla bla gitu. Nah, itu kita harus tolak, Bu. Kita juga penolakan itu bisa kita ke UPG juga, nanti kita laporkan ke KPK penolakan tersebut. Jadi jangan kita, ya hati-hati benar sebagai ini, karena kadang-kadang jebakan itu banyak, Bu, jebakan yang dari pihak-pihak perusahaan, masyarakat, ya karena dia tidak dapat tender apa pekerjaan lainnya, ya mungkin apa kegiatan-kegiatan yang di OPD tersebut, Bu, ya dapatkan mungkin pengadaan buku segala macam, dia memberikan semacam
0: hadiah, gitu
1: ya, mereka, dia menjebak kita, Bu, di situ. Nah, di situ kita kalau kita ingin melapor, kita bisa ke unit pengendalian gratifikasi yang didasari sama perka KPK, Bu. Kita koordinasi terus sama KPK. Jadi kalau kita ada penerimaan, kita kirim ke KPK ini, nanti kalau memang dia sebagai bentuk gratifikasi, nanti KPK mengeluarkan SK, Pak, yang ditangani ke pimpinan KPK untuk kalau memang itu dijadikan barang bukti, kita akan serahkan ke KPK-nya.
0: Oke, baik. Nah, sebagai penutup nih, Pak, pesan juga untuk masyarakat seperti apa supaya masyarakat aktif juga untuk bisa mendukung kebersihan ini gitu kan ya. Kemudian juga membantu juga untuk bisa tidak memberikan gratifikasi kepada ASN-ASN gitu kan ya. Nah, seperti apa, silakan, Pak.
1: Ya, terima kasih. Jadi harapan kami kepada masyarakat juga, Bu, ya, kalau memang kita benar-benar berkompeten, Bu, ya, kita insya Allah pasti mendapatkan pekerjaan tersebut dengan tidak memberikan imbalan dan yang bertentangan sama aturan, Bu, ya. Ini kita bicara sini aturan, tapi ya kembali lagi ke ASN atau penyelenggara negaranya. Jadi aturan-aturan inilah yang kita sampaikan. Jangan juga kata Ibu Tiara tersebut, kita tidak tahu aturan itu. Jadi dalam hukum ini, Bu, kita hukum tidak berlaku surut. Jadi walaupun undang-undang itu dibuat 5 tahun yang lalu, itu
0: tidak ada alasan
1: kita tidak tahu hukum. Nah, disitulah kita menyampaikan kepada ASN dan penyelenggara kita untuk tidak bertentangan pekerjaan kita sama aturan. Kalau memang dalam aturan tender itu didapatkan sama perusahaan yang berhak, ya berikan, maksudnya dilakukan secara transparan, Bu, gitu. Dan juga sekarang juga kayak di perizinan segala macam itu dilakukan juga secara transparan, Bu, melalui online gitu. Jadi alhamdulillah sekarang ini sudah memudahkan kita juga. Dan juga di tahun 2025 ini juga alhamdulillah, Bu, kita sudah membentuk satu perangkat daerah di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung sebagai zona integritas yang dinilai oleh Kemenpan RB. Dan tahun 2026 ini Bu Inspektur mengikut sertakan 4 perangkat daerah lagi yang sebagai pelayanan publik yang menjalankan seperti Bapenda, Perizinan, BKD, dan Rumah Sakit Abdul Muluk. Untuk di tahun ini kita tampilkan, Bu, untuk bisa masuk ke zona integritas, wilayah bebas korupsi, dan wilayah bebas melayani. 2026 4 perangkat daerah ini kita ajukan ke Kemenpan RB.
0: Oke, baik, terima kasih ya, Pak, ya. Nah, pendengar, demikian juga perbincangan kita hari ini mengenai pemahaman gratifikasi bagi ASN dan juga masyarakat di Provinsi Lampung bersama dengan Perencana Muda Inspektur Provinsi Lampung, Bapak Ahmad Robi Subing, yang juga tadi sudah menjelaskan panjang lebar gitu ya, seperti apa bentuk gratifikasi yang wajar dan kemudian juga apa yang harus dilaporkan ya. Dan semoga dialog ini juga bisa menambah pemahaman kita semua bahwa gratifikasi ini bukan hanya persoalan hukum, tapi juga menyangkut integritas, menyangkut etika dan juga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik dari para ASN kita. Kemudian juga kita harus yang namanya membantu mewujudkan pemerintahan yang bersih, bukan hanya menjadi tanggung jawab aparatur pemerintah, tapi juga butuh dukungan dari seluruh masyarakat dengan tidak memberikan hadiah atau imbalan kepada penyelenggara negara, serta juga berani untuk melaporkan apabila menemukan praktik yang tidak sesuai aturan. Kemudian juga kita semua untuk bisa turut berkontribusi menciptakan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan juga bebas dari korupsi dan gratifikasi. Terima kasih banyak, Bapak, sudah mampir ke Pro Soteria di Banten Lampung, memberikan kami banyak sekali pemahaman ya tentang apa gratifikasi itu. Terima kasih. Dan kemudian juga terima kasih untuk para pendengar juga yang sudah mengikuti kami dari awal sampai dengan sekarang. Dan jangan kemana-mana karena saat lagi juga kita akan bergabung ke Pro 3 RI Jakarta untuk menjelang dinamika olahraga. Saya selaku penyiar di Depa 1 ini untuk undur pamit. Dan juga terima kasih sekali lagi untuk Pak Ahmad Robi Subing SHMH, Perencana Muda Inspektorat Provinsi Lampung. Kami undur diri pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, saat ini kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan kami mendengarkan dinamika olahraga langsung dari Pro 3 RRI Jakarta.
1: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Real Madrid meraih kemenangan atas Leganes dalam laga uji coba. Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia. Petenis putri Indonesia Janice Chan melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026. Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 29 Juli 2026. Bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Penampilan brilian di babak kedua bahwa Dinamo Zagreb membalikan keadaan atas Thun dan melangkah ke semifinal babak kualifikasi Liga Champion 2026-2027. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: Topic Lotte Prosa Bola.
2: Dinamo Zagreb mengamankan satu tempat di semifinal setelah mengalahkan FC Thun 3-2 di putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri, Stadion Maksimir, Kroasia, dini hari tadi, penampilan yang brilian dan penuh inspirasi di babak kedua sukses membawa Dinamo mengatasi defisit babak pertama dan dalam 30 menit tambahan waktu mencetak gol kemenangan ketiga untuk melakukan comeback yang sempurna. FC Thun sempat memimpin jalannya pertandingan berkat dua gol cepat yang dicetak oleh Brighton Lebau pada menit kedua dan Marco Burki pada menit ke-22. Akan tetapi tuan rumah pantang menyerah. Dinamo Zagreb akhirnya menemukan peluang mereka pada menit ke-67 saat pencetak gol FC Thun Marco Burki diusir keluar lapangan akibat kartu merah. Skuad asuhan Mario Kovacevic itu berhasil membalas dengan dua gol cepat dari Dion Belio pada menit ke-74 dan Lukas Kachavenda pada menit ke-78, memaksa pertandingan berlanjut ke babak tambahan. Moris Valinčić tampil sebagai pembawa kemenangan setelah mencetak gol pada menit ke-112, mengakhiri pertandingan dengan agregat 4-3 untuk kemenangan Dinamo Zagreb. Selesai pertandingan, kepala pelatih Dinamo Zagreb, Mario Kovacevic, mengaku kurang senang dengan bagaimana timnya memulai permainan. Akan tetapi, ia senang mereka mampu menyelesaikan pertandingan dengan baik sebelum memasuki babak penalti. Saya kurang puas dengan cara kami memulai pertandingan ini. Kalian lihat sendiri, lawan masuk ke area penalti kami dua kali dan mencetak dua gol. Kami melakukan dua pelanggaran dan langsung mendapatkan dua kartu kuning. Memang tidak mudah, tapi saya tetap percaya pada tim. Saya berharap kami bisa memperkecil ketertinggalan sebelum akhir babak pertama. Kami tidak berhasil melakukannya pada periode itu, tapi kami berhasil kemudian. Kami melakukan beberapa perubahan pada tim. Babak kedua berjalan lebih baik. Kartu merah itu membalikkan keadaan. Setelah itu, kami mencetak dua gol untuk menyamakan kedudukan. Tentu saja, kami ingin menyelesaikan pertandingan sebelum adu penalti dan kami berhasil. Selaras dengan itu, bek Dinamo Zagreb dan pencetak gol pamungkas Moris Valinčić mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan besar untuk timnya. Menurut saya, hari ini merupakan kemenangan yang luar biasa. Ketertinggalan 2-0 di babak pertama, menurut saya itu sangat sulit. Menurut saya, seluruh tim bermain sangat baik dan ini adalah malam yang luar biasa. Melalui comeback dramatis ini, dalam sebuah drama olahraga yang sesungguhnya, Dinamo mencatatkan kemenangan ke-100 yang menjadi tonggak sejarah dalam sejarah kompetisi klub Eropa. Ini juga merupakan kemenangan pertama Dinamo atas lawan asal Swiss di Stadion Maksimir. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga, Real Madrid berhasil menang dengan skor 4-1 atas Leganes dalam laga uji coba berlangsung di Stadion Alfredo Di Stefano dini hari tadi. El Real memimpin 2-1 di babak pertama lewat gol Federico Valverde di menit ke-22 dan Gonzalo Garcia di menit ke-27 yang dibalas Leganes pada menit ke-36 Naim Garcia. Babak kedua, Franco Mastantuono memperbesar keunggulan Madrid menjadi 3-1 di menit ke-58. 2 menit berselang gol kembali didapatkan Madrid. Kali ini gol itu lahir lewat bunuh diri pemain Leganes, Ruben Pulido Pena, yang membuat skor menjadi 4-1. Real Madrid berhasil menjaga skor tersebut sampai laga tuntas. Ini menjadi hasil uji coba panutan Yaksib setelah beberapa hari lalu mengalahkan Alcorcón 1-0.

Pendengar RRI, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia oleh Federasi Sepak Bola Italia FIGC, menggantikan posisi yang sebelumnya ditempati Gennaro Gattuso. Kehadiran Roberto Mancini sekaligus menjawab teka-teki pelatih anyar dari Gli Azzurri setelah sebelumnya Santer dikabarkan mendatangkan Andrea Pirlo. Sebelumnya, Andrea Pirlo menjadi nama terdepan untuk menjadi pelatih timnas Italia. Namun, Presiden FIGC Giovanni Malago menentang hal tersebut dan membuat Direktur Teknik Paolo Maldini dan penasihat Leonardo mengundurkan diri setelah baru 10 hari menjabat. Selain mengumumkan Mancini, FIGC juga mengumumkan posisi Direktur Teknik kini dijabat pelatih Guy Claudio Ranieri, mengisi tempat yang ditinggalkan Maldini. Roberto Mancini bukan sosok asing di timnas Italia, karena mantan pelatih Manchester City tersebut pernah menangani Gli Azzurri sejak 1 Juli 2018 hingga 13 Agustus 2023.

0: Petenis putri Indonesia Janice Chen melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026 di Washington DC, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berpasangan bersama petenis Cina, Swai Sang, Janice tampil solid untuk mengalahkan pasangan Uzbekistan dan Taiwan, Kamila Rahimova, Fang Shenwu dalam dua set langsung dengan skor 6-3-6-4. Kemenangan memastikan langkah Janice Chen, Swai Sang ke babak perempat final turnamen yang menjadi bagian dari persiapan menuju Grand Slam US Open. Janice Chen membutuhkan waktu 1 jam 13 menit untuk menyelesaikan pertandingan tersebut. Sebagai pasangan unggulan ketiga, keduanya mampu menunjukkan permainan yang konsisten sejak awal laga.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan DPMM FC 1-0. Gol sematawayang Maung Bandung diciptakan Balsa Sekulik pada menit ke-74. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung meraih kemenangan pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 setelah menaklukkan DPMM FC lewat skor 0-1 kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Hasil positif ini membuat Persib menjadi tim pertama yang mengunci tiket ke semifinal. Pada pertandingan tersebut, gol tunggal kemenangan Pangeran Biru dicetak oleh penyerang mereka Balsa Sekulik pada menit 74. Gol berawal dari tendangan penalti yang diambil oleh Sekulik, namun eksekusi penalti sempat dibendung Summerfield, tapi ia mampu menyambar bola muntah tersebut lalu menggetar.

0: Meski demikian, pelatih asal Kroasia tersebut merasa puas dengan penampilan para pemain pelapis yang berhasil memanfaatkan kesempatan bermain. Ia menilai kedalaman skuad Persib menjadi salah satu kekuatan tim menjelang bergulirnya kompetisi resmi musim 2026-2027. Sementara itu, sang pencetak gol Persib Balsa Sekulik mengaku sangat bahagia karena akhirnya mampu membuka rekening golnya bersama Persib. Meski demikian, pemain bernomor punggung 99 itu merasa performanya masih belum maksimal karena beberapa peluang emas yang didapat belum mampu dikonversi menjadi gol tambahan. Di babak pertama tidak ada banyak peluang, tetapi pada babak kedua kami mampu menciptakan beberapa kesempatan. Kami khususnya seharusnya bisa mencetak 2 gol, tetapi saya tetap senang karena bisa mencetak gol. Menurutnya, kemenangan tim menjadi hal yang paling utama dibandingkan kualitas eksekusi penalti yang dilakukannya. Ia mengakui tendangan penaltinya tidak sesuai dengan rencana, tetapi bersyukur karena bola akhirnya masuk ke gawang dan memastikan Persib meraih kemenangan. Dan kemenangan itu pun membuat Persib menyapu bersih 2 pertandingan awal di grup A Piala Presiden 2026 dengan raihan 6 poin. Hasil itu memastikan Maung Bandung melaju ke babak semifinal sebagai pemuncak klasemen sementara grup A. Sementara itu, pada laga sore harinya di tempat yang sama, Arema FC sukses menundukkan perlawanan Tampines Rovers dengan skor 1-2. 2 gol Singo Edan diborong Henrique, sedangkan gol hiburan Tampines Rovers dicetak oleh Dilan.
1: Pendengar RRI, Arema FC menang 2-1 atas klub Singapura Tampines Rovers pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat kemarin. William Nathan melaporkan.
2: Pelatih Arema FC Marco Santos membeberkan rahasia keberhasilan timnya membekuk Tampines Rovers FC dengan skor 2-1 pada laga lanjutan Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung Selasa 28 Juli 2026 sore. Setelah sempat menelan kekalahan dari Persib Bandung pada pertandingan sebelumnya, Marco Santos menegaskan bahwa pembenahan mentalitas menjadi faktor penentu utama yang mendongkrak performa anak asuhnya, terutama saat tim lawan sempat memperkecil kedudukan lewat gol Dylan James Fox pada masa injury time babak pertama. Marco Santos mengakui bahwa Tampines Rovers yang diasuh oleh Muhammad Nazri bin Nazir bukan lawan yang mudah ditundukkan karena tampil pantang menyerah. Kendati skuad Singo Edan masih dalam proses perombakan dan belum mencapai kondisi fisik optimal, mereka sanggup merespon lawan dengan tenang. Usai laga, Marco Santos menyampaikan bahwa pembenahan mentalitas melalui dialog dan pemahaman secara intensif menjadi kunci utama agar para pemain siap bangkit serta bekerja keras bersama-sama.
3: Nós ainda reformulando o grupo com os novos atletas não na condição ideal ainda física, mas já dando uma resposta como o Gustavo, dois passes do Careca, dois gols do Gustavo e o grupo do Arema ficando mais forte, o time do Arema cada vez mais crescendo.
4: The game was very hard. The Tampines is a team that has like too many fast players, but I think we did a good job. We win the game. Gustavo could score 2 goals. Careca gave a good assist, and we're gonna build up, get better for next match.
2: Sementara itu, Gustavo Henrique yang mencetak 2 gol enggan jumawa dan memilih memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh rekan satu timnya di Arema FC. Penyerang yang baru melakoni debut starter tersebut mengungkapkan bahwa dirinya masih terus berjuang mengasah ikatan emosional dan kesepahaman taktik bersama pemain lain.
5: Dias que eu estou aqui ainda, estou me adaptando ainda, pegando entrosamento com o grupo. E hoje eu tive a oportunidade de começar jogando e aproveitar a oportunidade e agradecer aos meus companheiros pelas assistências, mas eu agradeço a todos os meus companheiros e tenho que parabenizar toda a equipe.
4: He's very happy, scored 2 goals, but he's been in Indonesia only for 14 days. He's very pleased with all the players that helped him with the 2 assistants, and for next games he'll be even better.
2: Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola, Bali United memperkenalkan jersey baru untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 hasil kolaborasi dengan Adidas Indonesia. Kerjasama multi tahun tersebut diharapkan memperkuat performa tim di lapangan sekaligus menghadirkan identitas baru yang mengangkat kekayaan budaya Bali. Oscar Robert melaporkan.
1: Bali United juga mempunyai inspirasi bahwa satu hari nanti mereka bisa berdiri di lapangan yang sama dan membawa nama Indonesia dengan bangga.
2: Bali United menjalin kerjasama dengan Adidas sebagai penyedia aparel resmi tim. Kolaborasi tersebut ditandai dengan peluncuran jersey kandang dan tandang untuk musim kompetisi 2026-2027 di Bali United Training Center Gianyar. Presiden Direktur dan General Manager Adidas Indonesia, Ben Hindra Jasa mengatakan, kemitraan tersebut bukan sekedar menghadirkan jersey terbaru, tetapi menjadi komitmen bersama untuk mendorong kemajuan sepak bola nasional melalui olahraga. Menurutnya, Bali United dipilih karena dinilai memiliki pengelolaan profesional, prestasi yang konsisten, serta mampu menginspirasi generasi muda.
1: Partnership ini bukan hanya tentang jersey, tapi juga mengenai komitmen bersama untuk membantu para atlet tampil maksimal, menghadirkan pengalaman terbaik bagi para supporter, dan ikut membangun masa depan sepak bola Indonesia.
2: CEO Bali United Yabes Tanuri menilai kolaborasi dengan Adidas menjadi suntikan semangat baru bagi Serdadu Tridatu. Ia berharap kehadiran aparel dari salah satu merek olahraga ternama dunia itu mampu meningkatkan motivasi seluruh elemen tim sekaligus memperkuat citra Bali United di kancah internasional.
3: Kami mengharapkan bahwa kita mendapatkan suatu semangat juang yang baru. Kita mendapatkan seragam tempur yang baru. Kita dari sini, kita berharapkan dari Bali United bisa memberikan semangat juang kepada tim, kepada official, kepada seluruh pemain untuk mencapai prestasi yang baik kompetisi berikutnya tahun 2026-2027.
2: Kerjasama ini juga menghadirkan desain jersey yang mengangkat identitas budaya Bali melalui kolaborasi dengan seniman lokal Rakajana. Jersey kandang terinspirasi dari sosok Barongket sebagai simbol keberanian dan pelindung, sedangkan jersey tandang mengangkat karakter Hanuman yang merepresentasikan kesetiaan dan semangat juang. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

0: Kabar dari olahraga futsal. Pelatih timnas futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri untuk mempercepat peningkatan kualitas tim nasional. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: It's a good strategy if we can go with more players to Spain, youth players, old players, if we can insert in the...
2: Pelatih timnas futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri. Menurutnya, pengalaman bermain di kompetisi elit akan membantu meningkatkan kualitas individu serta mempercepat perkembangan tim nasional. Hal tersebut disampaikan Souto pada sesi latihan timnas futsal Indonesia jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Souto menilai talenta pemain Indonesia tidak kalah dengan negara lain. Namun, pembinaan usia dini, kualitas kompetisi, dan jam terbang di Eropa serta Amerika Selatan masih lebih baik sehingga perlu dikejar secara bertahap.
1: It's a good strategy if we can go with more players to...
3: Ini strategi yang baik jika lebih banyak pemain kami bisa bermain di Spanyol, baik pemain muda maupun senior. Jika kami memiliki sekitar 20 pemain yang berkompetisi di liga-liga terbaik Eropa dan Amerika Selatan, mereka akan jauh lebih cepat beradaptasi dengan level persaingan seperti ini. Itu akan sangat membantu kami karena mereka akan terbiasa dengan kecepatan permainan dan bersaing menghadapi pemain-pemain bertalenta.
2: Timnas futsal Indonesia dijadwalkan akan bertolak ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang. Selama 11 hingga 24 Agustus, skuad Garuda akan menjalani training camp sekaligus menghadapi Palma Futsal, Noya Futsal, dan Penaga Futsal dalam laga uji coba. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia, Andri Paranoan, mengatakan seluruh agenda tersebut telah disusun sejak lama sebagai bagian dari program jangka panjang.
4: Jadi terkait dengan objektif TC yang Spanyol ini, semua satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapannya ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFF, AFC, ya ini kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
2: Program training camp di Spanyol diharapkan dapat menjadi bekal penting bagi timnas futsal Indonesia untuk meningkatkan daya saing. Agenda tersebut juga menjadi salah satu tahapan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, tim para atletik NPC Indonesia sukses meraih 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletics Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Mexico. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir di bawah tuan rumah Mexico yang tampil sebagai juara umum. Laporan Edwi Puryono.
1: Tryout ini adalah salah satu tryout yang terjauh karena di benua Amerika.
2: Saudara tim para atletik NPC Indonesia sukses memborong 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletic Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Meksiko. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir. Tim NPC Indonesia hanya kalah dari tuan rumah Meksiko yang menerjunkan ratusan atletnya dengan meraih 99 medali emas, 101 perak, dan 81 medali perunggu. Atlet putri NPC Indonesia, Nanda Mei Solihah tampil terbaik menyumbangkan 2 medali emas dari nomor individu dan 1 medali dari nomor relay. Selain itu juga ada Karisma Evi Tiarani dan Taufik Abdul Karim yang mendapatkan 2 medali emas dari nomor individu. Sementara medali emas lainnya disumbangkan Ni Made Arianti, Sabto Yoko Purnomo, Jainal Arifin, Alvin Nomleni, Partin Fauzi Purwolaksono, dan IKD Dwi Purwana, serta Suparni. Satu-satunya medali perak disumbangkan oleh Jainal Arifin. Pelatih para atletik NBC Indonesia Setio Budi Hartanto mengapresiasi performa para atlet dalam kejuaraan yang diikuti 26 negara tersebut. Performa para atlet menurutnya memiliki arti ganda dan para atlet bisa mengumpulkan poin sebagai modal lolos ke Paralimpiade Los Angeles sekaligus ajang pemanasan terakhir sebelum berangkat ke APG di Nagoya, Jepang.
1: Hasilnya sangat memuaskan. Ada yang memecahkan rekor dunia yaitu Kadek dengan nomor Cakram F57 dan memecahkan rekor Asia dari Nanda Solihah di nomor 100 meter T47.
2: Sementara itu Nanda Mei Solihah yang berhasil memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter klasifikasi mengaku bersyukur karena program persiapan yang dijalaninya cukup panjang. Nanda pun bisa lebih siap menghadapi tantangan menuju ke pertandingan lainnya. Menurutnya keberhasilan memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter dan rekor pribadi di 200 meter membuat Nanda lebih bersemangat menuju APG 2026.
3: Hasil dari kejuaraan ini alhamdulillah sudah memenuhi target. Kemarin bertanding di nomor 200 dan 100 meter alhamdulillah memecahkan rekor pribadi saya.
2: Sementara itu atlet putra NPC Indonesia IKD Dwi Purwana mengaku tidak menyangka bisa memecahkan rekor dunia saat tampil di nomor lempar cakram klasifikasi F57. Lemparan sejauh 48,68 meter berhasil melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Brasil Thiago Paulino dengan catatan lemparan sejauh 48,55 meter. Atlet asal Bali itu pun juga berharap prestasi tersebut menjadi modal tampil di APG sehingga pada event bulan Oktober mendatang dapat mempersembahkan medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari para atletik tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
4: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
5: Pak, masih di kantor?
4: Iya, masih di kantor ini.
5: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
4: Iya.
5: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
4: Iya, papa mau pulang.
3: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
4: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
2: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Pendengar Anda masih bersama kami di Lampung Siang ini ya, edisi hari ini Rabu 29 Juli 2026. Dan sekarang Anda punya informasi dulu ya, sebelum nanti kita nikmati lagi lagu-lagu yang bisa bikin kita semakin menikmati udara ini gitu ya. Di luar sana sudah terlihat mendung, pendengar, hati-hati untuk Anda semua yang juga mungkin punya banyak sekali aktivitas di luar ruangan, terus juga mau bepergian lumayan jauh, jangan lupa untuk sediakan payung sebelum hujan ya. Nah, kali ini ada informasi dari Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang menargetkan sekolah rakyat permanen yang akan beroperasi di tanggal 15 Agustus 2026. Nah, jadi sekolah rakyat yang kali ini berada di Kabupaten Lampung Timur ini dipercepat oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dan terus dimatangkan persiapannya menjelang peresmian gedung sekolah rakyat permanen Kabupaten Lampung Timur. Dan upaya ini juga dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Bupati Lampung Timur Ella Siti Nuryamah bersama dengan jajaran organisasi perangkat daerah atau OPD, kemudian juga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta instansi terkait di Lampung Timur pada hari Senin lalu. Rapat lintas sektor ini juga jadi langkah strategis untuk memastikan seluruh aspek kesiapan, mulai dari penyelesaian pembangunan, kemudian juga kelengkapan fasilitas dari sekolah rakyat tersebut, hingga kesiapan operasional gedung, sehingga sekolah rakyat permanen ini dapat segera difungsikan sebagai pusat pendidikan yang nyaman dan juga berkualitas. Dalam arahannya, Bupati Lampung Timur menegaskan pembangunan sekolah rakyat ini bukan sekedar menghadirkan bangunan baru, tapi juga merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan yang layak, merata, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat yang ada di kabupaten tersebut. Usai rapat koordinasi, Bupati bersama dengan rombongan melanjutkan kegiatan dengan meninjau langsung gedung sekolah rakyat permanen untuk bisa melihat bagaimana perkembangan pembangunan serta memastikan seluruh sarana dan prasarananya telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dan dalam kesempatan ini juga Bupati mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan gedung ini. Dan keberhasilan pembangunan sekolah rakyat menurut Bupati juga merupakan hasil sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan juga seluruh pemangku kepentingan. Dan pemerintah juga optimis kehadiran gedung sekolah rakyat ini akan menjadi tonggak penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah, sekaligus membuka kesempatan belajar yang lebih luas lagi bagi seluruh peserta didik yang ada di Kabupaten Lampung Timur.

0: Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
0: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
0: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
0: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
0: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga, agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.
2: Bumi hijau diganti cat gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
3: Pendengar, tahukah Anda, kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqamam mahmudanil ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Yang. Kamu ngantuk ya?
4: Enggak.
3: Udah, kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
4: Enggak, udah biar aku aja lah.
3: Yang?
4: Hah? Apa?
3: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
4: Masa sih?
3: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.
1: Jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
2: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
3: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Dengan cara gue dari miliki Arsi Widianto bersama dengan Brisia Jody, pendengarnya masih mana-mana ada semua mendengarkan kami di 90,9 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Di kesempatan siang ini pendengar Ara mau share lagi nih informasi yang kami ambil seperti biasa di rri.co.id, portal berita RRI yang juga bisa Anda akses dimanapun dan kapanpun ya. Kemudian juga Anda bisa pilih nih daerah mana yang ingin Anda cari tahu informasinya. Pokoknya semuanya lengkap ada di sana ya. Kali ini informasi datang dari Bulog dan pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang sepakati pembangunan RMU berkapasitas 120 ton gabah. Nah, PRM Bulog Kantor Wilayah Lampung bersama pemerintah Kabupaten Lampung Timur menandatangani nota kesepahaman atau MOU pembangunan Rice Milling Unit atau RMU di Kabupaten Lampung Timur pada hari ini, tepatnya di 29 Juli 2026. Fasilitas penggilingan padi modern berkapasitas 120 ton gabah ini ditargetkan mulai beroperasi pada pertengahan 2027 untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Penandatanganan kerjasama ini juga menjadi bagian dari implementasi Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2026 tentang percepatan pembangunan infrastruktur pasca panen. Dan diperkirakan juga RMU di Lampung Timur ini jadi salah satu dari dua fasilitas serupa yang akan dibangun Bulog di Provinsi Lampung. Dan sementara itu juga Bupati Lampung Timur Ella Siti Nurimayah itu menyambut baik pembangunan fasilitas ini dan menurutnya kehadiran RMU akan memberikan nilai tambah bagi hasil panen petani sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dan melalui pembangunan ini Bulog menargetkan sistem pengelolaan hasil panen di Lampung menjadi lebih modern, efisien dan juga berkelanjutan. Selain memperkuat rantai pasok beras nasional, fasilitas tersebut juga diharapkan mampu meningkat kesejahteraan petani melalui penyerapan gabah yang lebih optimal.
1: Eh Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
2: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
1: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
2: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
1: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
2: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masak iklan di RRI Bandar Lampung.
1: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
4: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
3: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
4: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
5: 2000 years later.
3: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
4: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, teliti-teliti lagi ya.
6: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Baik itu perempuan dan anak, bila ada kekerasan terhadap perempuan dan anak, segera melapor ke UPT DPPA, boleh ke aparat kepolisian juga boleh.

Selamat siang pendengar berita daerah Lampung siang ini edisi Rabu 29 Juli 2026 dengan topik berita. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A Provinsi Lampung mengajak perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan untuk tidak ragu melaporkan peristiwa yang dialami agar korban segera mendapatkan perlindungan dan pendampingan sesuai dengan kebutuhannya. Dan berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun oleh tim redaksi. Selain disiarkan RRI Banter Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilai di stasiun penyiaran RRI Waikanan dan berita selengkapnya dibacakan oleh Ara Abiakta.

0: Pendengar, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A Provinsi Lampung mengajak perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan untuk tidak ragu melaporkan peristiwa yang dialami agar korban segera mendapatkan perlindungan dan pendampingan sesuai dengan kebutuhan. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
1: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA Provinsi Lampung mengajak perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan untuk tidak ragu melaporkan peristiwa yang dialami. Langkah tersebut dinilai penting agar korban segera mendapatkan perlindungan dan pendampingan sesuai kebutuhan. Dinas PPPA Provinsi Lampung menegaskan layanan perlindungan bagi korban kekerasan tersedia melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPTD PPA. Masyarakat juga dapat menyampaikan laporan kepada kepolisian apabila mengetahui adanya dugaan kekerasan terhadap perempuan maupun anak. Selain menangani laporan, pemerintah terus melakukan edukasi kepada masyarakat agar semakin peduli terhadap perlindungan anak. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi di sekolah, kegiatan masyarakat, hingga kerjasama dengan berbagai instansi. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, Hanita Fahrial, mengatakan korban tidak perlu takut untuk melapor karena setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur. Pendampingan diberikan sejak awal proses penanganan hingga korban memperoleh layanan yang diperlukan.
2: Kami selalu mengedukasi ke semua masyarakat untuk selalu berani melapor, baik itu perempuan dan anak, bila ada kekerasan terhadap perempuan dan anak, segera melapor ke UPTD PPA, boleh ke aparat polisian juga boleh, dan untuk pendampingan yang dilakukan oleh PPTD, PPA Provinsi dan Kabupaten itu segera pada saat pertama dan juga itu gratis.
1: Hanita menjelaskan keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Semakin cepat laporan diterima, semakin cepat pula pendampingan dan perlindungan dapat diberikan kepada korban. Dinas PPPA Provinsi Lampung berharap masyarakat tidak ragu memanfaatkan layanan perlindungan yang telah disediakan. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta mendorong terciptanya lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar Satuan Tugas Percepatan Makanan Bergizi Gratis MBG Provinsi Lampung menyatakan belum menerima laporan resmi adanya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Lampung yang terdampak kebijakan penutupan permanen oleh Badan Gizi Nasional atau BGN. Berikut laporan Ihwan Wijaya selengkapnya.
1: Boleh benar itu 800 ada yang diberhentikan permanen, tapi kita kan nggak tahu di mana.
2: Badan Gizi Nasional BGN menutup 833 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu, 98 SPPG diantaranya berada di wilayah 1 Sumatera, 311 SPPG di wilayah 2 Jawa Madura, dan 424 SPPG lainnya berada di wilayah 3. Menanggapi informasi tersebut, Ketua Satuan Tugas Satgas Percepatan Makan Bergizi Gratis MBG Provinsi Lampung Saiful mengatakan, pihaknya enggan berspekulasi menanggapi penutupan dapur SPPG oleh BGN tersebut. Sebab menurut Saiful, hingga kini pihaknya belum menerima laporan resmi adanya SPPG di Lampung yang terdampak kebijakan penutupan permanen tersebut. Saiful mengaku pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan kantor regional BGN untuk menanyakan kepastian apakah ada dapur SPPG di Lampung yang terkena imbas penutupan permanen itu.
1: Kita nggak bisa berspekulasi. Boleh benar itu 800 ada yang diberhentikan permanen, tapi kita kan nggak tahu di mana itu. Dan itu kan berlaku nasional. Oleh karena itu kita masih nunggu. Saya sudah koordinasi dengan regional ya, Pak Regi. Kata Pak Regi, mereka pun belum dapat keputusan tentang pemberhentian permanen itu. Yang saya baca di Jukmis belum ada sih ya, tentuan seperti itu. Belum ada. Kita tahunya itu Jukmis itu jalan. Kecuali kalau dia diberhentikan sementara.
2: Saiful menambahkan, informasi mengenai penutupan 833 SPPG masih bersifat nasional sehingga belum dapat dipastikan apakah terdapat dapur di Lampung yang masuk dalam daftar itu. Meskipun begitu, Saiful mengakui sejauh ini terdapat 2 SPPG yang masih berstatus suspend sementara menyusul dugaan kasus keracunan makanan di Kabupaten Tanggamus dan Pesawaran beberapa waktu lalu. Saiful memastikan, selama masa penghentian sementara, Satgas MBG meminta tim di Kabupaten Kota dan Koordinator Wilayah memperketat pengawasan terhadap operasional dapur untuk memastikan seluruh ketentuan, petunjuk teknis, dan standar operasional prosedur atau SOP dipatuhi. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kota Metro berkomitmen memperkuat tata kelola serta efisiensi program koperasi di wilayahnya melalui serangkaian pelatihan strategis dan pendampingan persiapan aset koperasi merah putih. Berikut laporan para stasi TEPU selengkapnya.
1: Nah, terkait untuk perkembangan yang lain-lainnya, Pak, kalau kami dari dinas sudah berupaya untuk beberapa kali kami sudah...
2: Pemerintah Kota Metro melalui Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja terus mendorong percepatan perkembangan serta penguatan tata kelola program koperasi di wilayah Kota Metro. Langkah dilakukan guna memastikan koperasi di Kota Metro dapat tumbuh lebih modern, transparan, dan berdaya saing tinggi. Kepala Bidang Koperasi, Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Metro, Leni Marliana, mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan berbagai program pelatihan strategis yang ditunjukkan bagi pengurus dan anggota koperasi. Dirinya menambahkan pelatihan tersebut mencakup peningkatan kapasitas manajerial, tata kelola keuangan, hingga pemanfaatan teknologi digital dalam operasi harian.
1: Nah, terkait untuk perkembangan yang lain-lainnya, Pak, kalau kami dari dinas sudah berupaya untuk beberapa kali kami sudah mengadakan istilahnya pelatihan dikhususkan untuk pengurus koperasi merah putih, baik itu tata kelola perkoperasian, penyusunan laporan keuangan koperasinya, terus habis itu pengembangan SDM-nya pun kami pernah melakukan pelatihan ini di dan mendampingi bidang aset pada saat untuk apa namanya untuk peninjauan lahan-lahan yang akan dibangun.
2: Selain program pelatihan kapasitas, Dinas Koperasi juga secara aktif melakukan pendampingan intensif terkait pemetaan dan penyiapan aset. Pendampingan dilakukan untuk memfokuskan mematangkan kesiapan aset yang nantinya akan digunakan dalam koperasi merah putih di Kota Metro. Dirinya berharap dengan sinergi antara peningkatan sumber daya manusia, pengurus dan penataan aset yang legal serta memadai, keberadaan koperasi merah putih dapat menjadi pilar utama penopang perekonomian daerah yang sehat dan berkelanjutan. Koperasi merah putih merupakan salah satu program unggulan yang digulir pemerintah untuk memperkuat ketahanan ekonomi berbasis masyarakat. Melalui koperasi merah putih dapat menghadirkan wadah ekonomi yang solid untuk menampung potensi produk lokal, memperluas akses permodalan UMKM, serta meningkatkan kesejahteraan warga secara menyeluruh. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Pagar Alam RSUD Zappa Kabupaten Waikanan terus mematangkan persiapan guna menghadapi penilaian standar pelayanan publik dari Ombudsman Republik Indonesia pada tahun ini. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Teddy Herianto.
1: Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Pagar Alam RSUD Zappa Kabupaten Waikanan terus mematangkan persiapan guna menghadapi penilaian maladministrasi dari Ombudsman Republik Indonesia pada tahun ini. Direktur RSUD Zappa Kabupaten Waikanan, Dr. Febri Jaya Gunawan mengungkapkan bahwa penunjukan rumah sakit sebagai salah satu lokus penilaian merupakan momentum penting mengingat ini adalah pengalaman pertama bagi instansi kesehatan tersebut. Ia mengatakan tahun ini RSUD Zappa masuk sebagai salah satu lokus penilaian Ombudsman karena ini adalah penilaian yang pertama kalinya, tentu pihaknya harus mempersiapkan segala sesuatu dengan maksimal. Langkah konkret yang telah diambil, lanjut Dr. Febri, adalah menjalin koordinasi yang intensif dengan pemerintah Kabupaten Waikanan. Pihaknya secara khusus menggandeng bagian organisasi sekretariat daerah untuk mempersiapkan seluruh materi dan kelengkapan administrasi yang menjadi indikator penilaian. Dukungan penuh juga datang dari pimpinan daerah. Sekretaris Daerah Kabupaten Waikanan telah menginstruksikan bagian organisasi secara khusus untuk mendampingi dan mengawal langsung proses persiapan RSUD Zappa dalam menghadapi penilaian tersebut.
2: Memang di tahun ini kita Rumah Sakit RSUD Zainal Abidin Pagar Alam masuk dalam salah satu lokus penilaian Ombudsman, di mana ini untuk kami RSUD Zappa merupakan penilaian pertama Kabupaten Waikanan atas nama rumah sakit, khususnya RSUD Zainal Abidin Pagar Alam. Tentunya untuk menyambut penilaian Ombudsman itu kita berkoordinasi dengan pemerintah daerah mempersiapkan hal-hal yang kiranya mungkin akan menjadi materi dalam penilaian. Kami berkoordinasi dengan tim dari Kabupaten, khususnya bagian organisasi yang telah diperintahkan oleh Bapak Sekda Kabupaten Waikanan untuk mengawal persiapan penilaian Ombudsman tersebut. Sehingga kami juga berharap bantuan dan doa dari masyarakat Kabupaten Waikanan agar penilaian Ombudsman tersebut menjadi

0: Berkat pemanfaatan platform digital, jangkauan pasar produk fashion asal Waikanan kini makin luas hingga mampu mendongkrak penjualan secara drastis. Kendati demikian, para pelaku usaha masih harus melintasi tantangan berat mulai dari ketatnya persaingan hingga infrastruktur digital yang belum merata. Berikut laporan disampaikan Rio Tanjung.
1: Perkembangan e-commerce membawa dampak positif bagi pelaku usaha di Kabupaten Waikanan. Platform digital dinilai mampu memperluas pemasaran dan meningkatkan efisiensi bisnis. Salah satu pelaku usaha yang merasakan manfaat tersebut adalah Ayu Deka. Pelaku usaha fashion itu kepada RRI mengaku penjualan produknya meningkat setelah memanfaatkan platform digital. Sebelumnya dirinya memasarkan produknya melalui pasar malam dan kegiatan arisan. Cara tersebut dinilai membatasi jangkauan pemasaran dan jumlah penjualan. Menurutnya, platform digital membuka peluang jangkauan konsumen dari berbagai daerah. Kondisi itu membuat produk lebih mudah dikenal oleh masyarakat luas. Meski demikian, Ayu mengakui persaingan bisnis digital semakin ketat. Rendahnya kepercayaan sebagian konsumen terhadap transaksi daring juga masih menjadi tantangan. Lebih lanjut, ia menilai pemerataan infrastruktur digital dan keamanan cyber masih perlu diperkuat. Perlindungan data pribadi juga menjadi perhatian dalam pengembangan usaha digital.
2: Saya ngerasa banyak sekali ya mas manfaatnya. Kebetulan juga kan saya usahanya di bagian fashion. Nah itu saya menjualnya secara online. Jadi saya ngerasain banget sih mas manfaatnya tuh banyak banget. Pokoknya saya sendiri nih ngerasain manfaatnya penjualan bisa naik, bisa dibilang kayak 5 kali lipat. Gak, saya juga mudah masarinnya, ibaratnya tinggal foto, tinggal share. Jadi mudahin banget sih dari penjualan, terus juga pendapatan itu kerasa banget.
1: Sementara itu, pembeli bernama Helen mengaku kini hampir setiap bulan berbelanja secara daring. Ia menilai belanja online lebih praktis karena pilihan produk lebih banyak dan dapat diakses kapan saja.
3: Hampir tiap bulan saya belanja online. Menurut saya jauh lebih praktis karena pilihan produknya banyak dan kita tidak perlu keluar rumah atau nunggu event seperti pasar malam untuk cari barang yang disukai. Selain kepraktisannya juga, kita bisa akses katalog produk kapan saja dan melihat ulasan dari pembeli lain. Dan menariknya lagi, kita jadi tahu kalau produk-produk fashion lokal Waikanan itu kualitasnya tidak kalah jauh dan tidak kalah bagus dengan daerah lain.
1: Lebih lanjut, ia berharap infrastruktur internet di daerah semakin stabil dan platform e-commerce memperkuat sistem keamanan cyber. Penjual juga diharapkan terus menjaga kualitas serta kejujuran agar kepercayaan konsumen semakin kuat. Ayu juga berharap literasi digital masyarakat terus ditingkatkan untuk mendukung transaksi yang aman. Menurutnya, e-commerce menjadi langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan usaha secara berkelanjutan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar Festival Literasi Lampung 2026 menjadi momentum peluncuran buku Kisah dari Tanah Lado, sebuah antologi yang menghimpun cerita rakyat dari seluruh daerah di Provinsi Lampung. Kehadiran buku ini diharapkan dapat menjaga kelestarian budaya lokal sekaligus memperkuat literasi masyarakat di Provinsi Lampung. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
4: Buku Kisah dari Tanah Lado, antologi yang menghimpun cerita rakyat dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung, resmi diluncurkan dalam Festival Literasi Lampung yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Lampung Selasa kemarin. Peluncuran buku tersebut menjadi salah satu agenda utama dalam Festival Literasi tahun ini. Buku Kisah Tanah Lado ditulis oleh 15 penulis yang masing-masing mewakili satu kabupaten dan kota di Provinsi Lampung. Kehadiran buku ini diharapkan menjadi upaya mendokumentasikan cerita rakyat yang selama ini berkembang secara lisan agar tetap lestari dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Prosesi peluncuran ditandai dengan penyerahan buku secara simbolis oleh penulis asal Waikanan, Eko Prasetyo, yang mewakili seluruh penulis kepada Bunda Literasi Provinsi Lampung. Ia mengatakan, lahirnya Kisah dari Tanah Lado membuktikan kolaborasi antara penulis lokal, Bunda Literasi Kabupaten dan Kota, pemerintah Provinsi Lampung, serta pihak lainnya, mampu menghasilkan karya yang tidak hanya bernilai literasi, tetapi juga memperkuat identitas budaya daerah. Menurutnya, Festival Literasi Lampung merupakan ruang yang efektif untuk menghimpun potensi penulis lokal dalam mendokumentasikan kekayaan budaya daerah.
5: Saya selaku penulis sangat mengapresiasi dan berterima kasih sekali kepada Pemprov Lampung karena dengan adanya kegiatan Festival Literasi di Provinsi Lampung yang rangkaian dari acara tersebut adalah menghimpun tulisan. Nah, ini yang paling menarik.

0: festival ini kan kadang kita hanya pameran-pameran begitu ya, tapi di kali ini ada kegiatan menghimpun tulisan. Ini yang menurut saya sangat baik sekali dan sangat bagus, dan ini merupakan salah satu bentuk praktik baik daripada kolaborasi antara penulis bagian literasi dengan Pemprov Lampung dan juga tentu dengan mitra-mitra swasta. Dan ini baik adalah bagaimana semua pihak bekerja sama dan berkolaborasi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan literasi yang menurut saya ini wajib diteruskan dan wajib dilaksanakan di event-event selanjutnya.
1: Lebih lanjut, ia berharap penerbitan buku tersebut menjadi awal lahirnya lebih banyak karya yang mengangkat sejarah, tradisi, cerita rakyat, dan kearifan lokal dari berbagai wilayah di Lampung. Ia menilai peluncuran buku tersebut menegaskan bahwa literasi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga menjadi sarana untuk merawat identitas budaya dan memori kolektif masyarakat. Melalui dokumentasi dalam bentuk buku, warisan budaya Lampung diharapkan tetap hidup dan dikenal oleh generasi mendatang. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga.
3: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
4: Lintas Lampung Olahraga.
2: Olahraga. Olahraga. Pengurus Provinsi Persatuan Drum Band Indonesia PDBI Lampung mulai mematangkan persiapan menghadapi babak kualifikasi atau BK Pekan Olahraga Nasional PON 2027 dengan menjadikan kejuaraan nasional akhir tahun sebagai ajang seleksi dan evaluasi atlet menuju Pesta Olahraga Nasional. Berikut laporan M. Priyam Budi selengkapnya.
5: Pengurus Provinsi Persatuan Drum Band Indonesia atau PDBI Lampung mulai mematangkan persiapan menghadapi babak kualifikasi atau BK PON melalui keikutsertaannya pada kejuaraan nasional yang akan digelar pada akhir tahun 2026. Kabid Pembinaan Prestasi atau Binpres Pengprov PDBI Lampung Sutrisno kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan cabang olahraga drum band memiliki potensi besar dalam menyumbangkan medali karena pada PON terdapat sekitar 20 nomor yang akan diperebutkan. Kejurnas akan menjadi ajang pemanasan sekaligus evaluasi sebelum BK PON yang direncanakan berlangsung di Yogyakarta. Menurutnya pihaknya belum memasang target khusus pada kejurnas maupun BK PON. Fokus utama saat ini adalah mempersiapkan atlet agar mampu bersaing dan lolos ke PON.
6: Untuk target nanti untuk di kejuaraan nasional dan BK PON ini kami belum punya target yang muluk-muluk, yang penting bisa masuk ke dalam 10 provinsi yang masuk ke dalam PON, yang ikut bertanding di PON. Nah, sementara nanti setelah di BK PON, kita tahu kekuatan dari masing-masing provinsi, baru kita punya strategi nih, mana yang menjadi andalan kita di mata lomba, yang menjadi andalan kita. Karena di drum band ini ada 4 mata lomba yang dipertandingkan, yaitu LBB, LUG, LKKB, dan LBGP.
5: Meski demikian, pembinaan masih menghadapi sejumlah kendala. Pengprov PDBI menilai pemahaman atlet terhadap peraturan pertandingan masih perlu ditingkatkan, sementara program pemusatan latihan intensif belum sepenuhnya berjalan. Dia berharap Pengprov PDBI mampu meningkatkan pembinaan dan bertambahnya nomor pada pertandingan drum band pada PON, sehingga membuka peluang lebih besar bagi Lampung untuk meraih prestasi di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priyam Budi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Mendengar demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Dan berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: musik, informasi, hiburan, edukasi, dan seni budaya hanya di RRI White Kanal. RRI.
1: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI White Kanal hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI White Kanal hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI White Kanal, Kanal Inspirasi.
2: Anda masih bersama kami di White Kanal siang ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kabupaten Waikanan, Ayu Asalasiah Eskat, mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Waikanan, ayo dengarkan RRI melalui frekuensi 103,6 MHz atau dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Update terus informasi Waikanan melalui rri.co.id. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja kita mendengarkan Warta Berita bersama Programa 3.
2: Lia, seru banget sih kayaknya. Lagi dengerin apa sih?
3: Itu loh, Las. Lagi dengerin RRI. Musiknya bagus. Ada dialog juga. Ada acara budaya lagi. Terus ada program religi dan edukasi. Lengkap semua. Ada di RRI, termasuk beritanya.
2: Wah, asik juga ya. Dengerin lagunya juga asik banget. Sekarang memang banyak informasi yang simpang siur. Bikin bingung kalau nggak pilih yang terpercaya nih.
3: Nah, betul banget. Makanya saya pilih RRI. Berita dari sumber terpercaya dan bisa baca juga di portal rri.co.id. Ada info daerah, nasional, dan internasional. Baik berita olahraga, gaya hidup, hukum, ekonomi, dan berita lainnya.
2: Waduh, kalau gitu mulai sekarang saya juga ikut deh dengerin RRI. Seru banget deh kayaknya.
3: Ya udah, jangan lupa download juga RRI Digital melalui Play Store supaya bisa dengerin RRI seluruh Indonesia di mana saja. Ayo, dengarkan RRI. RRI mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: 3,6 MHz RRI kanan, saudara pendengar, kami mengudara dari jalan lintas tengah Sumatera, Negeri Baru Umpu Semengu, Kabupaten Waikanan. Waikanan siang ini di Prodangdut Waikanan, kami hadir di ruang dengar Anda memberikan informasi dan juga hiburan sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kami buka line telepon di ruang dengar Anda di 0723 476 1697. Anda bisa request lagu dangdut, Anda juga bisa menyapa orang-orang terdekat melalui RRI kanan, pun Anda bisa menyampaikan informasi-informasi yang terjadi di sekitar Anda, layak Anda hadirkan bersama kami. RRI kanan, selamat siang, dengan siapa, di mana ini?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Dari Pilincaya itu, Pak Abadi, Mbak Tina.
0: Pak Abadi, apa kabar, Pak Abadi?
1: Alhamdulillah, sehat selalu bersama keluarga. Ini sama Mbak Tina ya?
0: Betul, Pak Abadi.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya
1: Mbak Tina? Sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat. Wah, itu bagaimana ya, siang hari ini, Pak Abadi?
1: Alhamdulillah, suasana tetap panas terus suasana ini. Semoga membawa barokah semuanya ya, Mbak Tina.
0: Amin.
1: Iya. Ya lagunya Mbak Tina ya.
0: Apa itu lagunya?
1: Ya lagunya Suara Hati dari Ida Laila ya.
0: Suara Hati Ida Laila. Oke, kita cari ya.
1: Ya
0: salamnya.
1: Salamnya ya buat Pak Erlangga, Irpang Tangga. Selamat siang, ada Mas Jeki di sana. Selamat siang Bang Mirjon. Selamat siang Bang Mirjon. Ada Anda Suya Lampung Barat. Selamat siang Pak Irman, Wong Ganteng ya. Ada Pak Munir ya. Dengan Munir ya, ada Pak Turaman, Pak Amir, ada juga Pak Darman, selamat siang. Ada Pak Romli ya, Pak Jika, Pak Trimo, ada Mbok Gembrot, selamat siang. Ada Cinta Mulia, selamat siang ya. Ada juga Bunda Elham, Bunda Ayu, ada juga Mbak Pijia di Umum Bakti, selamat siang. Mas Putra, di Simpang 4.
0: Iya.
1: Ada juga Pak Basrohi, di Tangkaran Bakti, selamat siang. Di selatan sana ya, di selatan ada ya Mbak Yani, ya Putri Bandung sama Mas Putra Gilbert Toba, selamat siang. Pak Purwanto, Badi Senja ya, selamat siang. Pak Tukul ya, ada Mas Pita, Pak Siyano, selamat siang. Pak Suryati, selamat siang semuanya tanpa kecuali. Sebisanya buat Mbak Tina, semoga sehat-sehat selalu bersama keluarga ya.
0: Amin, sama-sama.
1: Terima kasih waktunya Mbak Tina. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak JK ya, yang ada di Waituba. Oke, selamat siang juga untuk seluruh pendengar RRI yang ada di 15 kecamatan Kabupaten Waikanan, bahkan di luar Kabupaten Waikanan yang mendengarkan kami melalui RRI Digital. Selamat siang, selamat mendengarkan RRI. Kita angkat kembali line telepon selanjutnya. RRI Waikanan, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
2: Mang Darman, Mbak.
0: Apa kabar Mang Darman?
2: Oh, kabar sehat, baik-baik aja.
0: Alhamdulillah sehat Mang Darman. Di Blambangan Lumpuh ya Mang Darman ya.
2: Betul lah. Enggak pindah-pindah.
0: Enggak pindah-pindah. Oke Mang Darman. Mau dengerin lagu apa ini Mang Darman?
2: Apa yang sudah disiapin? Mbak
0: ada
2: Tina.
0: Rindu Menanti, ada Bantal Guling Bisa Bicara, Secangkir Kopi.
2: Rindu Menanti ajalah.
0: Rindu Menanti. Oke, salam buat siapa?
2: Ya, salam-salamnya buat Bunda Ilham, Bunda Ayu, Bunda Suryati, Bunda Yuli Ditahmi, Mbak Gembrot, Mbak Asipah Tanjung Raja, Mbak Sri Tanggamus, Yani Mora Dua, Suryati Pisang Baru, Cinta Mulia Tulang Bawah, Putri Bandungnya, Epa Dikasu, selamat siang juga, Alia di Baradatu, buat Abang Badai, Abang Herman, Abang Ramli, Abang Isinan Munir, ayo masukkan, Pak Tommy, yang Bapak Abadi di Beringin Jaya, Pak Dekan, Pak Tukul, Pak Trimo, Amir Gunung Labuan, Bapak Kadarudin di Baradaru, Bang Dorenya, Mas Purwanto di Metapura, Bang Radul, Bang Putra Palembangnya, buat Abdul Karim di Gedung Pekuon, selamat siang menjelang sore. Buat sekitar Talangkaret yang sedang mendengarkan RRI, selamat siang aja. Buat fan-fan yang tidak kesapa, semuanya selamat siang. Buat khusus Mbak Tinanya, selalu diberi kesehatan, panjang umurnya, murah rezekinya, sekeluarga besar. Kalau pulang nanti hati-hati aja bawa kendaraan Mbak Tina ya.
0: Terima kasih
2: Mang Darman pamit. RRI mengudara untuk Indonesia. Tabik pun.
0: Iya pun, terima kasih Mang Darman yang ada di seputaran Blambangan Umpu ya. Kebersamaannya di kesempatan siang hari ini, lagunya Rindu Menanti. Kita angkat kembali Ariel Waikana, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Mas Budi.
0: Mas Budi.
3: Oku Selatan, Simpang Sender.
0: Oku Selatan, Simpang mana?
3: Simpang Sender.
0: Simpang Sender. Banyak enggak ini durian di Simpang Sender?
3: Wah, sekarang ini enggak kata durian, musim kemarau di sini.
0: Musim kemarau. Oke. Iya. Tapi RRW kanan bagus di Oku Selatan?
3: Alhamdulillah. Terang juga ini kan.
0: Terang ya. Di Simpang apa tadi namanya?
3: Simpang Sender.
0: Simpang Sender.
3: Okay. Iya, Simpang Sender Ranau dia.
0: Ranau ya.
3: Ya.
0: Oke.
3: Okay. Ya, lagunya Mak.
0: Iya, mau dengar lagu apa ini
3: lagunya,
0: Mas Budi?
3: Lagunya Bantal Guling.
0: Bantal Guling.
3: Iya.
0: Oke, okay, bisa bicara.
3: Ya, kirim salamnya okay, buat yang masuk tadi. Juga buat Mbak Yani. Juga buat Semona.
0: Iya.
3: Buat Bang Sukri juga. Kalau bisa masuk yang dari Blitar.
0: Oke. Okay.
3: Ya itu aja Mbak.
0: Itu aja.
3: Iya, tapi Bun.
0: Iya Bun, terima kasih untuk Mas Budi yang ada di Simpang Sender Oku Selatan ya, masuk daerah Ranau dan bisa menerima RRI dengan baik di wilayah sana. Dan tentunya terima kasih kebersamaan Anda di kesempatan siang hari ini. Dan kita dengarkan tiga lagu yang sudah direquest, ada Pak Abadi di Waituba dengan lagunya tadi Suara Hati ya, Ida Laila, lalu tadi ada Mang Darman di Blambangan Umpu dengan Rindu Menanti, Budi, Mas Budi di Oku Selatan, lagunya Bantal Guling Bisa Bicara. Kami hadirkan tentunya di kesempatan siang hari ini tiga lagu, nanti kita angkat kembali line telepon selanjutnya. Untuk penelpon selanjutnya bersabar, karena masih akan kami angkat line telepon Anda sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Mari menyiapkan wadah penampungan air cadangan yang memadai saat krusial untuk menjaga ketahanan air keluarga selama puncak kemarau. Pemilihan jenis wadah harus disesuaikan dengan volume kebutuhan harian serta ketersediaan ruang di rumah Anda. Yang pertama, Anda bisa menggunakan penampungan utama skala besar seperti tandon air, lalu Anda juga bisa menyiapkan penampungan portable skala kecil seperti derigen. Untuk perawatan wadah selama kemarau, tipsnya yang pertama, selalu tutup wadah penampungan demi mencegah penguapan, sekaligus menghentikan nyamuk bertelur di dalam air jernih. Yang kedua, letakkan wadah portable seperti derigen di dalam ruangan atau area teduh agar suhu air tetap stabil dan memperlambat timbulnya bakteri.
1: Tuberkulosis masih menjadi salah satu penyakit menular yang perlu diwaspadai. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri yang menyerang paru-paru.

0: kemarau membawa cuaca yang lebih panas dan kering. Kondisi ini dapat meningkatkan resiko dehidrasi, gangguan pernapasan akibat demam, serta menurunkan daya tahan tubuh jika kesehatan tidak dijaga dengan baik. Perbanyak minum air putih, konsumsi makanan bergizi seimbang, istirahat yang cukup, dan tetap berolahraga secara teratur. Gunakan masker saat beraktivitas di lingkungan berdebu, serta batasi aktivitas di bawah terik matahari dalam waktu yang lama untuk menghindari kelelahan dan sengatan panas. Jaga kebersihan lingkungan dengan tidak membakar sampah atau lahan, karena asap dapat memperburuk kualitas udara dan memicu berbagai penyakit.
1: Perempuan adalah pilar peradaban. Dengan pendidikan dan kesempatan yang setara, perempuan mampu melahirkan generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan berdaya saing global. Mari kita dukung perempuan Indonesia untuk terus berkarya dan membangun generasi tangguh, karena di tangan seorang ibu, masa depan bangsa ada. Perempuan berdaya, generasi jaya, dukung perempuan, bangun bangsa.
0: Musim kemarau sering menyebabkan kualitas udara menurun akibat meningkatnya debu, asap, dan minimnya curah hujan. Kondisi ini dapat memicu gangguan kesehatan terutama bagi anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan seperti asma. Masyarakat dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan saat udara berdebu, menggunakan masker ketika beraktivitas, memperbanyak minum air putih, serta menjaga

Lingkungan yang bersih dan lestari adalah kunci kehidupan yang sehat dan berkualitas. Menjaga alam tidak harus dimulai dengan langkah besar. Kebiasaan sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menanam pohon, serta mencari

0: tidak membakar sampah sembarangan, serta ikut gotong royong membersihkan lingkungan, kita turut menjaga keseimbangan alam dan mengurangi resiko bencana.
1: Penyesuaian pola tanam dan varietas adaptif. Hindari memaksakan tanaman padi jika pasokan air kritis. Alihkan lahan untuk menanam jagung, kedelai, atau kacang-kacangan yang minim konsumsi air. Jika tetap menanam padi, gunakan benih unggul yang adaptif, tahan terhadap cekaman kekeringan ekstrim. Terapkan teknik irigasi berselang daripada menggenangi sawah terus-menerus untuk menghemat volume air. Perlindungan tanah dan organik. Maka Anda bisa menutup permukaan tanah di sekitar tanaman menggunakan jerami atau sisa rumput kering guna menekan laju penguapan air tanah. Batasi pupuk kimia dosis tinggi karena sifatnya yang panas bagi tanah saat minim air, maka beralihlah ke pupuk organik untuk menjaga kelembapan tanah.

saat beraktivitas di luar ruangan. Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan yang serius. Indonesia termasuk negara dengan jumlah kasus TB terbanyak di dunia. Berada di peringkat kedua setelah India, kondisi ini menjadi peringatan bahwa upaya pencegahan dan penanganan TB harus terus.

3,6 MHz RW kanan, saudara pendengar. Kami hadirkan cek fakta sebelum kami angkat line telepon selanjutnya di Prodang Detuai Kanan. Dan satu informasi yang akan kami hadirkan dari informasi Komdigi. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran bantuan untuk petani Indonesia. Bantuan ini berupa bibit gratis hingga uang tunai sebesar 15 juta rupiah. Faktanya, saudara pendengar, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan ini di dalam unggahan mengarahkan pengguna ke laman yang meminta data pribadi seperti nama, tempat tinggal, dan nomor telegram yang masih aktif, dan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian di JenPSP Kementerian Pertanian Republik Indonesia telah menjelaskan bahwa pihaknya tidak pernah membuka pendaftaran atau penyaluran bantuan pemerintah melalui media sosial, baik berupa tautan atau pesan berantai. Mekanisme penyaluran bantuan dilakukan melalui usulan e-banper dari Dinas Pertanian setempat. Dan kami ingatkan bahwa beredar ya, ketika Anda pernah melihat di media sosial Anda, ada tautan diklaim sebagai akses pendaftaran bantuan untuk petani Indonesia. Bantuan ini berupa bibit gratis dan uang tunai sebesar 15 juta rupiah. Bisa dipastikan adalah berita hoax. Dan tentunya untuk Anda semua,

0: Berarti ya. Oke, Bang Ramli di Baradato apa di Banjit sekarang? Masih di Banjit. Belum selesai panen di Banjit?
1: Sudah
0: selesai. Oke. Bang Ramli mau dengerin lagu apa, Bang Ramli?
1: Saya meminta lagu Pura-Pura aja lah.
0: Pura-pura.
1: Jangan pura-pura.
0: Pura-pura dari siapa lagu Pura-pura?
1: Dari Mansur S.
0: Mansur S, kita coba cari Bang Ramli ya. Oke, kita coba sebentar cari Pura-pura.
1: Salam-salamnya.
0: Bang Ramli.
1: Ya.
0: Di sini adanya Teres Pura-pura Sayang, kalau dari pura-puranya aja.
1: Jangan pura-pura.
0: Oh, jangan pura-pura. Jangan pura-pura, sama tidak terprogram.
1: Yang tadi, sayang-sayang tadi, apa judulnya?
0: Oke, sebentar kita cari lagi lah ya. Pura-pura Sayang, Pupus dari Teres.
1: Oh.
0: Apa?
1: Apa ya, cari yang bagus ya. Minta lagu yang jalan-jalan, cerita menurutku.
0: Deritamu, deritaku, kita cari derita di atas derita. Derita di atas derita ada. Salam.
1: Buat Herman. Ya.
0: Iya.
1: Ada Pak Abadi tadi, selamat siang. Ada yang di tempat tadi. Siapa namanya, John?
0: Iya, Yudi. Budi.
1: Johnny.
0: Selamat
1: siang.
0: Iya.
1: Ada Bang Darman, ada JK, ada Kelas 44 juga. Ada Gundar Hamparamnya juga, ada Cara Sipa, ada Ipa, ya. Ada siapa lagi kira-kira? Ada Pak Tukul, ya. Ada Putra juga. Ada Putri Bandung, ya. Ada Ipa di Kasul juga. Oh, ada Salendra di kebun tebu, semoga cepat sembuh dari sakitnya ya. Assalamualaikum dari situ, Pak Aja, kasih grup. Siapa lagi kira-kira ada Merjo juga ya, selamat siang juga. Salamnya ada Kasri juga, ada Pak Isenan, selamat siang juga ada. Yang di Gedung Pakuan itu siapa namanya? Bang Hadir Hadid. Ya, selamat siang, Bang. Ada Kasri juga, ya. Ada Iman, ya. Buat semua-muanya dari Azam saja.
0: Oke, semuanya aja.
1: Untuk yang lagi siaran, semoga diberi kesehatan. Panjang umur,
0: amin.
1: Amor rezeki, lancarkan segala urusannya.
0: Amin, kalau sama-sama.
1: Kalau mau makan,
0: iya, terima kasih.
1: Kalau pulang hati-hati.
0: Jalan,
1: bawa kendaraan yang selipu.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Hari-hari. Terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ramli yang ada di Banjit ya. Lagunya dinantikan derita di atas derita. Dan saudara pendengar, masih kami buka line telepon untuk Anda di 0723-476-1697. RRW, karena selamat siang dengan siapa di mana ini?
2: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ini pendatang baru, Mbak.
0: Siapa itu?
2: Ini sama Mbak siapa?
0: Dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Putra Gunung.
0: Putra Gunung di mana?
2: Di Bukit.
0: Bukit, apa kabar yang ada di Bukit?
2: Alhamdulillah, cuaca panas di sini, Mbak.
0: Oke, cuaca panas.
2: Iya, dirimu sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Aduh, mengan, Mbak.
0: Makung.
2: Makung. Nah, ngapain agak makan mikrofon enggak? Mengan, pai, Mbak.
0: Nanti Mak ngangkat telepon, nah, aman
2: jaga, jaga kesehatan, Mbak. Ya.
0: Siap.
2: Iya, kita itu harus mengurus badan, harus menghargai badan kita sendiri dulu, Mbak.
0: Kapan Putra turun gunung?

0: Kapan
1: turunnya kita... entah kapan, Mbak. Ini masih naik-naik terus.
0: Oke, kalau harga naik kopi nggak apa-apa lah ya.
1: Kopinya sedikit, Mbak. Ini. Iya, cuti penuh, Mbak. Mak pulang modal pacaran, Mbak.
0: Alhamdulillah. Oke, mau lagu apa dangdutnya coba?
1: Lagunya ini ya. Yang biasa aja lah, nggak usah susah-susah ya.
0: Apa itu yang biasa
1: Cinta
0: aja?
1: Cinta daun keladi itu.
0: Cinta daun keladi untuk siapa lagunya?
1: Gak tahu nggak mau tadi kan apa tadi lagu apa?
0: Apa nama pura-pura sayang?
1: Oh iya, jangan pura-pura mau
0: nggak mau. Jangan pura-pura.
1: Nggak boleh pura-pura. Salamnya buat Bang Ramli tadi ya.
0: Selamat iya.
1: Buatnya Putra Duren. Buat Diterimo, buatnya Pak JK, buat Bang Darman, Bang Domunir, selamat siang. Buatnya Pak Tukul, Pak Abadi, buatnya Titin Diswo ya, selamat siang juga. Buatnya Tepa juga ya, kita kirim selamat siang.
0: Cinta buatnya, daun keladi ya.
1: Ya,
0: cinta daun keladi.
1: Iya, biasa diputar Mbak itulah.
0: Iya, ini saya cari lagi nih. Cinta iya, daun keladi.
1: Dari Mangsur juga itu kan. Buatnya siapa lagi? Buat semuanya aja lah.
0: Iya, sebentar kita. Cinta bukan cinta daun keladi. Bukan cinta daun keladi, cinta bukan daun keladi.
1: Cinta bukan daun keladi.
0: Iya.
1: Ya, Mansur
0: S. Daun keladi itu daun ini ya.
1: Daun talos.
0: Nah, daun talos itu enak itu.
1: Gue mau pulko iwa, asinnya
0: banget. Tum, tum iwa ya.
1: Iya, ngetum iwa. Apa jualnya?
0: Kemudi.
1: Kemudi, cuma ikan apa jualnya? Nah, lupa ikan-ikan pokoknya.
0: Ikan baung ya.
1: Oh iya, buat tipi-tipi ya, teman belum gilir-gilir ya. Buat daunnya nih Mbak ya.
0: Iya.
1: Terima kasih gue Mbak nih selalu sehat walafiat.
0: Amin jama-jama. Iya.
1: Nah, ya, so, ini.
0: Amin.
1: Ditambah umur nih. Mudah kok segala urusan nih.
0: Amin.
1: Nagawah. Assalamualaikum. Tabikun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Putra Gunung di Bukit Kemuning ya, biar mudah-mudahan cepat turun gunung. Oke, okay. RRI Waikanan, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
2: Selamat siang, jangan diterima kembali Mbak Tina.
0: Apa kabar Lek Trimo?
2: Baik, Mbak Tina gimana kabarnya Mbak?
0: Alhamdulillah baik juga Lek Trimo
2: ya, kayaknya itu tadi terbalik-balik ya Mbak. Jangan pura-pura sayang, katanya kita daun keladi gak nyambung. Sebenarnya ya, jangan pura-pura ada dari Mangsur, tapi aku gak pake sayang.
0: Gitu, salah ya, judul ya. Iya,
2: kan pura-pura ada, tapi kalau pake sayang gak ada.
0: Gitu.
2: Coba dikit 100 kali gak muncul. Seperti cinta daun keladi kan gak ada cinta, bukan daun keladi.
0: Bukan daun keladi.
2: Gak nyambung. Selamat sore, Akhirma, Pak Rami juga selamat sore. Pak Abdul Hamid selamat sore, Pak Isina, Pak Fadil selamat sore. Yang cari tadi siapa ya Pak, yang pendata baru itu ya Mbak ya?
0: Mas Budi, Simpang
2: ya, Mas Budi, selamat Sender. Selamat sore Mbak Seri Asipa, pendata selamat sore, Mbak Sipa, dikasih selamat sore, Pak Putra juga selamat sore. Aku lagunya Cinta Yang Pudar Mbak.
0: Cinta Yang Pudar.
2: Ya dari Rana Rani ya Mbak ya.
0: Kita cari Cinta Yang Pudar.
2: Ada, pernah diputar.
0: Pernah diputar.
2: Ya, Cinta. Selamat sore. Ibu Nur juga selamat sore. Itu semuanya aja lah Mbak. Karena di belakang.
0: Bentar.
2: Tunggu lagunya ya.
0: Bentar, tunggu lagunya. Nanti. Bentar.
2: Cinta
0: bentar.
2: Yang pudar.
0: Cinta yang...
2: Rana Rani itu.
0: Rana Rani. Kita carinya lewat Rana Rani berarti ya. Rana,
2: ya,
0: di Rana Rani.
2: Kali aja gak bisa nyambung.
0: Rana Rani. Rana Rani ini ada... Apa nih? Original. Bentar. Benci. Lalu si... Lalu... Apa lagi nih?
2: Rana Rani Mbara aja Mbak. Panas Mbara.
0: Bentar. Adakah cinta, rindu bayangan, biarkan orang bicara, tidak mungkin, mimpi buruk, segalanya, kau segalanya, bercerai muda, tangis bahagia. Itu ajaran.
2: Bercerai muda aja lah mbak kalau nggak ada.
0: Bercerai muda?
2: Ya.
0: Oke.
2: Okay. Karena cerai lah. Ikut hati aja
0: berpisah. Oke.
2: Okay. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sih untuk Letrimo ya. Ada tiga penelpon kita. Tadi Bang Ramli di Banjir lagunya Derita di Atas Derita. Terus Putri... Putri Gunung lagi, Putra Gunung, Bukit Kemuning ya. Cinta Bukan Daun Keladi, Mansur S. Dan Letrimo yang ada di Banjit, lagunya Bercerai Muda, Rana Rani. Kita dengarkan tiga lagu yang sudah direquest. Mudah-mudahan nanti telepon selanjutnya masih bisa kita hadirkan ya. Masih tersisa waktu kita sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentunya selamat siang untuk seluruh pendengar RRI. Di kesempatan siang hari ini, selamat beraktivitas untuk Anda semua. Mudah-mudahan apapun yang Anda kerjakan bisa berjalan dengan lancar, ditemani dengan hadirnya RRI Kanan di kesempatan siang hari ini.

0: Remaja adalah generasi penerus bangsa. Masa depan yang gemilang dimulai dari tubuh yang sehat, pikiran yang cerdas, dan hati yang ceria. Mulailah dengan pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, istirahat yang cukup, dan hindari rokok, minuman beralkohol, serta penyalahgunaan narkoba. Asah kecerdasan dengan rajin belajar, berani bertanya, terus berkarya, dan manfaatkan teknologi secara bijak. Jaga semangat dan keceriaan dengan berpikir positif, menghargai sesama, membangun persahabatan yang sehat, serta tidak ragu berbagi cerita ketika menghadapi masalah. Pondasi remaja yang sehat, cerdas, dan ceria adalah kunci Indonesia yang lebih maju. Mulailah dari diri sendiri, mulai hari ini. Remaja sehat, cerdas, dan ceria. Langkah kecil hari ini, prestasi besar esok hari.
1: Perempuan adalah pilar peradaban. Dengan pendidikan dan kesempatan yang setara, perempuan mampu melahirkan generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan berdaya saing global. Mari kita dukung perempuan Indonesia untuk terus berkarya dan membangun generasi tangguh, karena di tangan seorang ibu, masa depan bangsa ada. Perempuan berdaya, generasi jaya, dukung perempuan, bangun bangsa.

Asupan sehat itu nggak harus mahal atau harus makanan impor. Gunakan saja kekayaan pangan lokal kita. Singkong rebus, jagung, atau sepiring nasi kuning dengan lauk sederhana sudah sangat mencukupi kebutuhan gizi pagi. Dukung ketahanan pangan keluarga dengan memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Mari awali hari dengan semangat dan kebaikan dari pangan lokal Indonesia.

Saat kemarau, lahan kita ibarat jerami yang menunggu api. Satu puntung rokok yang Anda buang asal-asalan bisa melenyapkan hasil panen setahun dalam hitungan menit. Asap tebal mengganggu nafas anak-anak kita. Rumah, lahan, dan ekosistem hancur. Kerugiannya tak terhitung. Penyesalan pun tak akan mampu mengembalikan apa yang telah hilang. Jangan jadi penyebab malapetaka. Pastikan api rokok Anda mati total. Tanggung jawab Anda menentukan keselamatan kita. Peduli lingkungan, matikan, dan jangan buang sembarangan puntung rokok Anda.

antisipasi dan mitigasi dampak bencana selama musim kemarau. Kurangi siraman tanaman dan tampung bekas cucian beras untuk menyiram tanah. Tampung sisa air hujan terakhir jika masih ada ke dalam tandon tertutup. Buat lubang biopori di sekitar rumah untuk menjaga cadangan air tanah. Petakan titik sumur komunal atau sumber air bersih terdekat dari rumah Anda. Lalu jangan bersihkan lahan atau sampah dengan cara dibakar saat angin kencang. Periksa kabel listrik di rumah Anda secara berkala untuk mencegah korsleting akibat suhu panas. Pastikan bara rokok benar-benar padam sebelum dibuang ke tempat sampah. Bersihkan rumput kering dan semak belukar di sekitar dinding rumah Anda. Gunakan masker saat beraktivitas di luar rumah untuk menghalau debu kering. Minum air putih minimal 2 liter dalam sehari demi mencegah dehidrasi. Alihkan komoditas lahan ke tanaman palawija yang minim konsumsi air. Sikap ego yang terlalu tinggi dalam kehidupan sosial dapat menjadi penghambat terciptanya hubungan yang harmonis di tengah masyarakat. Keinginan untuk selalu merasa benar, sulit menerima pendapat orang lain, dan kurang empati seringkali memicu kesalahpahaman hingga konflik dalam pergaulan sehari-hari. Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap individu perlu menyadari pentingnya sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan, kemampuan mendengarkan, menerima kritik, serta bekerja sama dengan orang lain merupakan kunci untuk membangun hubungan yang sehat dan produktif. Menekan sikap egois bukan berarti menghilangkan pendirian, melainkan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi ketika diperlukan. Dengan mengedepankan sikap rendah hati dan toleransi, kehidupan sosial yang rukun

0: 103,6 MHz yang berwajah saudara warga. Masih bersama kami di Prodang Dutuhan yang tersisa.
1: Musim kemarau memicu berbagai ancaman bencana hidrometeorologi kering
0: siang hari ini.
1: Dengan
0: dan saudara pendengar, kami masih hadir memberikan informasi dan juga hiburan di sepanjang hari Anda. Nanti setelah Prodang Dutuai Kanan, kita akan bergabung bersama program 4 Bandar Lampung sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan dengan bergabung bersama program 2 Bandar Lampung hingga tutup siaran pukul 23 lebihnya 59 menit waktu Indonesia Barat. Dan 11 menit ke depan masih kami hadirkan tentunya lagu-lagu pop Indonesia, lagu-lagu dangdut di ruang dengar Anda.

Oh my God, Sunny Way Kanan, saudara pendengar, tanpa terasa kebersamaan kita di Prodang The Way Kanan akan berakhir nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Berakhirnya Prodang The Way Kanan 6 menit ke depan, berakhir juga kebersamaan kita di Way Kanan Siang. Saya Dewi Gustina Sari pamit undur diri dari ruang dengar setia Anda. Terima kasih kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak yang

0: Musim kemarau memicu berbagai ancaman bencana hidrometeorologi kering, dengan puncaknya diprediksi terjadi pada Juli hingga September. Bencana utama yang perlu diwaspadai meliputi kekeringan ekstrim yang menyebabkan krisis air bersih, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, hingga tanah longsor akibat tanah yang merekah. Ancaman bencana yang rentan terjadi saat musim kemarau, yang pertama adalah kekeringan. Berkurangnya curah air hujan drastis menyebabkan cadangan air tanah dan permukaan menguap. Hal ini memicu krisis air bersih dan gagal panen pada sektor pertanian. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, kelembapan tanah dan juga vegetasi yang rendah membuat semak belukar sangat mudah terbakar, baik karena faktor alam maupun aktivitas manusia. Tanah longsor karena kurangnya air yang menyebabkan tanah menyusut dan merekah. Saat hujan tiba-tiba turun atau air kembali meresap, celah tersebut rentan longsor. Masalah kesehatan, pastinya udara kering dan debu memicu peningkatan penyakit pernapasan seperti ISPA dan asma.
1: Energi
0: serta infeksi kulit akibat
1: bermula dari meja
0: air.
1: Makan keluarga, dari nutrisi yang kita santap setiap hari. Saat asupan gizi tercukupi, anak-anak kita tumbuh cerdas, para pekerja kita produktif, dan roda ekonomi terus berputar. Namun, masih banyak saudara kita yang membutuhkan uluran tangan. Program bantuan pangan hadir bukan sekedar memberi makan, tapi memulihkan energi untuk masa depan yang lebih baik. Melalui sinergi pemerintah dan kepedulian kita bersama, bantuan pangan ini memastikan tidak ada yang tertinggal dalam meraih hidup sehat dan produktif. Mari dukung program bantuan pangan, karena pangan yang cukup adalah kunci energi bangsa.
2: Pendidikan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Di era digital, pendidikan tidak hanya mengajarkan pengetahuan akademik, tetapi juga kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi. Dengan semangat belajar yang tinggi dan pemanfaatan teknologi yang tepat, setiap individu memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri.
1: Waktu terus bergulir, melipat lembaga.
3: Informasi, hiburan, edukasi, dan seni budaya. Musik, informasi, hiburan, edukasi, dan seni budaya hanya di RRI Waikana. RRI.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di Waikana Nusari ini untuk edisi hari ini, hari Rabu 29 Juli 2026, bersama saya Faisal Rais. Dan tentunya saat lagi kita akan segera bergabung juga ke Pro 4. Kita akan mengadakan dangdut ya, season kedua, hingga nanti ke pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di RY Kanan, kanal informasi dan inspirasi.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4 Suara Budaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua tabib pun. Minam wadi, jumpa lagi bersama saya Ferry Nuryadi di Prodangdut ya. Seperti biasa di 0721255112 ataupun melalui telepon WhatsApp di 0812 0811720985. Baik, kita terima, sudah ada telepon yang masuk ya. Halo.
1: Halo. Apa kabar?
0: Alhamdulillah kabar nih. Wawa, ya api kabar? Bang Senen.
1: Wawa.
0: Wawa ya.
1: Api lagu nih, Dek.
0: Lagu nih karena dia sedang-sedang saja sejengkal tanah.
1: Sejengkal tanah.
0: Sejengkal tanah ya.
1: Ya.
0: Yo, silakan.
1: Bunda kau jaga bayar. Semua sehat.
0: Amin.
1: Mamak ni ada Bang Kumbal. Inawati di Kesem. Ning di Kuai Kadit. Tanja Sambal aku Timur. Itu dia Pekaran. Ini Pewasaran. Pendi Ukutakan. Nolim di Kuai Kesi. Jaksana Jabata Basir Setani. Mama Kuki itu Aten tu Bodoran, Ramli di Waikanan, Epa di Waikanan, Terima Waikanan, Jeta Waikanan, Ejen Seluk, Pak di Derman Waikanan. Terima kasih dek.
0: Jama-jama.
1: Untuk sihat yo.
0: Amin amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang

0: Senin sudah ada Bu Naning Setiawati, baik kan Des ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Apa kabar Bang?
0: Alhamdulillah kabarnya sehat.
1: Sehat.
0: Gimana Bu Naningnya, sehat?
1: Aku juga sehat gitu Bang.
0: Amin, amin.
1: Iya. Hmm. Ada lagu apa Bang?
0: Lagunya Karena Dia, Sedang-sedang saja, Sejengkal tanah.
1: Sedang-sedang saja Bang.
0: Sedang-sedang saja ya.
1: Jangan terlalu berlebihan.
0: Betul, betul.
1: Salam ya Bang.
0: Ya, silakan.
1: Salam tadi buat Abah Senen, semoga sehat terus.
0: Amin.
1: Terus buat Abang Topan. Mm-hmm. Terus buat Abah Bah Jarwo. Mm-hmm. Terus buat Bunda Ros, Bunda Samba. Mm-hmm. Terus buat Mbak Eni yang ada di Kemili. Mm-hmm. Terus buat Mas Iran yang ada di Lampung Barat, selamat sore ya.
0: Yeah.
1: Terus buat Mama Arif yang ada di Kaliawi, semoga sehat terus ya.
0: Amin.
1: Lagi monitor ya Mama ya, gitu ya. Buat abangnya yang lagi menjalankan tugas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Di belakang Munanding Tiawati ada lagi.
2: Halo? Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa lu kak oi?
0: Bukan, lagu Almanak udah di ini belum? Udah digarap belum?
2: Yang mana?
0: Yang judul Almanak.
2: Belum.
0: Belum ya.
2: Nanti nunggu pada maghrib.
0: Nunggu pada maghrib ya.
2: Aku repos dulu oi.
0: Apa tuh?
2: Tetap dicari ya.
0: Ya.
2: Dari Rana Rani.
0: Rana Rani.
2: Judulnya Benci.
0: Benci.
2: Iya.
0: Waduh.
2: Ya, tapi ya itu loh judulnya kayak mana ge?
0: Iya.
2: Nanti tau, nanti di play pada asar ya.
0: Iya.
2: Jangan lama-lama we, Bu. Ngeplaynya.
0: Iya.
2: Itu kawan kamu lagi nunggu meja siar kawan kamu.
0: Iya.
2: Aris. Iya. Ya udah, buatmu terima kasih ya.
0: Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Abdullah, orang ganteng. Ada lagi? Di 0721255112 atau di 0811720985. Sudah ada yang masuk? Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ferry.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Eni.
3: Iya, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat.
3: Kirain lupa lagi suaraku.
0: Mbak, hari ini udah pas suaranya.
3: Bang Ferry,
0: Request
3: sih kalau boleh ya, satu kali ini aja.
0: Apa tuh?
3: Cinta dan Air Mata.
0: Cinta dan Air Mata, siapa tuh?
3: Dari Ida Layla.
0: Ida Layla ya?
3: Iya.
0: Oke.
3: Salamnya buat Mbak Ning Setiawati, semoga sehat selalu. Yeah. Bang Amir, terus Papan Kota Karang, Edo di Teluk, Mas Sura di Sindang Anom, Pak Jarwo, terus Bang Rameli di Wekanan, Bunda Samba, Bunda Tin, Mama Pungki, Mama Dila, Ibu Roskita Mayan, Bang Peri, semoga sehat selalu ya Bang Peri.
0: Amin.
3: Lagunya tak tunggu ya Bang.
0: Yeah.
3: Selamat bertugas, semoga sehat selalu. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mbak ini ada lagi. Sambil kita menunggu Ajan Azhar nantinya ya. Jadi kita masih menunggu fokusnya ya. Jadi di 0721255112 ya. Ada lagi. Baik. Ya, halo. Halo. Kok jadi aneh kayaknya.
2: Halo, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa aja dapat tinongan?
0: Lapuak tinong ini, Sultan Sugoi. Apa kabar Pak Sultan?
2: Hello kabar eh.
0: Hello ya.
2: Sihat kibadan.
0: Sihat kibadannya ya.
2: Niko apa kabar mau sehat?
0: Alhamdulillah sehat muni kibadan ni.
2: Oh ya, syukurlah. Sepenting badan sehat bang.
0: Iya.
2: Dia nak jenis duit sama badan nak sihat belah bakal bubat.
4: Nah. Iya boleh.
2: Iya ke dah? Operasi dia, operasi dude kan?
4: Iya.
2: Belah duit nak jenayah kan? Penting badan sihat.
0: Benar.
2: Apa lagu ni bang?
0: Lagu ni buat karena dia sedang-sedang saja sejengkal tanah.
2: Oi, sedang-sedang saja ini lah sebangi.
0: Saya sedang-sedang saja ini ya.
2: Iya. Hmm. Terlalu pendek jangan, terlalu panjang jangan. Sedang-sedang saja.
0: Sedang-sedang saja.
2: Salam apa ya?
0: Yo, silakan bang.
2: Gue Bang Topan, Bang Edo, Makung Kuruk tewa ya.
0: Makung.
2: Oh ya, kemudian Bang Narawi ya. Mm-hmm. Bang Penen Mina, Bang Panji. Mm-hmm. Kemudian Bang Irin ya. Mm-hmm. Kemudian Bang Rico ya. Untuk tua untuk putar jernih. Kemudian Bang Topik Hidayat ya. Bang Pendi di Oku Selatan ya. Pokoknya senyum-senyum abang lah
0: ya. Senyum-senyum ya.
2: Ya, tanpa terkecuali kan. Kemudian Bunda ni, Bunda Ros ya. Bunda Samba, Bunda Elia. Apa sekat kuruk ni? Bunda apa ni? Bunda
0: Eni Kemiling.
2: Oh, Bunda Eni di Kemiling ya. Kemudian ya, Bunda Eni nak lupa sesuai apa ni lah. Abas ya, masih singgah-singgah ya.
0: Iya.
2: Kemudian gue sunyin-unyin bunda lah ya, tanpa terkecuali ya. Agak pantun payah pil lapas la assalamualaikum aja bang.
0: Silakan pantun.
2: Oh, pantun payah. Ye wat da aja bang.
0: Api.
2: Adek baru aja.
0: Wei.
2: Ada tidak proyek atiuh ni pada waktu jantung terasa robek lamun matungan iku.
0: Kipun.
2: Hati rasa melayang kalau tidak bertemu, berjalan masuk lubang dek kalau tidak berjodoh.
0: Iya.
2: Aku semua akhirnya kan bang jodoh.
0: Iya, panjang lamunan.
2: Ya, kata bang.
0: Iya.
2: Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Baik, ada lagi belakang Mang Sultan Sekuai. Ya, kita akan menantikan ya. Jadi, halo. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa kabar Bang Ferry?
0: Bang Nurdin ya.
5: Ya iyalah.
0: Ya iyalah, anak keda. Aduh sah, kamu nengis wah kamu bang.
5: Oh, lagi sibuk nih anjing nyeram ya.
0: Nyeram apa lah?
5: Nyeram rampai.
0: Oh,
5: cabai mana?
0: Cabai mana ya?
5: Oh, luar biasa.
0: Luar biasa.
5: Oh. Apa kabar nih keluarga bang?
0: Alhamdulillah sehat walafiat, pawai. Sunyin.
5: Alhamdulillah. Mudah-mudahan akan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, amin.
5: Lagunya apa, Bang?
0: Lagu ini buat karena dia sedang-sedang saja sejengkal tanah.
5: Karena dia aja lah.
0: Karena dia ya?
5: Oh. Agak salam Bang ya?
0: Ya, silakan.
5: Pertama sama Kakak Heni ya di Pulau Panggung ya, hati kapan ya.
0: Iya.
5: Mudah-mudahan sehat menyemakawan keluarga besar.
0: Mm-hmm.
5: Terus mune sama Wak Putri, sama Udone. Mm-hmm. Pak ketinggalan mune sama Eni Merlina nih ya, hati kapan ya. Mudah-mudahan selalu sehat menyemakawan. Atela nih mune mudah-mudahan sehat ya.
0: Amin.
5: Bukan keluarga besar lah ya, mudah-mudahan selalu sehat. Mama Pungki, kakak Dina di Raja Basa, sama Darni Sekura di mana, Minyan Wati di mana, ya di Serten. Mama Ani di Jalur 2, sama Mama Anis di mana, Nabila di mana, Pia Selfi di mana, Ibu Ros di Kedamaian. Sama Abang Darsen ya, Mau sama kakak Rayati Biatar. Sama Asep Mune di Lempasing. Sama Abang Putra Alam Mune. Abang Irin di Gunung Batu. Edon Teluk. Abang Senen Mune. Bukan sunyi-sunyi ni kau tu bang ya?
0: Sunyi-sunyi ya?
5: Iya, aduh agak menunjukkan azan Mune.
0: Iya.
5: Ya pukul sunyi-sunyi ni kau mudah-mudahan sehat menyebabkan awan. Buat abang, terima kasih bang ya.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Kita terlebih dahulu dengarkan azan asar ya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang.

0: daerah di Indonesia. Pribahasa suku Kei Maluku Tenggara dan Kota Tual.
1: Dunia ini kes, nesor ngai niang.
0: Artinya, bekal dunia dan akhirat. Bermakna melakukan hal-hal yang berkenan agar hubungan sosial kemasyarakatan dengan orang lain dapat tercipta sekaligus menjadi bekal di akhirat.
2: Minak Muahi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah bujuluk Bu Adok. Berikut bujuluk Bu Adok menurut budayawan Lampung Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Hari Rama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
3: Juluk adek maupun juluk adok Cina lamun lempah padun sebetulnya juluk adok jo diberikan dikeni jamu sana-sana lamun juluk untuk sana-sana adok untuk situasi juluk jo dikeni waktu awal ulun tuhane menikah tara ada temu dilunjuk dino hati ini harus selamatan di anak nih pada saat dia kadu selamatan Cina walaupun anak dibetung lahir tapi kadu masa juluk kan dari prosesi setelah ia menikah maka ya turun mandi prosesi turun mandi canggot dan segala macam ya masa adat namanya adok pengikan tapi ini harus berdasarkan silsilah keturunan mana setelah ia bergerak di masyarakat dengan falsafah budaya Lampung Laut Jino ia dapat mengunggah bumi cakap pepadun prosesi ia berjuang pai di masyarakat ia dapat masa adok adat sultan dan segala macam namun sedang buat rambu-rambu temannya nah namun di daerah saya batin mungkin adok itu sangat temurun diberikan sesuai jamu jenjang adat yang masing-masing.

0: Itu suara apa, Bu?
1: Astagfirullahaladzim, anakku. Itu suara gunung meletus, Nak. Ayo, kita keluar dari rumah. Kita cari tempat yang aman.
0: Tapi kita mau kemana, Bu?
1: Kita ke balai desa aja. Siapa tahu orang-orang sudah ke balai desa.
0: Aku takut, Bu. Aku takut.
1: Jangan takut ya, Nak. Ada ibu. Kita pasti selamat. Ayo, bawa barang seadanya. Kita harus segera meninggalkan rumah kita.
2: Tanda-tanda gunung meletus yang sering kali terjadi, yakni sering mendengar suara gemuruh dari dalam perut bumi. Adanya aktivitas magma sebagai tanda adanya tekanan yang semakin besar. Suara disertai keluarnya gas dan debu vulkanik. Jika Minak Muaki mendengar suara gemuruh akibat gunung meletus, segeralah meninggalkan rumah dan cari tempat aman untuk mengungsi atau hubungi petugas keamanan di mana Minak Muaki tinggal.
1: Waalaikumsalam. Ih, anak bunda udah pulang dari sekolah ya. Ya Allah, sini nak, salim dulu sayangku. Gimana tadi nak di sekolah nak?
3: Aku belajar nyanyi.
1: Nyanyi? Nyanyi lagu apa nak tadi nak?
3: 17
1: Agustus? Wow, coba bunda pengen denger lu Azel nyanyi lagu 17 Agustus.
3: 17

Memperkenalkan lagu-lagu perjuangan kepada putra-putri kita sejak dini merupakan tugas dan kewajiban kita untuk menumbuhkan dan juga menguatkan jiwa nasionalisme kepada anak kita supaya anak kita

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Bali.
1: Ede serengange cara celocohan benengang.
0: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.

Minum hari Wakil Gubernur Lampung Jihanur Lela resmi membuka Festival Literasi Provinsi Lampung pada Selasa 28 Juli 2026 kemarin. Agenda tahunan tersebut dirangkaikan dengan rapat koordinasi sekaligus pengukuhan Bunda Literasi di Dinas Perpustakaan Daerah. Kegiatan ini menjadi momentum strategis penguatan budaya membaca melalui kolaborasi lintas sektor. Pemprov Lampung terus berkomitmen mendongkrak capaian indeks pembangunan literasi masyarakat secara berkesinambungan. Jihan menegaskan, keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada semangat kolaborasi seluruh elemen. Sinergi bersama OJK hingga komunitas dinilai krusial dalam membangun ekosistem literasi daerah. Wagub turut menyoroti tantangan era digital, terutama pengaruh media sosial terhadap anak-anak. Konten video pendek berdurasi singkat dinilai mempengaruhi rentang fokus anak dalam menyerap informasi. Pada kesempatan tersebut diluncurkan buku kumpulan cerita rakyat Lampung berjudul Kisah di Tanah Lado. Peluncuran karya sastra ini bertujuan melestarikan kearifan budaya lokal kepada generasi penerus. Kita beralih ke warca selanjutnya. Universitas Lampung Unila menggelar seminar Hari Anak Nasional bertema Wujudkan Generasi Emas di ruang sidang utama Gedung Rektorat Unila. Kegiatan tersebut menyoroti pentingnya pemenuhan gizi dan perlindungan anak sejak 1000 hari pertama kehidupan atau HVK. Seminar dihadiri Sivitas Akademika, perwakilan pemerintah, serta sejumlah pemangku kepentingan yang bergerak di bidang kesehatan dan perlindungan anak. Forum tersebut menjadi wadah bagi pengetahuan untuk mendukung tumbuh kembang anak yang optimal. Rektor Unila, Lusmelia Apriani, membuka kegiatan dan menegaskan pentingnya peran berbagai pihak dalam mempersiapkan generasi masa depan. Menurutnya, kualitas sumber daya manusia harus dibangun sejak usia dini. Dalam seminar tersebut, narasumber Jaras Obela menjelaskan, pemenuhan gizi pada 1000 HPK menjadi pondasi utama bagi kesehatan anak. Masa ini dinilai sangat menentukan kualitas pertumbuhan hingga dewasa. Pemenuhan kebutuhan gizi dilakukan melalui pemberian ASI eksklusif yang dilanjutkan dengan makanan pendamping ASI bergizi seimbang. Langkah tersebut dinilai mampu mendukung lahirnya generasi yang sehat dan berdaya saing. Demikian Warca pukul 16, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 17.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: Masih di 88,5 FM dan masih bersama saya Ferry Nuryadi yang akan menemani Mina Muari di Pro Dangdut ya, di sesi kedua. Baik, sudah ada perempuan yang masuk, kita langsung terima. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,
1: Dud. Abi pun.
0: Iya pun.
1: Apa kabar Bang Ferry Nuryadi?
0: Kabarnya sehat walafiat, Bang Apin, bulu-bulu.
1: Kayaknya belum mandi sore ini.
0: Oh iya, belum kalau sore.
1: Belum ya.
0: Iya.
1: Ya, tapi keluarga sehat ya.
0: Sehat semua, Bang Apin.
1: Iya, alhamdulillah menambah selalu sehat ya.
0: Iya.
1: Lagunya apa ya? Boleh request ya?
0: Kalau ada ya, pokoknya kalau ada saya iniin. Tadi udah dua yang request nih, nggak enak bener saya. Nggak ada lagunya di playlist. Mau dihubungin ke YouTube takutnya nanti dipakai kan?
1: Ada, tuh. Biasa di request.
0: Apa itu?
1: Minta yang gampang-gampang aja.
0: Ya.
1: Itu apa? Apa tuh?
0: Apa
1: Semakin
0: itu?
1: Cinta aja.
0: Semakin cinta?
1: Iya, ada itu.
0: Siapa tuh?
1: Imam sama Nana.
0: Imam sama Nana? Iya, udah. Nanti aku cariin ya.
1: Ada itu biasa di request, ada itu. Gampang kok, apa mana minta yang ada-ada aja.
0: Iya.
1: Ya.
0: Ya.
1: Oke, salam ya.
0: Silakan.
1: Kalau itu cukup waktunya ya. Ya. Buat Bang Ferry Nuryadi saya selalu ya, saya
0: temani
1: dan rohani panjang banyak rezeki dan selalu ngelirai Robi sukses dunia akhirat Bang Ferry ya.
0: Ya.
1: Sama Bang Ferry Widodo ya. Bang Ferry Bapak Ferry Widodo.
0: Heeh.
1: Selalu ya.

0: Benar.
1: Ya.
0: Nah, selalu dari sana ya, sama ini ya, Bu Putri sama Udo ya, sama Bang Nurdin, Mbak Eni, Bunda Darmi Sakura, Ham, sama itu Bang Jomblo ya, Mama Dila, sama Bang Senen, sama Nabila di sini dipanjang sama Mama sama Abah ya, sama ini Bang Panji sama Bunda sama Durinyoy, sama itu Bang Gali ya, Bang Gali, Bunda Ros Jagabaya, Bunda Ros Kedamaian, sama itu Mbak Irma Gunter ya, Mbak siapa itu, Mbak Armansyah ya, sama yang Gunung Gap Batu ya, Angirin saya selalu ya, sama Bang siapa tuh, Bang Sultan Sibuai, Datu Rapal yang pilihan, sama Bang Penny Selamat Lebih, sama Mbak Abah Sapri Bunda Mo ya, Bang Awi juga ya, sama ini ya, yang Sari Natar, Mbak Lidia sama Riko ya, sama siapa lagi, oh no, Pak Dekat Iman ya, Pak Dekat Iman sama Mbak Rin ya, saya selalu, untuk semuanya aja lah. Mudah-mudahan selalu sehat.
1: Amin.
0: Pokoknya yang biasa pin salamin mudah-mudahan selalu sehat ya.
1: Oke.
0: Okay. Spesialnya biasalah buat yang di sana di Kasui.
1: Epa.
0: Tetap iya. Tetap itah tah gerannya mati katanya jadi enggak bisa monitor.
1: Oh.
0: Dia kan pakai itu, pakai HP apa? Oh, radio yang kayak HP ini baterai.
1: Oh, digital ya?
0: Iya. Mudah-mudahan ada juga yang biasa cuman jaringannya kurang katanya.
1: No.
0: Nah, pokoknya tetap semangat lah ya. Makasih Bang Peri ya.
1: Sama-sama.
0: Tetap semangat. Kalau lagunya mah akhiran juga nggak masalah.
1: Iya, iya.
0: Yang penting diputar aja ya. Oke, Bang Peri, makasih.
1: Sama-sama.
0: Tempat suara budaya Lampung. Kopi pahit jangan diminum. Aku pamit. Assalamualaikum tadi pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Di belakang Bang Apin Bolo-Bolo ada lagi. Baik, ya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun Bang Ferry Nuryadi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, babang tampan sedunia. Tadi sudah ada babang ganteng sedunia. Ini babang tampan sedunia. Apa di kabar?
2: Alhamdulillah kabarnya sehat sunyi nih. Apa kabarnya Bang Ferry sekeluarganya?
1: Alhamdulillah sehat mune.
2: Di tanggal tua nih 29 aman-aman ya.
1: Aman-aman.
2: 29 aman.
1: Hah?
2: Edo udah jahit kantong tanggal 29 Edo.
1: Iya.
2: Jahit kantongnya Edo di pagi di acara Nyuima dijahit kantong nih si Edo.
1: Iya.
2: Takutnya tanggal selesai belah duitnya bayar angsuran. Dijahit itu. Kalau RRI digital itu nggak pakai batu Bang Ferry. Kalau RRI digital itu download di Play Store.
1: Nggak di baterai tadi baterai ininya HP.
2: Kalau saya sih kalau RRI digital kan pertamanya download dulu di Play Store, terus di situ kan ada seluruh Indonesia tertera di situ tinggal kita pilih. Apalagi kalau malam itu seluruh itu pada lagu-lagu daerah sih Bang Ferry sama ya kayaknya kayak Bandar Lampung gitu loh Bang Ferry kayak nanti malam kan di Bandar Lampung Jawa Timuran ya atau nanti di Bandung RRI Bandung ada juga apa gitu budaya juga semua
1: benar
2: keliling pokoknya enak lah ya kalau pakai RRI digital cara pokoknya apa ini lagu nih Bang Ferry
1: lagu nih Wah Ilalang Emas Bulo Pesona
2: Emas Bulo lagu itu aku ingat ponakan lo lagu itu kan katanya kan terputus Emas Bulo emang masalah buat lo dijawab katanya Marsanda katanya apa itu Marsanda salah buat anda gitu. Mas Bulo ya udahlah Mas Bulo lah
1: Mas Bulo ya
2: iya kayaknya lagu itu ya unik sih gitu loh karena judulnya tuh ya Mas Bulo jadi artinya salah buat lu itu lo Betawi ada aja aku mau ikut yang udah disiapin aja kalau request ngetik-ngetik karena kan aku udah pernah ke studio takutnya yang di request itu di YouTube lagi diputar lagi dipakai komputernya itu yang saya pernah lihat ya di sana
1: itu dia emang
2: ya yang kalau yang belum tahu kan request tapi dia nggak tahu bahwa ya kadang dipakai yang di sebelah, kadang yang sebelah dipakai yang di sebelah gitu. Kalau RRI saya tahunya gitu.
1: Iya. Ya kalau ada di playlist yang di komputer
2: iya.
1: Langsung
2: iya. Muncul dia, iya. Ya saya berapa kali angkat telepon sama Minan Susi di situ. Kalau misalnya minta lagu Mas Bulo, tanpa diketik udah ada di situ. Ya udahlah Mas Bulo aja lah ya.
1: Mas Bulo ya.
2: Udah pada masuk ya Bang Ganteng tadi?
1: Udah. Sulai.

0: Bang Abdullah orang ganteng di way kanan. Pokoknya walaupun jagoannya kalah tetap semangat nih. Apalagi kalau acaranya Kak Julita harus nomor satu deh. Kan berat deh sama Julita. Bang Abdullah di way kanan bersama Bang JK, Bang Ramli, Mang Darman, Litrimo, Bunda Warkop, terus juga
1: Bang Hamsa Yusuf Jambi nih.
0: Oh ya, di Jambi juga semuanya ya. Palembang juga kadang masuk juga ya. Sisi terus juga di Bandar Lampung. Edo belum masuk. Edo belum masuk ya?
1: Belum.
0: Sibuk di hari apa nih dia masih sibuk hari Rabu. Yeah. Edo sama nenek. Padahal udah pasti Bang, karena saya kan kalau waktu itu sering ikut mobil dia. Di mobil dia itu enggak ada gelombang lain selain RRI.
1: Iya.
0: Yeah. Itu saya tahu sendiri. Kan dia kan di Chandra itu kan bagian di luar dia tuh.
1: Iya.
0: Yeah. Dia bawa mobil kan, kadang ke RRI bawa mobil, mobil. Kebetulan saya bareng sama dia, enggak mau saya ganti-ganti gelombang kan. Sampai RRI, enggak bakal saya mau jalan mobil. RRI bening sekali kata Edo. Sama neneknya ya sehat selalu. Jama Bang Irin di Gunung Batu, Ibu Ros di Kedamaian. Terus Muni jama Mbak Eni di Kemeling, jama Kang Maman di Palang Besi, Bunda Samba Lampung Timur, Ayah Sultan Sebuai di Lampung Tengah, Mas Yogi Lampung Tengah, Mas Depa Lampung Tengah. Pokoknya seunyin-unyinnya lah ya, sehat selalu. Jama Bang Ferry bersama anak-anak nih di Lamban dan Kajong nih, sehat selalu ya Bang Ferry ya.
1: Ya amin amin.
0: Lagunya ya, Mas ya. Bulo jangan Mas Antara. Ada juga tuh lagu Mas Antara gitu.
1: Ada ya.
0: Ada ya, Mas Antara.
1: Asal jangan Almanak aja.
0: Itu belum. Waktu itu Mbak Jarwo minta Bang Ferry itu yang produsernya.
1: Iya, iya.
0: Edo sebagai apa tuh Edo itu ya kemarin itu Wah Putri bagai apa gitu. Jadi nanti pendengarnya ya diwakilin Mbak Jarwo. Ya udah sehat selalu ya Bang Ferry ya.
1: Iya.
0: Assalamualaikum
1: Tabi Pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun di belakang Bang Edo ada lagi. Bang Topan tadi ya. Halo.
2: Salah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabarnya Mas Ferry?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat walafiat.
2: Alhamdulillah sehat. Aku bisa request lagu gak nih Mas Ferry?
1: Dengan siapa nih?
2: Dari Mas Arman Shah di Studio Maju Kesawaran.
1: Oh, Mas Arman Shah.
2: Ya.
1: Request lagu. Iya, nah kalau ada ya.
2: Ya. Aku requestnya ada pasti ada lapar aja lah, lapar dari Roma.
1: Apa tuh? Lapar.
2: Lapar dari Roma.
1: Lapar ya dari Roma Irama.
2: Iya.
1: Oke, nanti kita cari ya.
2: Salamnya ya. Yang baru turun papang-papang topan. Buat Edo, buat pasaronya, buat Nai, buat Irma, Macaro, Nalumi, Sinter ya, sama Kretuat, Abin Kodokolo, Pak Abdullah, Kang Trimo, gak pernah, ngobrol aku lupa dia, gak pernah, komunikasi lagi, terus buat Pak Rameli, Pak Kang Seneng, Kang Nurdin, Pak Mbak Eni, Pak Nahawi, Pak Joki, Pak Jika Trima, Jenny, buat, apa lagi ya, kok lupa, buat Penjaros, Ya Samba, buat Mbah Rin, buat semua penonton pada kena kecuali. Ini Bang Ferry aja lah sama tugas. Semoga sukses tugasnya ya.
1: Amin, amin.
2: Makasih Bang Ferry.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah salam dari Bang Hamzah Yusuf ya, buat semuanya lah katanya. Lagunya ikutan aja. Baik, ada lagi nih. Bang Irin Gunung Batu. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wawa sehat walafiat.
3: Amin. Selalu sehat ya.
1: Ya.
3: Panas siang dia memberi.
1: Panas ya?
3: Iya.
1: Di Wai Halim Lampung.
3: Iya.
1: Lagune Wat Ilalang Emas Bulo Pesona.
3: Pesona gua ya.
1: Pesona ya.
3: Salam-salam ya. Terima kasih Topan ya. Ya Mak Edo, ya Jama ya ma alvin bolo bolo lupa yo ya ma seneng bonding ibu ros bunda ros lupa yo cara gelong ayo yo wa putri ada udo mak lupa bunda samba bajarwo ya ma barin ya ma amir bung timur ya ini di kemiring ya nasang raja basa kunsuo aku suwadu suwak yo pamannya ya ma Riko ya jamaah Amham, Mama Dila, Jomlo, ya Ma Arman Shah yang salam kenal ya.
1: Ya.
3: Ya, buat ya. Ya Ma, lagi ya. Ya Ma Darman ya, Romli, ya Ma Bang Ganteng ya. Ya. Nah. Ya Ma Rimo ya, ya Ma Eva ya kanan. Apa ya Ma siapa sih di Sulawesi ya?
1: Bang Nasrun.
3: Oh, Bang Nasrun ya.
1: Ya, Jambi Bang Hamzah Yusuf.
3: Bang Hamzah Yusuf, mana lupa ya. Nah, ya Ma Sultan Sebuai, ya mah siapa lagi ya? Nabila, Alcibi, mak lupa ya. Bukan Kang Maman, kalau tak bisa. Aduk Datu Atin, mak lupa ya. Kalau dia masuknya ini, Bang Karim, dalam angkot sama kemarin ya. Sama saya juga yang dari
1: ya,
3: kalau juga sembulang hati-hati.
1: Ya,
3: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Irin, di Gunung Batu ada lagi. Baik. Oh, terputus ya. Baik, bisa di 0721255 maupun di 112 di 0811720985 ya untuk di telepon WhatsApp-nya. Baik, halo.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kalau suaranya khas nih, Bang Isinan Munir ini ya.
4: Terakhir untuk kamu, Bang. Mau Ferry ya?
1: Iya.
4: Iya, sehat juga wakil, Bang Ferry.
1: Sehat.
4: Awal permulaan Bang Ferry-nya patun pecuti, Bang Ferry ya.
1: Ayo, silakan.
4: Iya. Jangan kau sesalkan apa yang terjadi, karena semuanya itu bukan kesalahanku. Bagiku cukup sudah segala usaha agar kita berdua tak akan berpisah.
1: Mantap.
4: Ya, walaupun dia kenangan lama, Bang Ferry akan tetap jalin silaturahmi.
1: Iya.
4: Iya. Apalagi ya di antara si kamisnya yang akan jauh berbeda karena ya suaminya akan meninggal kan.
1: Oh.
4: Jadi kan tersesat ke Balu, cuman ni wadah nak opo, cuman Isinan Munir ulang tahun ke 69 sama kuundang ya katong kan sungkado
1: yeah.
4: Kemudian setelah ya mulang amit cakku jaman nyonyaku api terumuh cana kama ploki cana kan ya 100 ribu. Terima kasih ya katong ploki 100 ribu lainnya nah ingguman kesayang nyonyaku sayang ngidur Bang Ferry kan yeah. Kemudian ya muloh diantak kenumpuku bakal mobil kan cepat terima kasih. Jadi walaupun usianya nyusipa kan mak terjalin apa nah, hidup bersama tapi mak dok kertakan kan sampai diantar kolau kan yeah. Kolau adik kandung ya sudah sifatku nah, Bang Ferry kan.
1: Iya.
4: Ya walaupun dia sifat juga kan nah, ya terima kasih nah, jadi atas ya, kehidupan lo kak berlanjut ya kak macam-macam lah kan ketentuannya saya kuasa cuman saya jelas nak Sinan Munir kan pangsiun kak 11 tahun kan jadi istilahnya walaupun kemarau kata saya kan istilahnya waktu bertentu jadi perbedaan lain kan cuman kita tetap menjadi yang seterusnya. Nah, kemudian salam-salam nih untuk saya di Perempat Bandar Lampung sama-sama Mampung ya. Mabluk sikap menunjukkan satu persatu mengucapkan ya selamat kenal kemudian terima kasih senggolan-senggolan dari Jemaah Isi dan Munir sewa di Wekanan ya. Kemudian sewa di Wekanan Kuali Fahri Kelepau yang minan mani ya semoga sehat selalu ya. yang dia kau terima di Cilemoni. Kemudian untuk Bang Perina ya, salam untuk keluarga di rumah, semoga sehat selalu.
1: Amin.
4: Nah, kemudian Laguna ikutan kamu Bang Peri.
1: Ikutan ya, ya.
4: Ya, makasih perpaduan Lampung Budaya tapi pun terima kasih. Assalamualaikum.
1: Ya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Isinan Munir ada lagi yang ingin bergabung. Ya, kami masih nanti ya. Kita coba satu penelpon lagi, kalaupun ada, kalaupun sudah tidak ada lagi, kita akan putarkan lagunya. Oh, ada ternyata ya. Halo.
5: Assalamualaikum Bang Peri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini Mang Darman di seputar stasiun kereta api Blambangan Numpu.
1: Ya, apa kabarnya Bang Darman di Blambangan Numpu?
5: Sehat Bang Peri. Sebaliknya Amin. Bang Peri sehat juga ya.
1: Sehat, alhamdulillah.
5: Itulah, yang penting kita sehat Bang.
1: Ya.
5: Tuh. Apa lagunya yang sudah siapin Bang?
1: Lagunya ini ada Ilalang, Emas Bulo, Pesona.
5: Apa yang terakhir tadi Bang? Kereta.
1: Pesona.
5: Ya ikutan aja lah Bang.
1: Biar ikutan ya.
5: Ya. Mau minta waktunya kirim-kirim Bang ya.
1: Ya silakan.
5: Untuk Bang Senen, Abang Edo, Bang Maman, Abang Topan, Bang Pendi, Abang

0: Golo-golonya Abang Mbah Jarwo, Bunda Ilham, semua pen-pen RRI RRI Bandar Lampung yang tidak kesapa seunyinai, selamat siang buat Abang Perina. Diberi, selalu diberi kesehatan, panjang Amin. Umur, murah rezekinya.
1: Amin.
0: Sekeluarga besar Mas Peri.
1: Amin.
0: Kalau pulang nanti habis tugas, yang hati-hati aja Bang Peri ya.
1: Ya.
0: Bang Darman pamit. RRI mengudara untuk Indonesia. Tabik pun.
1: Iya pun. Baik. Ada lagi di belakang Bang Darman. Apakah masih ada lagi? Di 0721-255-112 ataupun di 0811-720-9885. Telepon WhatsApp ya. Baik, kalau sudah tidak ada lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Peri Nuryadi. Lagu ikutan, salam untuk semua fan Pro 4 Bandar Lampung tanpa terkecuali. Selamat sore, semoga sehat selalu bersama keluarga, amin. Untuk Bang Peri Nuryadi, selamat sore, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin, amin, amin. Terima kasih dari Hamzah Yusuf di Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, iya pun. Baik, kita segera akan putarkan lagu dan kita nikmati bersama di Abali lagu Mas Bulo ya. Coba kita angkat dulu satu penelpon ya. Mainan nanti. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam kenal Bang Ferry.
1: Salam kenal kembali. Dengan siapa di mana nih?
2: Ini lagi di sekitar Raja Basa, mau ke arah bandara.
1: Dengan siapa?
2: Dengan Pak Roger.
1: Pak
2: Bang
1: Roger. Bang Roger ya.
2: Iya. Dulu pernah ikut gabung-gabung. Oh. Sudah lama nggak masuk.
1: Ah, oke lah, masuk lagi dong.
2: Ya, salam kenal untuk semuanya. Belum bisa nyebutkan satu persatu.
1: Ya.
2: Salam juga buat Bang Ferry.
1: Ya.
2: Ya, kalau lagunya ikut aja Bang.
1: Lagunya ikut aja ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Oke. Dilanjut Bang Ferry. Terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Mudah-mudahan bisa bergabung lagi.
1: Amin. Amin.
2: Nah, kalau saya kebanyakan di bandara Bang Ferry.
1: Di bandara ya?
2: Iya, kita bawa taksi Trans Solusi Hop.
1: Ya.
2: Melayani angkutan dari bandara ke kota-kota Lampung.
1: Iya. Boleh lah nanti.
2: Iya Bang. Ya. Salam sehat selalu untuk keluarga Bang, untuk Amin. Semuanya.
1: Amin.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Baik, kita langsung segera putarkan lagunya ya. Sudah kita persiapkan. Kita awali dari lagu Mas Buloh.

0: adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: Pak! Yolah, Pak!
4: Api!
3: Gawat, Pak! Gawat, Arba yang mengedok mau di lebing.
4: Api! Arba yang mengedok di lebing nih. Apa kita, Bu? Acak mula sampai mengedok. Kan ibu selalu ngawasin.
3: Kidang sependekku, Arba yang jenuh sudah lebing nih. Ya pedong. Lah ibu juga banyak. Kaki Arba yang mengedok lagi teno, Pak.
4: Ah, niku jibu. Apa muneh? Acak bang anak malih mak kepandayan. Coba lihat kopai di juyu. Halo iya wadisan.
3: Lah, mak mungkin Pak, mak mungkin mak ngedok mawat ki iya sulah jakang di juyu no.
4: Loh, mak mungkin apa kita?
3: Iyo, mak mungkin Arba yang lagi Pak Gundija. Pak pandai mak niku. Ada suka niku halunya. Suka niku lagi Pak Kasu. Suratnya dojo kita kuat.
4: Tapi?
3: Ini surat Arbaya.
4: Buat surat? Surat buat kita kuat, Bu. Aduh. Matinya. Bu, baca, baca, baca, baca. Api sini.
3: Ini sabuk lagi. Nyak ngebaca api pesukatnya jauh. Api sini.
5: Assalamualaikum, Mbak, Mak. Saya kuhormati. Pertama-tama, Arbaya kilumahab. Di saat mak bak baca surat tinggi, Arbaya kaduluah jak lambang. Bak, mak, kuting wadang wateh. Arbaya dijadi lem keadaan beki, sehat, khimunyai. Saya kekuat, Arbaya hagangani pandai jama bak. Khimunih mak. Bahwa Arbayah luah jak lamban mawa tenggalan. Mak, bak. Kidangnya ma Bang Zainal. Iyu, mak, bak, Bang Zainal. Arbayah lapah buahnya tukang cinta Arbayah jama Bang Zainal. Sikamu kadu butekat haga bahumat

0: daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
1: Asing jauhne iwang ngahantau, pagun mulang di bumbun.
0: Artinya, walaupun orang jauh merantau, tetap akan ingat kampung halaman. Sahabat budaya, tahukah Anda suku Binuang Toan yang ada di Kabupaten Toli-Toli? Binuang Toan berasal dari kata Pino Bontoan, artinya keputusan. Mulanya daerah Binuang Toan adalah daerah hutan belantara, dihuni oleh sedikit suku Dondo yang tinggal di dalam hutan disebut Boyan, merupakan daerah Buol. Seiring dengan perjalanan waktu, daerah ini semakin banyak didiami suku Toli-Toli hingga wilayah Lakuan. Melihat hal itu, Kerajaan Buol menginginkan adanya kesepakatan wilayahnya yang didiami oleh suku Toli-Toli. Maka diadakanlah pertemuan di muara sungai Binuang Toan atau disebut Ogonabonto. Dari pertemuan itu, diputuskanlah batas Buol dan Toli-Toli adalah sungai Lakuan. Lakuan sebelah timur masuk daerah Buol, sedangkan barat adalah Toli-Toli. Dari situlah orang-orang menyebutkan

lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu.

harus lebih sadar ya, jangan sampai terjebak bermain judi yang berkedok game online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap menjadi judi online. Namun, game yang mengharuskan top up saldo dan mempertaruhkan uang disebut dalam permainan dapat di-withdraw dan dapat disebut sebagai game online yang mengandung unsur judi. Kita harus mengenali beberapa ciri game online yang berkedok judi. Yang pertama, tampilan mirip dengan game online, mempunyai fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan, tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah yang menggiurkan, dan konten yang tidak cocok untuk semua usia. Stop judi online sebelum menyesal, jauhi sebelum terjebak.

Bilamari Universitas Lampung Unila kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih penghargaan UNSKND Inclusion Matrix 2026 berpredikat baik. Penghargaan tersebut diserahkan pada malam anugerah insan berprestasi Universitas 11 Maret UNS yang menjadi puncak peringatan Dies Natalis ke-50 UNS. Capaian ini menjadi pengakuan atas komitmen Unila dalam mewujudkan pendidikan tinggi yang inklusif dan ramah disabilitas. UNSKND Inclusion Matrix merupakan hasil kolaborasi Universitas 11 Maret dengan Komisi Nasional Disabilitas KND untuk mengukur tingkat inklusivitas perguruan tinggi di Indonesia. Pada tahun 2026, sebanyak 19 perguruan tinggi mengikuti proses asesmen tersebut, termasuk Universitas Lampung. Penilaian ini mendorong perguruan tinggi terus memperkuat layanan yang memberikan kesempatan setara bagi seluruh sivitas akademika. Rektor UNS Profesor Hartono mengatakan, penghargaan ini menjadi momentum memperkuat komitmen perguruan tinggi dalam membangun ekosistem pendidikan yang inklusif. Menurutnya, kampus perlu menghadirkan lingkungan belajar yang ramah disabilitas dan terbuka bagi semua kalangan. Ia juga mengapresiasi partisipasi Unila dan perguruan tinggi lain dalam asesmen tersebut. Beralih ke warca selanjutnya, pemerintah Provinsi Lampung menggelar rapat koordinasi guna mematangkan persiapan perhelatan tahunan Festival Krakatau. Pertemuan lintas sektor yang dipimpin staf ahli Gubernur Lukman Pura tersebut berlangsung di Balai Karaton. Perhelatan kebudayaan bergengsi ini dipusatkan di lapangan Saburai Enggal serta kembali masuk jajaran Krisma Event Nusantara. Agenda pariwisata nasional tersebut dijadwalkan berlangsung meriah selama 6 hari pada akhir bulan Agustus mendatang. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, Tony Ferdinansah, menjelaskan festival mengusung tema Nengah Nyampur. Tema kebudayaan ini mempresentasikan nilai kebersamaan, gotong royong, serta semangat inklusivitas masyarakat di tengah keberagaman daerah. Pemprov Lampung menegaskan pentingnya strategi kolaborasi menggandeng BUMN, perbankan, hingga asosiasi pariwisata guna menyukseskan perhelatan tersebut. Sinergi kuat lintas instansi menjadi kunci utama agar pelaksanaan ajang tahunan ini berjalan lancar. Demikian Warca pukul 17. Kita akan berjumpa kembali di Warca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

RRI Bandar Lampung dan masih bersama saya Pedro Nurjadi akan selalu setia menemani Mina Muari hingga pukul 19.00 waktu Indonesia Barat nanti ya. Dan kalau di kita berdangdut ria atau di pro dangdut, kali ini kita berjumpa lagi di nikmati atau menikmati lagu-lagu Nusantara. Dan kita awali dengan lagu Ilahi.

0: Buat kamu yang susah banget lepas dari handphone, pernah kepikiran gak sih makanan yang kita makan hari ini datang dari mana? Di balik nasi di piring kita, ada petani yang bangun lebih pagi dari alarm kamu. Swasembada pangan itu bukan hal yang jadul, ini soal masa depan. Sudah seharusnya kita bangga makanan lokal, jangan mubazir, hargai setiap suapan, kalau bisa nanam, kenapa enggak? Karena generasi keren, gak cuma update tren, tapi juga peduli. Swasembada pangan, aksi kecil kita, dampak besar untuk Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung.

0: gak sih punya teman yang beda agama? Tapi tetap bisa ngobrol, ketawa, dan kerja bareng kok. Itulah indahnya hidup di Indonesia. Beda itu biasa. Moderasi beragama bukan soal mencampur adukan keyakinan, tapi soal sikap. Tetap yakin tanpa harus menyakiti. Sesederhana saling menghormati waktu ibadah. Gak asal komentar di media sosial dan mau dengar pendapat orang lain. Karena kalau kita mau sedikit menahan ego, suasana jadi lebih tenang. Indonesia itu rumah kita bersama. Beda agama, beda cara, tapi satu tujuan, hidup damai. Yuk mulai dari diri sendiri, jadi pribadi yang adil, seimbang, dan menghargai. Karena moderasi beragama bikin hidup lebih nyaman buat semua.
1: Pro 4 FM, suara

di 88,5 FM dan masih bersama saya Pedro. Jadi sebuah informasi kami kembali sampaikan, PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Pringsewu menggandeng aparat keamanan dalam pengawasan penggunaan listrik. Sinergi bersama personel Brimob dan TNI bertujuan memastikan pemeriksaan lapangan berjalan tertib serta kondusif. Pelibatan aparat dilakukan untuk memberikan rasa aman bagi para petugas teknis maupun masyarakat sekitar. Langkah ini mendukung kelancaran pemeliharaan keadaan pasokan listrik di kawasan pusat keramaian warga. Kembali lagi kita nikmati lagu-lagu Nusantara yang sudah kami siapkan.

0: Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengantar Indonesia ke gerbang keberagaman agama di dunia.
1: Eh, serius? Ketua proyek acara ini kamu?
2: Iya, kenapa emangnya?
1: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
2: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
1: Iya sih, baru sadar gua, mikirnya masih stereotip banget.
2: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender.
3: Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti, seunyini jadi cerminan masyarakat lain.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

Malam hari ini Kak Jason Yunis, mari kita nanti akan bergabung ke Pro 1 guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran yang nanti akan dilanjutkan dengan berdoa kajian maghrib. Kita nikmati terlebih dahulu lagu-lagu Islami berikut ini.

0: hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
2: Hah? Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
0: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
0: Nak? Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus nggak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Perbedaan suku, agama, budaya, dan pendapat merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Namun persatuan dan kesatuan harus selalu dijaga agar bangsa tetap utuh dan kuat.
4: Nur, menurutmu kenapa persatuan dan kesatuan bangsa itu sangat penting?
5: Karena tanpa persatuan, bangsa kita mudah terpecah. Padahal kita memiliki tujuan yang sama, yaitu memajukan Indonesia.
4: Benar, sayangnya perbedaan sering dijadikan alasan untuk saling bermusuhan.
5: Padahal perbedaan seharusnya menjadi kekuatan, bukan pemisah. Asalkan kita saling menghormati dan toleran.
4: Sebagai penerus bangsa, kita harus menjaga sikap dan tidak mudah terprovokasi.
5: Iya, dengan bersatu, kita bisa menjaga keutuhan bangsa dan mewujudkan Indonesia yang damai dan maju.
3: Persatuan dan kesatuan bangsa bukan hanya slogan, tetapi sikap yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan saling menghargai dan bekerja sama, Indonesia akan tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang besar.

Minamari, semari kita menanti nantinya pengajian ayat suci Al-Quran dan berdoa kajian maghrib. Kita akan segera bergabung ke Pro 1 RRI Bandar Lampung.

0: ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik, gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau memang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parents, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas.

Listener dimanapun Anda berada, kami cukupkan sekian kebersamaan kita dalam rangkaian lagu-lagu islami. Selanjutnya, ruang dengar Anda akan kami hadirkan pengajian Al-Quran yang juga nanti akan dilanjutkan dengan kumandang beduk tanda azan maghrib untuk Anda khususnya yang berada di seputaran kota Bandar Lampung. Langsung saja kita dengarkan pengajian Al-Quran dengan surat Hud ayat 61 hingga 63 bersama Nida Amalia. Oh.

والصلاه القائمه آتي سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجات العاليه الرفيعه وابعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu betul sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nuzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini. Baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pade, beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Allah lawi, mati kak sedup-sedup menu di jajo. Ada buat pekasem, buat pindang, buat mana cubi. Ayah aku coba pay kuah cubinya yo. Allah sedup nih.
4: Gih, khusus lagi kuah cubi nasusi. Bangi nih aniku mengandi jangan.

Menyelesaikan hutang bukan sekedar kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral dan ibadah.

0: berarti banjir, tanah longsor, dan masa depan yang terancam. Hutan bukan hanya milik kita hari ini, tetapi milik generasi esok hari. Hentikan pembalakan liar, jaga hutan kita, jaga kehidupan kita. Pesan ini dipersembahkan untuk bumi yang lebih hijau. Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya Lampung.

Romi Namwari masih di 88,5 FM dan masih bersama saya Firmanyadi yang lebih kurang 30 menit ke depan untuk menemani Mina Muari. Dan kembali kita di Halo Nedibi Akani yang kita akan nikmati lagu-lagu Nusantara yang sudah kami persiapkan di ruang Mina Muari. Dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang beragama muslim tentunya ya. Jadi kita nikmati lagu-lagu Nusantara yang sudah kami persiapkan, diawali dari Gerimis aja.

0: La la la. La la la la la la.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Dan Teluk Belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

0: indah. Laut memberi kita ikan segar, mata pencaharian, dan keindahan alam yang tak ternilai. Tapi jika laut dieksploitasi berlebihan dan tercemar sampah, semua itu bisa hilang. Mari manfaatkan laut dengan bijak, tangkap ikan sesuai aturan, hentikan membuang sampah ke laut, dan dukung hasil laut yang berkelanjutan. Laut yang terjaga hari ini adalah kehidupan untuk masa depan.
1: Totalnya 100.000, Kak. Pakai kantong plastik?
2: Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
3: Pakai aja.
2: Enggak, aku enggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu, kan?
3: Oh, gitu.
4: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin

0: appena torno in cena da dopo di qua che tu la no pon
1: o a pon bunyi cena.
2: Masyarakat Lampung dikenal dengan kaya budaya dan tradisi. Salah satu di antaranya adalah tradisi butetah. Tradisi butetah merupakan upacara adat yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat Lampung, khususnya masyarakat Lampung Sebatin. Tradisi ini menandai perubahan status sosial dan juga kedudukan seseorang dalam struktur adat masyarakat. Pemberian gelar ini umumnya terjadi dalam rangkaian upacara adat perkawinan, di mana seorang pemuda yang menikah akan resmi diubah statusnya menjadi orang tua atau tokoh adat yang dihormati, lengkap dengan gelar atau adok yang baru diterima. Makna butetah sangat mendalam dan juga bersifat sakral, karena bukan hanya sekadar pemberian nama, melainkan penentuan hak, kewajiban, dan juga posisi seseorang dalam pembagian kerja secara adat. Melalui butetah, struktur sosial masyarakat menjadi berfungsi dan juga terorganisir.
3: Indonesia itu rumah.
4: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
3: Indonesia itu seperti warna-warni.
5: Indonesia itu ya aku.
6: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Minum hari banyak orang tua berharap anak mau menceritakan masalahnya mulai dari persoalan sekolah, pertemanan, hingga perasaan yang sedang mereka alami. Namun tanpa disadari, ada beberapa kesalahan orang tua yang membuat anak tidak terbuka untuk menyampaikan perasaannya. Berikut penyebab anak jarang bercerita kepada orang tuanya. Sikap anak yang mulai tertutup biasanya tidak terjadi secara tiba-tiba, pasalnya anak cenderung menyimpan perasaan sendiri ketika merasa tidak mendapatkan respon yang membuat mereka nyaman dari orang tuanya. Penyebab anak jarang bercerita kepada orang tuanya, dikutip dari berbagai sumber, berikut penyebab anak jarang bercerita. 1. Selalu mengubah percakapan menjadi nasihat panjang. Memberikan arahan kepada anak memang penting, tetapi terlalu sering mengubah setiap cerita menjadi sesi nasihat panjang bisa membuat anak enggan terbuka. Kemudian bereaksi dengan marah sebelum memahami situasi. 3. Sering mengabaikan perasaan anak. 4. Membandingkan anak dengan orang lain. 5. Memotong pembicaraan sebelum anak selesai bercerita. 4. Mengungkit kesalahan anak di kemudian hari. Anak takut membuat orang tua khawatir atau kecewa. Nah, itu dia. Ada 7 ya. Penyebab utama anak tidak mau terbuka kepada orang tuanya. Jadi, minat mari bagi kita sebagai orang tua harus berhati-hatilah dalam bersikap agar anak tetap terbuka kepada kita. Dan kembali lagi kita akan nikmati lagu-lagu Nusantara yang sudah kami persiapkan.
1: Zepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alprazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alprazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alprazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.
2: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
3: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
2: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
3: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
2: Siap, demi hidup sehat.

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budayanya sendiri.
1: Lingkungan yang bersih dimulai dari diri sendiri. Buang sampah pada tempatnya, kurangi penggunaan plastik, dan rawat alam di sekitar kita. Karena bumi yang sehat hari ini adalah warisan berharga untuk generasi nanti. Mari jaga lingkungan demi masa depan yang lebih baik.

0: PHBS itu apa? Malah aku tahu.
1: Gak tahu.
0: PHBS itu adalah pola hidup bersih. Kalau biasa makan sayur, buah, dan juga harus cuci tangan. Cuci tangan juga pakai sabun ya.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat atau dikenal dengan istilah PHBS berperan dalam mencegah terjadinya penyakit. PHBS tidak hanya saat kita berada di rumah saja, melainkan pada saat kita ada di sekolah, tempat bekerja, tempat umum, dan fasilitas kesehatan. Ada beberapa indikator dalam PHBS diantaranya mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, menggunakan toilet, pemberantasan jentik nyamuk, melahirkan harus ditolong tenaga kesehatan, pemberian ASI eksklusif pada bayi, penimbangan bayi setiap 3 bulan sekali, penggunaan air bersih, makan sayuran yang mengandung vitamin A, olahraga 30 menit per hari, dan tidak merokok. Bersama-sama, kita terapkan kebiasaan baik dari sekarang.
3: Nilai-nilai keindonesiaan harus diimplementasikan sebagai cara hidup. Melalui nilai-nilai tersebut, Indonesia mampu bangkit dari tantangan yang dihadapi. Bangsa ini harus memahami apa yang akan dilakukan dan didalami terhadap nilai-nilai yang dimiliki. Karena Indonesia berhadapan dengan tantangan infiltrasi ideologi dan berhadapan dengan nilai yang mereduksi kekayaan nilai pada sikap skeptis dan pesimistis. Indonesia memiliki filosofi kehidupan berbangsa yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan aturan yang lainnya, yang menjamin keutuhan kehidupan berbangsa berbasis pada rasa kesatuan nasionalisme yang utuh sejak digaungkan tahun 1908. Mari kita bangkit dimulai dari pembangunan nilai-nilai yang kita miliki seperti budi pekerti dan nilai gotong royong.
4: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
5: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
6: Pak, masih di kantor?
5: Iya, masih di kantor ini.
6: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
5: Iya.
6: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
5: Iya, Papa mau pulang.
4: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
5: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
7: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: 104 FM, suara budaya Lampung.
1: Waktu jam siwa belas.
2: Mina Muhadi, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan bersama perusahaan umum Perum Damri terus mematangkan rencana pengoperasian kembali layanan bis antar

0: Salam malam pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 19 malam waktu Indonesia Barat. Kita akan segera bergabung ke program 1 RRI Bandar Lampung mengikuti Warta Berita. Salam malam dan selamat mendengarkan.
1: Aplikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.

0: Satuan Tugas Darat dan Udara disiapkan untuk melakukan mengantisipasi kekeringan. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi pihak yang mendukung Amerika Serikat untuk merebut aset Iran. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah terus mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas di berbagai daerah, di mana program tersebut telah mencapai hampir 50% dari target nasional. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah.
2: Pemerintah mencatat pembangunan program Jembatan Garuda telah mencapai progres 49,9% hingga 28 Juli 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas konektivitas di wilayah terpencil, terisolasi, dan terdampak bencana, agar akses masyarakat terhadap layanan dasar semakin mudah. Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media, Badan Komunikasi Pemerintah, Kurnia Ramadana mengatakan, dari target 2.838 titik jembatan di 38 provinsi, sebanyak 1.416 titik telah selesai dibangun. Jembatan tersebut telah menghubungkan lebih dari 7.000 desa dan kelurahan, serta memberikan manfaat bagi lebih dari 4,2 juta masyarakat.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah dan 4.250 fasilitas kesehatan, serta menghubungkan 4.360 fasilitas ekonomi seperti pasar. Secara rata-rata, waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
2: Selain memperkuat konektivitas, pemerintah juga mengembangkan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan desa kreatif, optimalisasi kreatif hub, dan promosi produk lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, pengembangan desa kreatif tidak hanya dilakukan melalui pelatihan. Pemerintah juga memberikan pendampingan secara menyeluruh agar pelaku ekonomi kreatif mampu tumbuh secara berkelanjutan.
3: Alhamdulillah, berkat kolaborasi dengan berbagai kementerian lembaga, dukungan komunitas, akademisi, serta pemerintah daerah, itu capaiannya di 134% ya, di tahun 2025. Jadi total realisasi investasi di tahun 2025, 9,5% itu masuknya ke sektor ekonomi kreatif. Artinya apa? Artinya bahwa pihak internasional juga semakin percaya melakukan investasi di sektor aircraft.
2: Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur yang dibarengi penguatan ekosistem ekonomi kreatif mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata. Langkah tersebut juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan Satuan Tugas atau Satgas Darat dan Udara untuk melakukan operasi modifikasi cuaca guna mengantisipasi kekeringan. Joshua Siombing menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Mengapa? Karena di samping isu kesiapan atau ketersediaan air bersih, juga ada isu kebakaran.
5: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis dalam menghadapi cuaca ekstrim berkepanjangan akibat fenomena El Nino Godzilla. Hal itu disampaikan Menko Infra yang akrab disapa AHY usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menuturkan bahwa kepala negara memberikan arahan untuk kesiapsiagaan menghadapi dampak cuaca ekstrim El Nino Godzilla dengan menggencarkan operasi modifikasi cuaca. Hal ini ditekankan AHY tidak hanya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla, namun juga untuk memastikan ketersediaan air untuk berbagai kebutuhan masyarakat.
4: Kerap hadir hotspot ataupun titik-titik api yang harus segera diantisipasi. Kita ingin memastikan bahwa pemerintah juga siap dengan satgas, baik satgas darat, satgas udara, dan termasuk dengan menjalankan operasi modifikasi cuaca. Saya ulangi, melalui operasi modifikasi cuaca dengan metodologi yang diharapkan bisa segera memadamkan titik-titik api, termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
5: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Teuku Faisal Fatani, mengatakan bahwa BMKG bersama sejumlah pihak terkait terus melakukan operasi modifikasi cuaca seperti salah satunya yang dilakukan di wilayah DKI Jakarta. Kepala BMKG menjelaskan untuk modifikasi cuaca ini dilakukan dengan melihat masa waktu hari tanpa hujan di wilayah Jakarta.
6: Dengan catatan ketika awan masih ada ya, karena kalau tanpa awan kita tidak bisa modifikasi, sehingga nantinya bisa membuat Jakarta lebih adem. Saat ini di beberapa gunung tinggi Jakarta, kerjasama BMKG juga dengan DKI Jakarta, itu kita juga memasang namanya ground based generator. Jadi ketika nanti ada awan yang kira-kira sehat untuk menghujankan Jakarta, maka akan dilepaskan uap air atau flare untuk kemudian berjalan-jalan. Ini biasanya kalau dalam 2-3 minggu tanpa hujan sama sekali, kualitas udara di Jakarta juga menurun. Jadi salah satu upayanya adalah dengan melakukan hujan pada saat kondisinya memungkinkan.
5: Meski dilakukan secara situasional, namun lebih lanjut Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menuturkan bahwa modifikasi cuaca ini telah terbukti secara ilmiah mampu mengurangi tingkat kekeringan akibat cuaca ekstrim El Nino Godzilla. Bahkan ia juga memastikan bahwa modifikasi cuaca ini menggunakan kandungan bahan alami yang tidak mengganggu dan merusak lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dan bahan semua yang kita gunakan juga bahan alami, jadi tidak membahayakan secara kimiawi bagi lingkungan.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan menghadirkan saksi auditor BPKP. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
7: Penyimpangan pertama dilakukan oleh LPI selaku pemberi pembiayaan. Yang pertama, unit kerja pembiayaan selaku pengusul tidak melakukan pengecekan dan merchandise inspection atas persediaan dan piutang usaha debitur.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebu Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan Direktur Pelaksana 1 LPEI Dwi Wahyudi dan sejumlah pejabat LPEI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Novi Hairul Huda dari BPKP dan Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Saksi Hairul Huda mengatakan ada kerugian negara yang ditimbulkan oleh pemberian kredit LPEI kepada kedua debitur tersebut. Menurutnya, penyebab kerugian tersebut terjadi salah satunya adalah LPEI dalam memberikan kredit tidak melakukan validasi terhadap dokumen dan agunan dari debitur.
7: Dalam laporan audit menyebutkan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara.
9: Telah terjadi kerugian
7: keuangan negara.
9: Bisa saudara auditor jelaskan berapa hasil temuan yang hasil audit yang saudara lakukan?
7: Kerugian keuangan negara 992 miliar 820 juta 628.200 rupiah.
8: Sementara itu, saksi Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengatakan sejak tahun 2020 sudah ada tanda-tanda bahwa PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit tidak dapat melakukan pembayaran kredit ke LPEI.
10: Pengetahuan saksi sebagai ahli yang tentunya ada di OJK, bagaimana kondisi kesehatan dari kedua perusahaan ini, saudara tahu?
11: Gininya, kalau nggak salah itu di posisi Oktober, di 2020 itu sudah menandakan kualitas asetnya tuh pembiayanya tuh kualitas kredit yang 5 ya atau macet dengan jumlah hari keterlambatan itu sekitar 298 hari.
8: Andi juga mengatakan berdasarkan aturan perusahaan penjamin juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kredit macet PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aparat gabungan berhasil menggagalkan peredaran ribuan botol minuman keras ilegal di Bali yang diduga menggunakan pita cukai palsu telah diamankan dengan nilai mencapai 12 miliar rupiah. Januar Setiaji melaporkan.
12: Melakukan penindakan di pusatnya tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
13: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Bais TNI berhasil mengungkap dugaan penimbunan minuman mengandung etil alkohol atau minuman keras ilegal yang menggunakan pita cukai palsu di Bali. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan sebanyak 19.142 botol atau setara 14.400,36 liter MMEA golongan B dan C dengan nilai barang diperkirakan mencapai 12,55 miliar rupiah. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Legend TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama mengatakan, pengungkapan kasus berawal dari informasi intelijen mengenai dugaan peredaran minuman mengandung etil alkohol ilegal di wilayah Denpasar. Tim gabungan kemudian melakukan operasi pada Kamis 23 Juli 2026 dengan menghentikan sebuah kendaraan di Jalan Padma, Legian Badung sebelum menggeledah dua bangunan di Denpasar Timur yang diduga menjadi lokasi penyimpanan ribuan botol minuman beralkohol tersebut.
12: Dengan total jumlah sekitar hampir 15.000 liter ini tentunya merupakan stok yang luar biasa besarnya ya. Jadi ini adalah merupakan untuk stok Bali selama bisa juga karena mungkin Bali ini adalah merupakan daerah tujuan wisata dan banyak turis dari mancanegara yang berkunjung ke Bali ya, tentunya ini akan digunakan untuk konsumsi Bali.
13: Jaka menjelaskan, minuman beralkohol merupakan salah satu barang kena cukai yang peredarannya diawasi oleh negara. Karena itu, pengawasan tidak hanya dilakukan di hotel, restoran, dan kafe, tetapi kini juga difokuskan pada pusat distribusi untuk memutus rantai peredaran barang ilegal dan memberikan efek jera kepada pelaku.
12: Kita sering ataupun kita terus melakukan pengawasan terhadap hotel-hotel ataupun kafe-kafe yang kita duga melakukan ataupun beredarnya minuman yang tidak dilekatkan cukai atau minuman yang cukainya palsu. Sekarang ini fokus kepada pusatnya di mana. Tentunya dengan kita ngambil ataupun melakukan penindakan di pusatnya, tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
13: Saat ini penyidik telah memeriksa 10 orang saksi untuk mengungkap pemilik dan jaringan distribusi barang tersebut. Sementara para pelaku diduga melanggar pasal 54 dan atau pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha menandatangani perjanjian kerjasama untuk memperkuat sinergi pengawasan perusahaan platform digital dalam mendorong keberlanjutan jurnalisme berkualitas. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
14: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas atau KPP2JB bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU memperkuat pengawasan terhadap perusahaan platform digital. Hal ini dilakukan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan platform digital terhadap Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024. Ketua KTP2JB Suprapto Sastro Atmojo mengatakan, hasil penilaian komite menunjukkan kepatuhan perusahaan platform digital masih berada dalam kategori yang rendah. Ia berharap

0: masuk tentu di dalamnya adalah perusahaan platform digital.
1: Sementara itu, Ketua KPPU, Goprera Panggabean mengatakan, kerjasama ini menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola ekonomi digital melalui kolaborasi antar lembaga. Ia menilai semakin strategisnya posisi perusahaan platform digital juga diikuti dengan tanggung jawab yang semakin besar.
2: Kehadiran generatif artificial intelligence mulai mengubah cara konten diproduksi, didistribusikan, dan dimanfaatkan. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi industri teknologi, tetapi juga membawa implikasi yang besar bagi dunia penerbitan, perusahaan pers, industri kreatif, hingga pasar periklanan digital. Perkembangan tersebut patut kita sambut sebagai bagian dari kemajuan teknologi, namun sejarah juga mengajarkan bahwa setiap lompatan teknologi selalu diikuti oleh kebutuhan untuk membangun tata kelola yang mampu menjaga keseimbangan antara inovasi, keadilan, dan persaingan.
1: Karena itu, kerjasama antara KTP 2JB dan KPPU diharapkan dapat memperkuat koordinasi, pertukaran informasi, serta penyusunan kajian bersama untuk menghasilkan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kegiatan Indonesia Fashion Week yang digelar di Jakarta didorong untuk meningkatkan daya saing global. Yurika Fitri melaporkan.
4: Indonesia Fashion Week yang berlangsung mulai 29 Juli hingga 2 Agustus digelar di Jakarta International Convention Center, Senayan, Jakarta. Adapun tema Indonesia Fashion Week tahun ini adalah Ulos Simetria yang dihadiri oleh Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Utara, Kahyang Ayu Bobi Nasution, dan Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro, serta perwakilan beberapa kementerian. Dalam acara ini juga dihadirkan fashion show yang dibawakan oleh Pragawati dan peragawan yang mengenakan pakaian dari ulos dari beberapa desainer. Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro Esti Widya Putri dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada pihak penyelenggara Indonesia Fashion Week. Menurutnya, tema Ulos Simetria pada Indonesia Fashion Week tahun ini merefleksikan identitas, keseimbangan, dan masa depan industri fashion Indonesia. Ia juga menuturkan ulos bukan sekedar selembar kain yang dikenakan dalam berbagai upacara adat Batak, melainkan simbol ikatan kasih sayang dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sementara itu, salah satu peserta pameran, Dewi, juga menyampaikan bahwa pada pameran tahun ini ia menampilkan sejumlah produk yang terbuat dari kulit berupa tas dan dompet. Dewi juga menegaskan bahwa produknya menggunakan brand lokal yang dibuat oleh para perajin dari Indonesia. Sementara itu Dewi juga menyampaikan untuk pameran kali ini ia memaparkan sekitar 500 produk yang terbuat dari kulit.
5: Tas kulit brand lokal. Biasanya kan kalau tas kulit itu biasanya banyak orang yang ngambil dari luar ya. Tapi ini kita nampilin brand lokal dengan warna-warna yang gak biasa. Ada warna yang jarang banget kalau untuk brand lokal, warna-warna pink kayak gini-gini tuh jarang banget nih, pink kayak gini ya.
4: Sementara itu salah satu pengunjung, Caroline, juga memberikan apresiasi dengan pelaksanaan Indonesia Fashion Week ini. Caroline yang berasal dari Sumatera Utara juga merasa bangga karena ulos dapat dikenal oleh dunia internasional melalui Indonesia Fashion Week yang bertema Ulos Simetria.
6: Jadinya pastinya orang Sumatera Utara merasa jadi bagian dari fashion kan gitu. Dan menurut aku itu it takes.
4: Sementara itu dari pantauan kami, sejumlah pameran dan juga pelaku UMKM juga memamerkan hasil produk mereka dan rata-rata berupa pakaian yang terbuat dari ulos serta kain batik. Dari Jakarta International Convention Center, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gelaran Kekayaan Intelektual Jakarta atau IP Market 2026 resmi dibuka dengan menghadirkan 28 eksibitor serta lebih dari 66 kekayaan intelektual lokal maupun mancanegara. Elia Nazara melaporkan selengkapnya.
7: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi ya, antara IP lokal dan
8: Kepala Jakarta IP Market Mohtar Sarman mengatakan penyelenggaraan edisi kedua

0: Jakarta IP Market menghadirkan 28 eksibitor dan lebih dari 68 intelektual properti atau kekayaan intelektual. Tahun ini, Jakarta IP Market memfokuskan penyelenggaraan pada tiga hal, yakni membuka peluang bisnis, menghadirkan 45 pembicara ahli di bidang licensing dan pengembangan IP, serta kolaborasi antara IP lokal dan internasional. Hal tersebut ia sampaikan dalam pembukaan Jakarta IP Market 2026 di Jakarta hari ini.
1: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi ya, antara IP lokal dan IP internasional. Kita juga saling belajar, saling sharing. Semoga kita bisa berkolaborasi, menghasilkan suatu kreasi-kreasi yang lebih unik lagi.
0: Sementara itu, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Disparekraf DKI Jakarta Puji Hastuti mengatakan, ekonomi kreatif menjadi motor pertumbuhan yang menjanjikan dan Jakarta berada di jantungnya. Menurutnya, Jakarta IP Market hadir untuk mempertemukan kekayaan intelektual langsung dengan pasar global. Puji mengatakan, tahun lalu potensi transaksi Jakarta IP Market mencapai 33,4 miliar rupiah. Pihaknya optimistis, target transaksi tahun ini dapat mencapai lebih dari 100 miliar rupiah.
2: Kita harapkan juga untuk tahun ini tentunya lebih ya, karena kita mengemasnya dengan waktu yang persiapan lumayan panjang ini, kita harapkan nanti potensi transaksi itu lebih tinggi lagi dari tahun kemarin tentunya. Dan untuk tahun ini kan diikuti oleh 28 IP.
0: Selama dua hari penyelenggaraan, Jakarta IP Market menghadirkan 13 sesi diskusi bersama 40 pembicara, termasuk pemain besar industri lisensi seperti Moonbug, Entertainment Media Link, dan Sega. Kegiatan ini juga mempertemukan kreator dengan pelaku usaha, brand, dan pusat perbelanjaan untuk membuka peluang kerjasama komersial. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi negara manapun maupun perusahaan yang mendukung langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk merebut aset Iran yang dibekukan dan menggunakannya sebagai dana kompensasi. Amerika Serikat dilaporkan telah memanfaatkan aset-aset Iran yang dikuasai pihaknya untuk membayar ganti rugi terhadap kapal dan barang muatan yang kemungkinan rusak di tengah blokade Amerika Serikat terhadap Selat Hormuz. Informasi dari kabar dunia olahraga, kehadiran Mitchell Baker di Timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Niar Abdulitiloli melaporkan selengkapnya.
4: 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia sudah berada di sana. Kecil lakukan dan menjur, sudah dilakukan, kita dicur. Apakah Sardi Was yang mencetak gol tadi?
5: Kehadiran Mitchell Baker di Timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Harapan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai Indonesia mendudukkan Kamboja 5-1 pada penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 Senin lalu. Menurut Erick, penyelesaian akhir selalu menjadi salah satu permasalahan tim Merah Putih yang belum terpecahkan. Karenanya kehadiran pemain muda seperti Baker dapat menjadi jawaban atas permasalahan di lini serang Indonesia.
6: Mudah-mudahan kita punya penebalan striker kan, memang salah satu kelemahan tim kita tipis dari sisi striker. Selama ini kita bergantung kepada Ole. Nah hari ini Baker saya rasa punya tinggi yang memang diperlukan, 197, dan mobility-nya juga baik tadi kalau kita lihat. Mudah-mudahan jadi penebalan di striker lah.
5: Melalui kesempatan yang sama, Mitchell Baker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Mitchell mengungkapkan ia memang mencetak gol pada laga perdananya bersama Timnas, namun semua dapat terwujud karena ia mendapatkan dukungan tim. Karenanya ia ingin berterima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staff di balik layar.
7: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa. Kami akan menikmatinya, tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari. Jadi kami harus terus melangkah.
5: Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya menghadapi Timor Leste yang dijadwalkan pada Jumat pekan ini bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Saat ini skuad Garuda berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen sementara dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.
1: Kan kamu udah dalam tanda kutip udah, wah, udah 100% buat dia ya.
2: Iya. Terus kita nunggu, kita iya, benar-benar iya, kayak free. Pas dia pergi kita single.
1: Oke.
2: Okay. Dia sama orang lain gitu.
1: Oh.
2: Makanya lagu apa lirik pertamanya kan kurindukan lagi kau yang ingin aku lupakan. Jadi sebenarnya kayak gue lupain deh gitu.
1: Tapi
2: enggak bisa, enggak mau. Dialah the one gitu.
1: Oh, aduh, ini agak bodoh ya.
2: Iya kan? Ternyata sebenarnya.
1: Iya. Iya, tapi lagu ini ciptaan siapa nih?
2: Jadi dia adalah ciptaan
1: pengalaman pribadi dia gak?
2: Bener.
1: Oke, okay.
2: Bener banget. Ini ciptaan my best friend, namanya Bibas, orang Bandung.
1: Oke,
2: kalau misalnya kalian pernah nonton ajang pencarian bakat itu tahun 2010, dia adalah salah satu pesertanya, namanya Kizi. Iya.
1: Oke,
2: okay. Gak, dulu namanya Bilqis.
1: Namanya perempuan berarti?
2: Perempuan. Oh. Jadi ini cerita tentang perempuan yang sakit hati, Beb.
1: Oke, perempuan udah capek ya.
2: Iya. Terus. Jadi pertama kali aku dengar itu waktu pas kita lagi karantina di Jakarta.
1: Oke.
2: Okay.
1: Sekamar kan, tuh?
2: Enggak, kita enggak, kan juga suka ngumpul satu tempat malam-malam gitu kan. Okay. Terus aku bilang kan panggilan aku Uting. Ting, gue punya lagu sebenarnya gitu kan.
1: Okay.
2: Coba kita dengerin gitu kan. Kurindukan lagi kau yang ingin aku lupakan. Bagus lagu lo, gue bilang gitu kan. Tapi kan aku disitu masih 15 tahun umurnya.
1: Iya.
2: Aku bilang sama dia, aku suka banget lagunya, boleh gak buat aku aja? Misalnya aku pakai, aku bilang gitu kan. Tapi tunggu ya, lihat kita, semesta mendukung apa enggak. Ketika aku punya kesempatan untuk produksi lagu dan lagu ini masih available buat aku ya. 16 tahun kemudian aku hubungin dia, untungnya masih punya kontaknya.
1: Wow.
2: Kita sempat lost kontak kan.
1: Okay.
2: Iya dong, kayak dia masih di Bandung.
1: Iya,
2: dia masih di Bandung, aku udah entah kemana. Aku cari apa ya, Instagramnya, nomornya juga udah ganti gitu kan. Beb, apa kabar? Ya ampun, lu kemana aja, lololol segala macam. lagu ini si lelah masih available gak? Masih. Gue pakai ya, gas. Nah, gitu.
1: Itu temen yang mensupport temen banget ya.
2: Bener.
1: Maksudnya gampang banget gitu.
2: Iya, kayak okay, karena emang aku udah tahu lagu ini emang cocok buat Melisa, dia bilang gitu.
1: Okay.
2: Karena emang dia pertama kali dengerin lagu itu waktu pas di karantina tuh pertama kali ke aku.
1: Oke.
2: Okay. Gitu. Jadi emang belum ada yang pernah denger demonya hari pas saat itu ya.
1: Oke.
2: Okay. Tapi setiap 16 tahun kemudian emang udah banyak yang udah denger demonya. Terus dibilang kayak Ntar dulu deh. Akhirnya bener, jodoh lah aku sama dia di lagu lelah ini.
1: Tapi sempat lo tanya gak sama pencipta lagunya, lu kenapa sih, Beb, bisa bikin lagu kayak gini?
2: Patah hati, Beb.
1: Oh gitu.
2: Karena biasanya,
1: apa sih sebenarnya?
2: Tapi biasanya songwriter itu gue gak tahu sih, karena aku kan bukan songwriter ya. Biasanya songwriter itu mempunyai masterpiece gitu ketika dalam keadaan galau berat.
1: Iya, betul.
2: Jadi dia lagi galau berat waktu itu.
1: Oke.
2: Okay. Masih cinta monyet.
1: Oh, masih muda.
2: Masih juga muda. Dia orang aku 15 berarti dia berapa ya? Dia lebih tua dikit dari aku. Okay. Berarti kan masih belasan tahun.
1: Iya.
2: Kok bisa cintanya sedalam? Kok bisa cintanya sedalam itu?
1: Aduh.
2: Tapi udah putus sama orangnya.
1: Udah putus.
2: Nah,
1: sekarang dia udah bahagia.
2: Udah bahagia sekarang.
1: Oke. Okay. Tapi kalau pada saat proses produksinya nih lagu lelah, lo ada gak pada saat ngetek mungkin lo gimana caranya supaya lo bisa masuk ke dalam itu? Apakah lo juga sempat merasakan yang lelah-lelah gini juga?
2: Ya, sebenarnya aku gak pernah ngerasain sedalam ini.
1: Okay.
2: Saya kayak tidak 100% sama. Tapi kan ya patah hati pernah, ya kan, ditinggal pernah, diselingkuhin pernah. Pokoknya apapun problem percintaan pernah merasakan, okay. Tapi 100% relate sama lagu ini, 100% sama persis sama lagu ini belum pernah.
1: Oke.
2: Okay. Tapi karena aku suka banget lagu ini, maaf ya aku kalau ngomong tuh suka berbelit. Maaf. Oke, okay, jadi aku ketemu sama Davin itu di Reguleran. Ini adalah lagu diproduserin oleh Davin untuk musiknya.
1: Oke.
2: Okay. Aku ke rumah dia, Vin, aku pengen lagu ini nggak pengen balat. Aku bilang gitu. Aku gak pengen yang kayak mendayu-dayu gitu. Okay. Aku pengennya ini kayak era-era 2000-an dulu gitu loh, Pin. Gue bilang gitu kan.
1: Okay.
2: Yang kita jogetin masih groovy, tapi ya liriknya galau gitu.
1: Okay.
2: Terus akhirnya okay, let me think about it. Dia bilang gitu. Terus 3 bulan kemudian dia ngasih demo. Jadi aku gak ngasih dia waktu.
1: Oke.
2: Okay.
1: Jadi lo bebasin tuh.
2: Gue bebasin. Ini full dia gitu kan. Nih gitu. Wah, bagus sekali, Pin. Bungkus. Kita produksi sekarang juga, gitu.
1: Langsung tuh berarti?
2: Iya.
1: Langsung bungkus.
2: Adalah beberapa kayak catatan kayak, aku pengennya kan ada di bagian, apa sih tuh istilahnya? Koda ya? Tri. Koda ya? Apa sih yang interlude ya? Interlude. Mm-hmm. Nah, bagian interlude kan aneh tuh. Yang bass doang. Nah, itu dia ya tuh yang mikir.
1: Oke.
2: Okay. Kayak, ini mau dibuang gak? Terlalu aneh gak? Dia bilang gitu. Enggak, gue suka. Gue bilang gitu.
1: Karena itu salah satu ciri lagu-lagu yang hits di 2000-an.
2: Benar.
1: Itu teman Pro 2. Jadi daripada kita penasaran, langsung kita dengerin nih lagu dari Melisa dengan Lelah di Pro 2 seluruh Indonesia ya. Ini lagunya galau tetapi
2: joget.
1: Joget habis ya. Kita dengerin cuma di Music Live Chat.

0: Asik banget teman bro dua, lelah dari Melisa. Jojing bro. Malam-malam enak ya dengerin lagi.
1: Enak kan?
0: Enak,
1: enak. Jadi semangat gitu. Iya.
0: Lagi habis lelah pulang kerja ya kan?
1: Iya, di jalan tuh, di jalan pulang. Ya kan?
0: Kanan kiri, kanan
1: jadi biar
0: kiri,
1: kayak
0: kanan kiri.
1: Goyangin
0: yoi,
1: biar bahu dikit, jangan ngantuk.
0: Dan lagu ini menurut gue mengingatkan sama karya-karyanya Emily Guslow ya.
1: Benar.
0: Ini asik sih. Ini harusnya kalau ada film Ada Apa Dengan Cinta, ini harus jadi soundtracknya nih.
1: Boleh tolong loh.
0: Cocok loh ya.
1: Boleh tolong loh.
0: Jangan-jangan Teh Melly juga udah ngintip-ngintip nih. Kita kan gak tahu ya.
1: Gak tahu ya.
0: Iya.
1: Halo Teh Melly, apa kabar?
0: Karena menurut gue Teh Melly juga gak berhenti apa namanya berkarya.
1: Benar, benar banget.
0: Masih ada aja, padahal dia udah sibuk di DPR tapi tetap masih berkarya. Ngomongin soal album beda teman Pro 2, ini ada 9 track ya.
1: Yes.
0: Kita akan bahas tadi ada lelah berarti.
1: Mm-mm.
0: Terusnya ada yang gue sempat datang di launching itu ada lagu Ungu sebenarnya.
1: Iya.
0: Yeah. Itu salah satu lagu yang apa namanya mendistract gue juga.
1: Okay.
0: Gimana sih cerita lagu Ungu itu sebenarnya?
1: Tahu yang bikin lagunya siapa?
0: Siapa?
1: Kizzy Bibas juga.
0: Oh. Okay.
1: Berarti ngehook ya lagunya beliau ya.
0: Iya, lagunya masuk soalnya enak-enak.
1: Jadi lagu ini juga tahun itu dibikinnya, tahun 2010.
0: Oke. Okay.
1: Jadi pas aku akhirnya oke ya, Kizzy, kita bawa dua lagu gitu kan. Nah, di lagu Ungu ini sebenarnya memang gak punya judul awalnya.
0: Awalnya lagunya. No judul?
1: No judul.
0: Oke.
1: Terus gue pikir apa ya judulnya. Terus ketika pikir, oh Ungu aja deh gitu kan, biar lucu. Karena gak ada lirik Ungu.
0: Oke, ya,
1: ya kan? Gak ada lirik Ungu.
0: Gak ada.
1: Gitu. Tapi lucu aja kayaknya, karena nyeleneh. Pengen sedikit ada nyelenehnya gitu. Terus kayaknya enaknya kalau duet gitu. Nah.
0: Itu ketemu teman duetnya gimana ceritanya?
1: Nah, jadi ketemu teman duet ini sebenarnya dia rival. Aku enggak. Sebenarnya kita berantem, enggak. Jadi kita ketemu di panggung reguler tahun 2019.
0: Berarti dia ngisi ini juga ya, jadi penyanyi reguler juga.
1: Penyanyi reguler. Tapi kita beda tim.
0: Oke.
1: Okay. Beda tim. Habis itu kita bercerai dulu tuh, berantem.
0: Oh.
1: Beneran ini berantem, rival berat.
0: Oke.
1: Okay. Rival berat, aku gak suka kamu Triwana. Enggak, bohong. Bohong, I love you. Abis itu tahun 2024 akhirnya kita reconnect nih.
0: Oke.
1: Okay. Kita jadi sahabatan banget.
0: Jadi
1: sampai
0: deket banget ya.
1: Sampai setiap hari kalau gak ketemu rewel.
0: Oke.
1: Okay. Gitu kan. Setiap pagi pasti video call lagi apa gitu-gitu. Okay. Sampai akhirnya aku bilang sama dia, Beb, mau gak duet sama aku? Lagu apa? Dia bilang gitu kan. Lagu ini gak tahu judulnya belum ada. Dia dengerin, abis itu kita workshop gimana caranya menyatukan si suara aku sama dia ini kan. Karena si timbre kita beda. Terus kayak aku tuh lebih tinggi, dia lebih rendah gitu-gitulah. Akhirnya kita menemukan lah sih. Jadi verse 1, verse 2, chorus itu beda dua semua.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan?
0: Wow.
1: Susah tuh. Karena biar kita nyaman semuanya kan nyanyinya. Abis itu dia udah kita rekaman, jadilah lagu Ungu.
0: Oke. Dan itu lagunya mengingatkan gue sama karya Melly juga sih sebenarnya.
1: Bener. Bener. Jadi kayaknya inspirasi Kizzy memang Teh Melly.
0: Oke.
1: Gitu. Dan dia tuh fun fact ya, bikin lagunya tuh bukan pakai alat musik. Jadi dia pakai voice note. Dia bikin melodi jadi otak. Na na na na na na gitu. Kayak na na na na na na na na na na na na na na. Orang bikin lirik.
0: Wow.
1: Jadi dia nggak tahu tuh chordnya di mana sebenarnya.
0: Berarti dia cukup jenius ya.
1: Cukup jenius.
0: Luar biasa teman-teman.
1: Benar.
0: Kalau penasaran langsung cek di Spotify-nya Melisa.
1: Benar.
0: Langsung didengerin lagu Ungu ya.
1: Bisa dong. Dan jangan lupa lihat juga di YouTube ada video klipnya.
0: Udah ada video klipnya.
1: Ada, lucu loh kita.
0: Lucu ya.
1: Lucu. Kita bikin itu di Korea.
0: Oh, Korea.
1: Fun fact itu pakai kamera HP doang.
0: Oke. Okay.
1: Dan kita benar-benar enggak make up. Ya, benar-benar pakai kamera HP doang. Dan yang ngerekam adalah ibu produser kita, Bu Anggi.
0: Wow.
1: Dan cuma pakai HP, nggak pakai gimbal. Dia bawa tas, bawa jaket sendiri. Jadi kita bertiga doang itu.
0: Wow.
1: Kuat. Bikinnya.
0: Kuat juga ya berarti.
1: Kuat ibu Anggi ini.
0: Luar
1: hebat.
0: Biasa.
1: Hebat.
0: Padahal lagu andalannya lelah ya.
1: Iya.
0: Tapi dia kuat.
1: Kuat.
0: Wow. Berarti orang tim-timnya Melisa ini kuat semua.
1: Sebenarnya itu lelah semua. Kita tuh lelah, capek semua. Tapi kita semangat.
0: Tapi harus semangat.
1: Iya.
0: Ya kan, demi album beda.
1: Betul. Jadi jangan dilupa ditonton video klipnya. Dan semua lagu udah ada video klipnya.
0: Udah ada video klip.
1: Ada video klip, ada video lirik.
0: Luar biasa.
1: Gitu.
0: 9 lagu udah ada video klipnya.
1: Udah. keluar serempak.
0: Hebat.
1: Cie. Hebat.
0: Tapi selain itu ya teman Pro 2, ada satu lagu juga yang menurut gue ini sangat amat luar biasa. Melisa bersama dengan Diva Indonesia.
1: Yes.
0: City DJ.
1: Yes.
0: Wow.
1: Amazing.
0: Itu gimana lu bisa ketemu sama Mbak Titi DJ ceritanya? Karena gak gampang loh kita bisa punya project atau duet bareng sama Diva.
1: Betul.
0: Apalagi misalkan kalau kita mungkin ya masih penyanyi baru kan. Aduh gimana ya,
1: gak enak juga nih, ya segen, iya.
0: Nah lu ceritanya waktu itu gimana?
1: Ceritanya long story short, pokoknya kita pernah kenal zaman dulu abis itu, tapi kita bukan temenan. Terus 2 tahun lalu pas banget 17 Agustus kita makan di restoran yang sama.
0: Nah inilah abis lomba berarti.
1: Abis rekaman.
0: Oh, abis rekaman.
1: Abis rekaman stringnya lelah.
0: Oke.
1: Ah, benar, aku ingat banget.
0: Terus
1: abis itu aku makan di tempat makan ini, ternyata Mami Titi dengan teman-teman juga lagi makan di tempat makan ini.
0: Oke.
1: Tapi aku kenal sama Om Thomas. Jadi aku nyapa Om Thomas. Sebenarnya Bu Anggi lagi. Bu Anggi menyapa Om Thomas. Kayak, "Halo Om Thomas, apa kabar?"
0: Jadi, oh,
1: halo.
0: Jadi awalnya dari Om Thomas Jorgi nih.
1: Benar. Jadi yang penyembatan nih adalah Om Thomas.
0: Oke.
1: Gitu. Anggi, Mel, kenal, ya kita kenalin dulu sama Titi DJ gitu kan.
0: Oke. Titi DJ-nya lagi makan tuh.
1: Baru nyampe. Terus kayak, "Oh, halo, aku tahu kamu, Mel," gitu kan. Abis itu kita orang tua aku pulang.
0: Oke.
1: Kita malah stay di meja itu sampai larut. Tapi sejak saat itu kita tidak pernah terpisahkan. Kayak kita makan di mana bareng, kita kemana, kita staycation kemana-kemana. Gitu, jadinya bestie.
0: Oke, jadi udah bestian nih ya.
1: Tunggu.
0: Ada benang merah nih ya. Projectnya Melisa ini beda. Tadi duetnya juga dideketin jadi bestie dulu.
1: Benar.
0: Duet.
1: Ya jadi project bestie nih tuh. Project bestie karena songwriternya bestie, ya kan. Produsernya bestie, eksekutif produsernya bestie, gitu. Wow. Karena kalau kita tidak bekerja dengan bestie itu kayak kurang serak aja gitu kan. Apalagi kan ini album pertama. Jadi kita kita harus kerja sama orang yang kita kenal dan kita percaya dulu.
0: Iya, pasti gitu. Nyaman juga ya.
1: Iya, sampai akhirnya aku tuh sama Anggi punya list lagu, memang lagu-lagu zaman dulu yang kita suka banget.
0: Oke.
1: Okay. Untuk kita remake. Salah satunya lagu galaunya Mami Titi.
0: Oke. Okay.
1: Kebetulan emang lagu galau itu ditulis oleh Mami Titi langsung juga kan.
0: Nah, itu yang minta lo apa Mbak Titi? Mbak Titi. Ini Mel. Lagu ini.
1: Aku yang minta.
0: Oke.
1: Okay. Aku yang minta.
0: Terus respon
1: gini. Suatu malam.
0: Oke, okay, suatu malamku sendiri.
1: Suatu malam di sebuah meja makan.
0: Oke. Okay. Ya kan? Meja makan terus ya.
1: Iya, kayaknya kita suka banget makan bareng ya kan. Okay.
0: Terus.
1: Mam, jadi gini. Aku tuh punya gini dan salah satunya adalah lagu galaunya Mami Titi.
0: Oke. Okay.
1: Boleh enggak kalau kita remake? Boleh.
0: Langsung gitu. Boleh.
1: Boleh. Boleh dong.
0: Oke. Okay.
1: Langsung aja hubungin gini gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Tapi Mam, permintaan satu lagi.
0: Apa tuh?
1: Kalau duet gimana? Ayo. Gak mikir mas.
0: Langsung ayo.
1: Ayo, aku setuju gas, katanya gitu.
0: Wow.
1: Amazing kan. Aku menangis, literal menangis. Kayak, karena aku ini ngefans loh sama Mami Titi.
0: Wow.
1: Ya, kita ngefans bareng. Ya siapa sih
0: respect yang respect lah ya sama Diva.
1: Siapa yang gak respect Diva, yeah. Siapa yang gak respect Mami Titi, Yang gak tahu perjalanan karyanya gitu ya. Salah satu penyanyi yang memang nge-shape aku jadi penyanyi juga, yeah. Salah satunya adalah Mami Titi. Lagu-lagunya Mami Titi dan suara Mami Titi gitu. Sampai akhirnya di posisi aku sekarang, aku juga gak ngerti bisa sampai sini. Bisa collab sama dia dan produksi lagu bareng dia. Ya kayak dream come true lah.
0: Wow gitu. Dikit dong galau dong. Boleh gak ref ya?
1: Oke, boleh.
0: Boleh dong dikit dong.

0: Pantes Mami Titi langsung iya. Ternyata gak main-main teman Bro 2. Pasti juga Mami Titi juga gak sembarangan ngasih lagunya ya. Apalagi lagu Galau ini menurut gue salah satu lagu Mami Titi DJ juga yang dulu bisa membuat gue sebagai laki-laki tuh, wah ini sakit banget lagu.
1: Ini gue galau beneran nih, sakit dapet nih, gitu ya.
0: Iya, iya.
1: Benar.
0: Luar biasa. Dan bisa dibawain sama Melly yang ada di album Beda. Dan yes, masih banyak banget lagunya teman Pro 2. Dan bisa langsung lo kepoin aja ya.
1: Yes.
0: Kalau pengen nonton di YouTube-nya udah ada semua berarti?
1: Ada semuanya.
0: Wow.
1: Ada semua. Ada mau lewat semua. Mana? Mau lewat mana? Sudah kita sediakan. Ya. Pilih aja.
0: Nah, ini
1: platform yang mana?
0: Ini salah satu musisi yang paling gue suka teman Pro 2. Jadi itu sangat amat positif dan bersemangat dengan karya-karyanya.
1: Iya dong.
0: Dan menurut gue pasti akan ketemu jalannya.
1: Amin.
0: Tapi harapan lu nih untuk album Beda dan apa yang pengen disampaikan terakhir untuk teman Pro 2 di seluruh Indonesia.
1: Oke, ini aku lihat kamera aja ya.
0: Boleh dong.
1: Boleh dong. Halo teman-teman Pro 2 semuanya. Saya Melisa dari Rusman. Jadi harapan aku di lagu ini, di album lagu-lagu aku di album Beda adalah bisa dekat sama kalian.
0: Okay.
1: Terus didengerin setiap hari dan bisa membawa apa ya, membawa nyaman, terus jadi happy, walaupun lagunya 80% galau sih.
0: Iya, iya.
1: Cuman kalau aku personally suka happy dengan lagu galau.
0: Oke. Okay.
1: Kayak masuk aja gitu ke sanubariku.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan? Semoga terhibur dan suka sama lagu-lagunya. Jadi kalau udah suka sama lagunya, jadinya suka sama artisnya yang nyanyi. Terus bisa apa ya? Membantu kehidupan sehari-hari lah, karena aku tipikal orang yang kalau misalnya denger lagu tuh ada beberapa lagu yang membantu hidupku gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kayak kan kalau misalnya kita denger lagu tuh ada momen atau ada era ya, kayak oh era ketika aku lagi bahagia lagu ini nih yang aku dengerin tiap hari. Lagu era aku lagi jatuh atau lagi sedih, lagu ini nih yang menemani aku. Nah, aku semoga lagu aku tuh bisa menjadi itu buat kalian.
0: Oke,
1: gitu.
0: Jadi semoga album Beda ini bisa menjadi soundtrack kehidupan kalian ya.
1: Nah, itu dia. Walaupun bukan berarti aku nyuruh kalian galau ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi semangat.
0: Dan juga mungkin bisa dipakai soundnya di TikTok.
1: Ya tolong ya.
0: Bebas ya.
1: Tolong ya.
0: Yang lagi
1: apapun
0: happy,
1: apapun karyanya, apapun konten yang kamu mau bikin, pakai sound Melisa Darusman.
0: Lagi galau tapi happy,
1: boleh.
0: Pake lagu lelah.
1: Boleh.
0: Iya kan?
1: Boleh.
0: Sambil masak oke tuh.
1: Oh, bisa banget.
0: Kanan kiri.
1: Bisa banget sambil nyetir. Tapi hati-hati ya kalau nyetir ya.
0: Iya.
1: Jangan sambil main HP. Lagi nyapu misalnya.
0: Iya.
1: Ya boleh. Kan? Lagi pergi sama girls night out.
0: Boleh.
1: Boleh.
0: Kalau mungkin lagi galau banget, pakai sound galau tuh.
1: Bisa.
0: Cocok. Sambil ngupas bawang.
1: Cocok. Jadi teh nangis sambil peri yang menghujan. Nah, bisa banget.
0: Luar biasa. Mm. Dan banyak banget lagu-lagu yang bisa jadi soundtrack kehidupan lo di albumnya Melisa.
1: Yes.
0: Oke, okay, thank you Melisa.
1: Thank you.
0: Dan abis ini Melisa bakal nyanyi. Ini satu buah lagu yang mengingatkan gue pada soundtrack Ada Apa Dengan Cinta sebenarnya.
1: Yeah.
0: Ini nuansanya Ada Apa Dengan Cinta banget ya. Nanti abis ini bakal nyanyi lelah teman Pro 2. Dan sekaligus Ozo juga pamit ya. Thank you banget buat seluruh teman Pro 2 yang ada di Indonesia. Melisa juga pamit.
1: Terima kasih banyak teman-teman Pro 2.
0: Oke, okay, kalau begitu please welcome. Ini dia Melisa dengan lelah. Oke, okay, let's go.
2: Music Live Chat.

0: Metro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Semua tentang bola. Pro 2 dari Bandar Lampung. Teman bola kamu. Good morning Canada time.
2: Teman bola kamu.
3: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: 10,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, malam ini bersama Ayah Hana,
1: Mita Dewi,
2: dan Sisi Cecilia. Kita bakal seru-seruan bareng malam ini ngebahas film-film seru cuma di Movie Zone.
3: Mood on, movie on.

0: 2 di malam Kamis di Movie Zone. Kita ada 3 segmen. Yang pertama ada Watchlist,
1: dan yang kedua ada Behind the Scene,
2: dan yang terakhir ada Off Script. Itu dia teman Pro 2 segmen malam ini. Buat teman Pro 2 yang penasaran gimana 3 segmen ini, kita semua bakal bahas tuntas di Movie Zone.
0: Mood

0: Jaga Malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung. Jaga Malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: Yes, halo teman Pro 2. Selamat malam.
2: Excited banget teman HA bareng teman-teman Pro 2 hari ini ya, karena kita bakal ngebahas film-film yang menarik pastinya.
1: Gimana kabar kalian hari ini? Malam Jumat ya ini?
2: Iya, sangat-sangat
1: malam Kamis. Malam Kamis enggak fokus.
2: Iya, enggak fokus, maaf. Malam Kamis ini gue baik banget ya, sangat-sangat baik.
1: Bersemangat ya,
2: semangat banget.
1: Bersemangat untuk membahas film-film.
2: Menurut kalian gimana?
1: Kayaknya bersemangat sih,
2: kayaknya soalnya banget ya sih.
1: Awal datang tadi udah senyum-senyum.
3: Udah seneng banget
2: Kalau kalian berdua gimana nih?
1: Lagi semangat juga.
2: Lagi semangat juga.
1: Gak sabar.
2: Iya, karena emang lagi libur juga ya sekarang. Kalau lagi libur, kebetulan kalau mahasiswa kayak kita liburnya lumayan panjang ya.
3: Iya, kayaknya gue udah mulai bosan sama liburan ini gitu loh. Udah mulai jenuh gitu, kapan sih masuknya?
1: Lo bosan?
3: Iya, gue bosan.
1: Kalau gue kurang
3: sama kayak Salwa. Salwa juga kurang dia.
1: Kurang bosan, lama. Kayaknya liburannya harus ditambah lagi.
2: Menurut gue udah kelamaan. Untuk mahasiswa liburnya kelamaan nih, maksudnya 3 bulan ya?
1: Iya sih, bener sih.
3: 3 bulan.
1: Cuman gak kerasa kalau kita main terus.
2: Oh iya, karena lo main terus ya.
3: Pergaulan banget.
2: Tapi kalau gue sama kayak Ayah tadi, gue udah cukup jenuh
3: kan?
2: Karena apa ya, kayak jenuh semua film tuh udah ditonton. Apalagi bingung mau nonton apa lagi, ya kan? Dan sampai akhirnya buat teman produser yang mungkin relate sama kita bertiga nih, yang jenuh, yang bingung,
3: yang gak ada watchlistnya apa. Dan malam ini kita bakal ngasih
1: rekomendasi film
3: dari berbagai genre. Cuma di
1: Movie Zone. Mood on, movie on.

Pernah dengar bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai Sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih, sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini.

0: Yeay, masih barengan kita bertiga, teman Pro 2, Sisi Aya dan juga Mita. Seperti yang kita bilang sebelumnya nih, kita bakal kasih rekomendasi film buat teman Pro 2 di Watchlist. Hey, udah akhir bulan nih, teman
1: yes, Pro 2. Akhir bulan nih, teman Pro 2 ya.
2: Serem banget.
1: Serem ya. Banget.
0: Serem banget.
1: Apanya yang serem?
0: Kenapa?
1: Dompetnya yang serem ya.
0: Untuk dompet okay. Kita ya.
1: Iya, tapi sebenarnya bisa jadi komedi sih kalau kita
2: jadi
1: bisa
2: komedi, ya.
1: Ketawain aja gitu.
0: Sama kayak film yang bakal kita rekomendasi nih. Yang pertama ada Harusnya Horor.
1: Yes, ini yes. Harusnya horor ya.
0: Yes.
1: Udah tahu kan arahnya kemana
0: judul
1: ya?
0: Judul filmnya. Kalau biasa,
1: horror.
0: Yes, betul.
2: Berarti kalo horor-horor banget ya.
1: Gak horor-horor
2: ya.
1: Banget harusnya yeah. Kan.
0: Okay, ada okay. Komedi-komedinya sedikit.
1: Okay. Yes.
0: Kalau biasanya film horor itu identik sama rumah angker, pocong atau hantu-hantu lainnya yang ngebuat kita tuh refleks gitu buat nutup mata atau iya deg-degan gitu. Film yang satu ini justru ada konsep yang beda. Kayak nggak horor doang, ada komedinya. Kayak film komedi horor debutnya penyutradaraan Reza Arab.
1: Octavian Gamers ganteng idaman.
0: Ya itu
1: pencitraan.
0: Kalau dilihat dari trailernya nih ya, film ini tuh mengikuti kisah sekelompok konten kreator dari berbagai titik rendahnya, katanya gitu. Konten mereka ini sepi, jadi keuangan mereka itu makin menipis di trailernya itu. Sampai akhirnya mereka ini ketemu sama sosok hantu yang aneh. Kayak gimana ya itu? Nah, dari pertemuan yang gak terduga itu ya, muncullah ide-ide yang nyeleneh nih dari si cerita ini. Katanya dia itu memutuskan untuk kerja sama-sama hantu buat konten horor supaya bisa viral. Karena konten kreator tadi kan ya.
1: Yes.
0: Dan di sisi lain, si hantu ini juga punya misi. Berarti gak cuma si konten kreatornya doang yang punya misi.
1: Okay.
0: Si hantunya juga punya misi.
1: Yeah.
0: Kalau misalnya itu sosok, dia tuh mau jadi sosok pribadi yang benar-benar horor, menakutkan gitu. Jadi dia misinya itu buat nakut-nakutin 100.000 manusia.
1: Banyak, wow,
0: bayangin,
1: ya.
0: Bayangin.
1: Hantu punya misi ya.
0: Iya.
1: Oke, serem juga ya.
0: Benar. Dan film ini dijadwalkan tayang di bioskop mulai 20 Agustus tahun 2026.
1: Okay.
0: Jadi buat teman Pro 2 yang suka horor tapi ada komedi-komedinya,
2: cocok banget.
1: Gitu. Jadi tapi kayaknya emang lagi zaman ya film horor terus dicampur dengan genre komedi karena fresh juga ya kan. Dan buat teman Pro 2 yang mungkin mau nonton film takut ya, pengen nonton horor tapi takut nih. Nah, ini rekomendasi nih buat teman Pro 2.
2: Iya.
1: Enggak cuman film yang satu ini teman Pro 2 harusnya horor ya. Ada juga list berikutnya nih buat teman Pro 2 yang mungkin pengen nonton horor tapi takut gitu kan. Ada solusinya ada di genre ini. Ya, namanya Gudang Merica. Nah, kalau rekomendasi film yang ini tahun Pro 2 ya, ya dan juga Sisi. Yeah. Sebenarnya masih sama kayak film yang tadi Sisi jelasin.
2: Horror komedi.
1: Iya, benar.
0: Komedi juga.
1: Benar, judulnya itu Gudang Merica. Nah, film ini tuh disutradarai oleh Imam Darto. Tahu kenal kan?
0: Iya, tahu.
1: Yang kita ya sudah kenal ya kalau dia seorang
0: ya, komedinya Imam Darto.
1: Benar. Dan udah tayang juga tahun Pro 2 di bioskop udah lumayan lama 21 21 Mei kemarin.
0: Oh, berarti udah.
1: Iya, benar. Okay. Dan film ini juga sebenarnya tuh cerita itu masuk ke rumah, ada suatu rumah sakit namanya tuh Rumah Sakit Harapan Ayah. Nah, rumah sakitnya tuh ya yang sepi gitu loh, kayak
2: angker lah,
1: hampir bangkrut gitu. Karena dia kayak
0: sepi, ya,
1: sepi. Mungkin ada masalah internal dari rumah sakitnya kali ya yang bikin kayak sepi. Nah, di sana tuh juga ada mahasiswa yang lagi koas ceritanya. Nah, lagi koas dan juga ya biasa kan kalau lagi koas jaga-jaga malam, sip-sipan gitu kan. Nah, awalnya tuh mereka yang ngerasa biasa aja kayak ngejalanin tugasnya kayak
2: malam
1: balik benar,
2: ya.
1: Nuntut ilmu lah. Ya, maksudnya sebagai koas pada umumnya yang mungkin udah terbiasa untuk balik malam segala macam. Nah, mereka tuh cuman mau nyelesain masa itulah sebenarnya ya kan. Yang pasti untuk jadi dokter yang baik gitu. Tapi suasana itu tiba-tiba berubah total nih nomor 2 karena tiba-tiba ada seorang pasien yang tanpa identitas gitu. Dia tuh meninggal secara misterius. Nah, jadi kayak dari situlah dimulai ceritanya. Benar, Aya. Nah, jadi disitulah masalah-masalah baru nih bermunculan yang tadinya gak ada apa-apa, mulai dari ada bayangan aneh, terus juga kayak mulai ada suara-suara misterius, sampai kejadian-kejadian yang gak masuk akal lah ya, yang terjadi puncaknya tuh pas jenazah pasien itu tiba-tiba tuh hilang dari ruang jenazah, itu tanpa jejak, tiba-tiba gak ada. jenazah yang tempat jenazah gitu ya. Udah meninggal yang misterius ya kan, terus tiba-tiba hilang jenazahnya. Nah disitulah tengah suasana tuh makin mencekam gitu Tom Produa. Dan ya seperti dibilang tadi Tom Produa bahwa film ini tuh genre horror dan juga komedi. Jadi ada selipan komedinya walaupun mungkin nggak terlalu banyak gitu ya. Ada selipan komedi khas Imam Darto tentunya karena dia dia seorang sutradara filmnya ya kan. Jadi feelsnya tuh kayak dibuat tegang gitu kan, tapi berapa menit kemudian dibuat ketawa gitu.
2: Nah ya teman produser tadi kan di dua film itu genrenya horror komedi ya. Sekarang ini kita masuk ke horror psikolog. Jadi benar-benar horror yang kali ini. Kita masuk ke film yang judulnya Bring Her Back nih teman produser.
0: Oh film luar ya ini?
2: Iya ini film luar dan gue tuh udah lumayan sering gitu loh nonton ini berkali-kali gitu karena ini seru banget jujur. Jadi ini tuh filmnya tuh keluar pada tahun 2025 disutradarai sama kakak adek yang namanya itu Danny sama Michael Filippo. Nah sebelum film ini keluar mereka tuh udah sempat juga menyutradarai film yang gak kalah menarik namanya itu Talk to Me. Nah kalau tapi bedanya dengan Talk to Me, Bring Her Back ini tuh teornya justru kerasa lebih emosional dan lebih kelam gitu. Jadi ceritanya itu berpusat di film ini tuh ada dua bersaudara, kakak beradik gitu ya. Terus mereka ini kehilangan ayahnya. Mulai dari situlah mereka diasuh nih di rumah angkat sama ibu angkatnya. Awalnya tuh bakatnya terlihat baik ya, ibu-ibu pada umumnya lah ya, gitu ya. Tapi makin lama adik kakak ini tinggal di rumah ini, mulai nemu kejanggalan sama ibu ini gitu loh. Karena ibu ini tuh menyimpan rahasia yang mengerikan. Jadi ibu ini tuh mengikuti sebuah ritual misterius yang berhubungan sama orang yang udah meninggal gitu. Serem banget. Nah dari situ suasana ini berubah lah menjadi mencekam karena batas antara rasa duka, obsesi dan juga teror supranatural.
1: Okay.
2: Nah yang bikin film ini berbeda dari film horor biasanya, film ini tuh nggak banyak suara-suara yang gede, terus gak jump scare juga. Tapi dia tuh lebih ke mainin suasana yang sunyi gitu, yang mencekam gitu. Ditambah para pemain actingnya ini profesional banget.
1: Bagus-bagus
2: gitu. Jadi para penonton tuh banyak bertanya-tanya gitu sepanjang film ini.
1: Endingnya tuh gak ketebak
2: ketebak.
0: Mungkin bakal ada film selanjutnya kali ya.
2: Mungkin ya, karena ini aja udah gacor banget. Gitu lah
1: karena,
2: ya
1: apa ya, kalau film yang gak kebanyakan jump scare tapi lebih ngebangun rasa takut penonton tuh lebih kerasa.
2: Gue juga suka banget sama horror yang gak banyak jump scare-nya.
1: Karena rata-rata yang bikin takut tuh bukan scene-nya tapi sound-nya.
2: Bener-bener.
0: Ya. Kalau kalian di antara tiga ini kalian pilih film yang mana?
1: Di antara tiga ini nomor dua kalian bisa pilih mulai dari horror komedi ada dua nih dan juga horror banget boleh pilih langsung aja. Tapi nomor dua ya kita bertiga nih masih terus temenin kamu sampai jam 10 malam nanti. Ini so stay tune only on Produer Radio Lampung teman terbaik kamu.

Masa depan yang hebat dimulai dari pilihan yang tepat. Kini saatnya bergabung bersama Kampus Unggul IIB Dharma Jaya. Penerimaan mahasiswa baru gelombang 2 resmi dibuka. Pilih program studi impianmu dari 13 program sarjana dan 3 program pasca sarjana yang telah dirancang untuk menjawab kebutuhan dunia industri dan era digital.

0: inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat. Saatnya menjadi lulusan yang siap kerja, siap berwirausaha, dan siap bersaing di tingkat global. Buat kalian yang sedang bekerja, ada juga kelas karyawan dan jalur RPL. Jangan tunggu sampai kesempatan berlalu. Daftar sekarang juga di pmb.dharmajaya.ac.id atau datang langsung ke kampus unggul IIB Dharmajaya, Jalan ZA Pagar Alam nomor 93 Bandar Lampung. IIB Dharmajaya, kampus unggul, kampus berdampak. Bersama Dharmajaya, wujudkan masa depanmu mulai hari ini. Informasi pendaftaran dapat menghubungi AAM di 0823-0609-7566 atau GIA di 0878-6083-0115. Atau kamu juga bisa kepoin akun Instagram @dharmajayathebest dan TikTok @pmbiibdharmajaya.
1: Broadway RRI Bandar Lampung.

0: time for Flash Info.
1: Nomor 2 Flash Info kali ini datang dari gempa bumi magnitudo 3,3 yang melanda Kabupaten Bima, NTB pada Rabu 29 Juli 2026. Guncangan terjadi pada sore ini pada

0: permukaan. BMKG menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian karena data masih dapat berubah sesuai pembaruan hasil analisis. Hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa. Informasi lanjutan masih ditunggu dari pihak berwenang setempat. Itu dia Ngobrol 2, Flash Info dari Salwa Alia. Untuk informasi lainnya, kamu bisa cek website kita di rri.co.id atau bisa langsung aja download aplikasi RRI Digital di App Store ataupun Play Store kamu.
1: Flash Info, Pro 2 FM.

Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena

107,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tadi kita udah rekomendasiin film-film di watchlist. Sekarang kita masuk ke behind the scene.

0: Sumra 2.
1: Karena kan kita di Talk Talk Sumra tuh udah ngasih watch list ya. Nah,
0: yes,
1: dari 3 film tadi kalian penasaran sama yang mana nih?
2: Kalau gue penasaran sama yang Bring Her Back sih.
1: Bring Her Back.
2: Kalau kalian yang mana?
1: Kalau gue sih penasaran sama dua film yang ini sih, horror komedi tadi sih. Kayaknya gue bakal nonton itu.
2: Gue bakal nonton itu.
0: Iya,
2: gue
0: bakal nonton. Kalau Sisi, gue mau nonton harusnya horror sih kayaknya. Soalnya gue udah sering nonton Reza Arab di YouTube.
1: Maraton.
0: Kalian nonton juga enggak sih? Pernah enggak sih nonton?
2: Kalau gue kadang iseng pernah sih ngeliat, karena ngeliat di cuplikan di
1: kalau gue sih ini sih ngeliat klip-klipnya dari
2: sekarang masih TikTok gitu. Kalau lo pengen harusnya horor ya, tapi benar sih kayak lucu ya.
1: Hari juga nanti kan ya, 20 Agustus.
0: Iya, gue nonton Spidey dulu, baru gue nonton itu.
2: Udah masuk watchlist lah ya.
0: Lu sama siapa? Lu ada rencana gak?
1: Sama siapa ya? Gue pengen sih, cuman masa iya sendiri sih?
0: Apa mau bareng gue ya?
2: Tapi nonton sendiri tuh oke tau.
1: Oke ya. Independent woman banget lah ya.
2: Bisa-bisa jel ya. Tapi kok kayak pick me gitu ya? Enggak tau pernah dua. Kalau misalkan kayak lu misalkan melawan sendiri untuk experience tuh, oke deh, coba deh.
0: Tapi nontonnya horor gak? Atau yang lain?
2: Kalau gue dulu horor komedi bisa dibilang bisa sih. Agak lain satu.
0: Itu
2: horor komedi kan?
1: Iya, horor komedi dia.
2: Jadi kayak seru, horornya juga horor banget, cocok dibuat tonton sendiri sih.
1: Jumpscare juga enggak ada kan?
2: Iya, mungkin harusnya horor atau
0: bisa.
2: Gudang Merica juga bisa buat ditonton sendiri, buat jomblo ya. Kalau punya pacar tapi nonton sendiri, aduh dipertanyakan deh, iya.
0: Masa gak ditemenin sih?
2: Gitu kan?
0: Sama dong. Ngomongin Reza Arab tadi ya.
1: Apa tuh?
0: Dia tuh kan gak cuman konten kreator, streamer, musisi. Tahun ini dia nyoba jadi sutradara.
2: Wow.
0: Keren gak?
1: Gue akuin lu Reza Arab.
0: Lu nyampe Reza.
2: Selain gamers, dia juga sekarang sutradara. Udah deh, pokoknya semua lu borong deh Reza Arab ya. Borong deh.
0: Yang filmnya harusnya horor tadi.
1: Iya.
0: Sama teman-teman dia di yang Aklan namanya.
2: Baru kemarin kan ke Pekor?
1: Baru kemarin mereka ke Pekor.
2: Lu
0: nonton?
2: Enggak.
0: Tahu infonya aja tapi enggak nonton.
2: Oke, penasaran sih gimana sih film mereka ya. Ini kan kayak experience baru lah ya, terhitung ya experience
1: untuk first time juga kan Reza Arabnya.
2: Penasaran gimana sih ya filmnya? Tapi kali ini kita bertiga bakalan ngebahas justru behind the scene-nya. Yang biasanya tuh lebih menarik ya kan untuk dibahas gitu.
0: Nah, kan tadi udah Triple A Clan ini kan sama-sama konten kreator ya sebenarnya, bukan cuma teman-temannya Reza Arab doang.
2: Iya.
0: Dan pas banget sama film harusnya horor ini Reza konten kreator juga.
2: Mungkin dia ngangkat dari kisah mereka ya,
1: Nah, yang bikin film ini menarik itu juga Reza tuh bilang kalau dia tuh nggak punya latar belakang soal jadi sutradara ini, jadi first time banget. Tapi jujur keren sih, maksudnya untuk first time filmnya udah
0: mantep. Dilihat dari trailernya bagus ya.
2: Kayak kepo gitu
0: mau nonton.
1: Nah, pas dia tuh ditawarin untuk proyek ini, dia tuh awalnya gak percaya diri, nervous lah ya untuk pertama kali. Nah, selama proses syuting banyak hal yang unik banget gitu. Karena pemain yang berasal dari apa tadi?
2: Triple A Clan, konten kreator juga.
1: Jadinya Reza Arab tuh justru lebih fokus membimbing teman-temannya gitu, karena teman-temannya juga baru pertama kali acting.
0: Oh, jadi sama-sama pertama ya Reza jadi sutradara.
2: Teman-temannya juga baru acting.
1: Jadi Reza tuh di situ lebih mentingin teman-temannya daripada diri dia sendiri.
2: Jadi dia
1: setia teman banget ya.
2: Benar, karena dia mementingkan perkembangan teman-temannya lah ya, supaya lebih all in lagi di karya mereka. Karena mereka pertama kali ini. Terus juga karena suasana syutingnya juga kabarnya tuh gak jauh berbeda teman perdua ya, dengan vibe pertemanan mereka sehari-hari.
0: Yang tadi kan
1: bonding dari awal, jadi bakal enak.
2: Benar, karena mereka juga menjalankan kehidupan sehari-harinya juga sama seperti film yang mereka buat sebagai content creator.
0: Nah, terus katanya Reza Arab ini juga masukin inside jokes yang biasanya di maraton itu. Udah sehari-hari besar.
1: Pasti sih fans-fansnya Reza Arap pada tahu nggak?
0: Iya, jadi yang makanya wajib nonton sih teman Pro 2.
2: Jadi mungkin viewersnya Malaplom udah paham. Oh, ini kan pernah dibawain. Oh, yang ini. Oh, jokesnya ini.
0: Udah nyatu nyambung mungkin nanti penonton-penonton nanti ya kan.
2: Benar. Walaupun statusnya sebagai sutradara debutan ya teman Pro 2. Di sini Reza juga ikut menulis ide cerita bersama tim penulisnya juga. Wow. Dia juga pengen ngehadirin horor yang berbeda kali ini. Yeah. Walaupun pertama kali ya, tapi dia pengen menciptakan hal yang berbeda, lebih fresh lagi dari horor-horor yang ada sebelumnya gitu.
0: Yes. Kalau Ayah sendiri mau enggak nanti nonton ini?
1: Kalau gue mau sih, karena kayaknya horor komedi kan.
0: Mau sendiri atau sama temen?
1: Sebenarnya lebih enak sama teman sih ya.
2: Lebih asik ya,
1: juga. Begitu.
2: Oke, okay. Tapi itu nomor 2 ya. Film ini juga bukan sekedar bikin takut, ya kan? Tadi kita kan udah bilang kalau ini ada horror komedinya juga. Nah, tapi juga penuh komedi yang disatir dekat dengan budaya internet yang akrab ya dengan generasi yang sekarang. Apalagi banyak banget penggemar Marathon sendiri, apalagi Triple A Clan udah kayak lagi naik daun lah ya.
0: Iya, benar-benar waktu pas puasa-puasa itu. Terus sekarang mereka masih ngonten-ngonten bareng, nggak cuma pecah di jalan gitu.
1: Yes.
0: Cocok banget ya.
2: Ya, jadi harusnya horor bukan cuma jadi film baru bagi penonton ya tahun Pro 2, tapi jadi bukti juga gimana sih mereka ini sebagai kreator digital bisa transformasi juga jadi sutradara, terus juga di aktor ya kan. Langsung juga di layar lebar dengan gaya cerita yang khas mereka buat gitu.
1: Nah, setelah mendengar behind the scene dari apa namanya?
0: Harusnya horor.
1: Film Pro 2 pada penasaran enggak sih gimana filmnya? Kalian bisa kirimin jawaban kalian ke Instagram kita di @pro2bdl atau Broadcaster Academy.
0: Yes.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pro 2. Dari beberapa film nih yang udah kita rekomendasiin tadi, udah pada nonton trailernya belum sih? Kalau kalian udah belum? Tadi ya. Kalian udah belum?
1: Kalau gue sih udah dong.
2: Sudah.
0: Siap, sudah.
1: Film-filmnya.
2: Kalau tadi gue nonton trailernya ini Gudang Merica.
1: Oke.
2: Cukup menarik.
1: Kalau gue sih udah nonton 3-3-nya ya. Gue sepenasaran itu sama 3-3 film yang masuk ke watchlist kita.
2: Okay. Tapi sekarang kita mau iseng dikit nih ya sama Pro 2 ya. Yeah. Kita udah masuk ke segmen off script yang mana kita mau parodiin satu film ya. Salah satunya yang bakal kita parodiin adalah film
0: Gudang Merica.
2: Gudang Merica.
0: Tapi kita kan cuma bertiga nih.
2: Yes.
0: Yang tadi udah halo nih. Coba boleh dikenalin dulu siapa di mana?
3: Iya, halo Pro 2, bersama gue Salwa Alia.
0: Iya, Salwa.
3: Dari tadi saya udah caper-caper loh kayak halo. Jadi kayak keasikan ngobrol bertiga gitu. Apakah saya di sini cenayang?
1: Nonton live ya, harusnya pada tahu lah ya Salwa ini yang
3: sambil
1: mulutnya
3: nonton live
1: sangat
3: kok kayak gitu.
2: Sangat ramah. Kenapa sih negatif thinking?
3: Maafin deh, saya yang salah. Oke.
2: Oke, Salwa, kita di sini mau ngajak kamu untuk parodiin satu film Gudang Merica.
0: Tapi versi kita ya.
2: Udah siap?
0: Tapi kita ceritanya jadi anak koas ya.
2: Oke. Okay.
3: Anak kedokteran banget nih muka
2: bapak. Emang.
3: Aduh, gua ngeliat orang pada pakai hijab, pada pakai kacamata semua.
1: Aduh, lihat
3: saya.
2: Udah muka koas banget ya.
3: Iya.
0: Kalau
3: saya sih kayaknya bukan koas tapi kuas.
2: Kuas.
1: Gitu. Oh, kuas gara-gara rambutnya berwarna ya.
3: Boleh mas.
0: Saya padahal tadi aku nggak mau ngomong itu loh, nggak mau nyenggol ke sana loh.
3: Nah, buat teman Pro 2 yang mau dengerin parodi kita ya sambil ngelihat muka kita secara langsung.
2: Benar.
3: Bisa langsung masuk aja ke live TikTok kita ya,
0: Pro 2.
3: Halo.
2: Kita say hi dulu ke teman-teman yang lagi live.
3: Nanti tolong di rating.
0: Kayak ada 3000 ya.
3: Iya.
1: Rame banget.
3: Nanti tolong di rating waktu parodi, siapa tahu ada sutradara yang
2: kolek.
1: Benar banget.
0: Boleh banget.
3: Iya kan, abis ini kita mulai masuk ke film. Film apa tuh?
2: Gudang Merica.
0: Gudang Merica.
3: Iya, kita mulai dari ini kita udah pembagian peran kan ya?
0: Iya, sudah.
3: Pembagian peran. Oke, kita
2: langsung saja
3: live,
2: kita
3: mainkan dan action.
0: Yes. Ini kita beneran koas di sini. Ini pasti ada setannya. Orang tampilan rumah sakitnya aja kayak mau ambruk gak sih atapnya?
3: Anak-anak koas, cepetan kesini. Saya adalah penanggung jawab koas di sini. Kalian bisa panggil saya suster. Bukan bu, bro, sis, coy, apa lagi kak?
2: Kenapa emang kak?
3: Salah. Can everyone stop call me kak? So annoying. Ini namanya Siti, security di sini.
0: Halo bu, nama saya Sisi, S I S

0: ini namanya Salwa. S-A-L-W-A.
1: Siap.
2: Siti bisa ngomong kok, bisa diajak ngobrol.
1: Ih, lu Siti jadi malu begini kan, ternyata dia bisa ngobrol.
0: Aduh. Ya udah Bu, kita lanjut dulu ya.
3: Tadi maksudnya si ibu security Hoa itu apa sih? Hoa Hoa,
0: gue juga gak tahu.
2: Maksud saya ibu itu silahkan.
1: Oke. Udah cukup. Ini sampai sini. Gue bener-bener gak kuat kayak.
0: Tiba-tiba si ayah ini jadi Jawa ya.
1: Tapi cocok. Cocok
0: Jawa
1: banget, kayak gitu. Siapa tahu ada sutradara yang mau ke hire ayah untuk menjadi security.
0: Siapnya itu udah cocok, siap.
1: Benar. Apalagi di akhirnya, maksud gue hoa-hoe dari ke silakan tuh apa gitu.
2: Ya, itu memang gaya bicara gue seperti itu.
0: Atau emang karakter pemerannya kayak gitu ya?
2: Iya, memang gue harus begitu.
1: Tapi kebayang gak sih kalau misalkan kita ada di dunia film itu beneran, kayak genre hidup kita beneran ada, kayak ngerasain film itu real.
0: Oh, kayak genre apa namanya, hidup kita nih, seluruh hidup kita dari lahir.
1: Ya enggak gitu juga kali ya. Selama koas misalkan kita ngalamin hal yang sama kayak di film ini, kayak kebayang enggak sih kayak
0: kalau kita koas di rumah sakit yang udah sepi, udah aduh kebayang kan rumah sakitnya kayak gimana tadi.
2: Serem banget. Merinding euy.
1: Kok dari Jawa ke Sunda gitu.
2: Oke, BTW kalian kalau misalkan masuk ke genre film gitu ya, kalian bakal jadi genre apa? Dari sisi deh.
0: Gua horror komedi sih. Kadang horror soalnya komedi. Gua ketawa-tawa, kadang horror gitu loh.
1: Emang kehidupan lo ada horornya gitu.
0: Horornya itu bukan dari hantu-hantu gitu, tapi dari pressure.
1: Pressure apa tuh?
0: Kadang di kuliah, tiba-tiba ada mengejar deadline gitu-gitu.
1: Itu horor ya?
0: Itu horor itu.
1: Kalau lo, Ayah?
2: Kalau gue sih, apa ya? Gue kayaknya
1: Bisa aja. Apa horor juga atau psikologi?
2: Let meeting deh, coba Mita dulu deh.
1: Oh, kalau gue?
2: Gue terakhiran.
1: Romance kayaknya.
2: Romance. Cocok. Lagi butterfly era ya kayaknya.
1: Kalau Salwa? Kalau gue sih lebih maunya tuh kayak menyemplung ke genre apa kan. Kalau misalkan gue sih lebih kayak ke, benar kata Mita tadi, romance. Tapi romance-nya itu yang gak ada, apa namanya, gak ada masalah.
0: Adem-adem aja.
1: Lancar-lancar aja, adem-adem aja.
0: Good for you.
1: Iya, langsung ke happy ending gitu. Kayak siapa sih yang gak mau happy ending ya?
2: Tapi ya kan, kalau menurut gue lu masuk kedua genre sih.
1: Ini apa?
0: Satunya?
1: Salam genre.
2: Bukan, yang pertama tadi kan apa? Cita-citaan.
1: Romance.
2: Yang kedua horror psikolog. Lu masuk banget.
0: Cocok ya.

0: banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah, Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gua foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.

0: time for Flash Info.
1: Nomor 22 Vesimbo kali ini datang dari dunia bulu tangkis. Tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wirawan berhasil mengawali perjuangannya di Taipei Open 2026. Dengan meraih kemenangan atas unggulan ketujuh asal Amerika Serikat, Zhang Beiwin melalui dua game langsung dengan skor 21-17 dan game kedua 21-15 dalam pertandingan berdurasi 31 menit. Hasil tersebut mengantarkan Talita melaju ke babak 16 besar pada pertandingan berikutnya dan ia akan menghadapi wakil India Tanvi Sharma yang sebelumnya pernah mengalahkan pada Badminton Asia Junior Championship 2025. Dan pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Talita untuk membalas kekalahan sekaligus melanjutkan langkahnya di ajang Taipei Open 2026. Itu dia tamu berdua Vesimbo dari Muhammad Ariski. Untuk informasi menarik lainnya bisa kamu cek website kita di www.rri.co.id dan bisa kamu unduh aplikasi RRI Digital di App Store maupun di Play Store.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: 105 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Gak kerasa ya teman Pro 2, udah 2 jam kita nemenin kalian. Terima kasih banyak yang udah dengerin kita. Dan gue Sisi Cecilia,
1: gue Mita Dewi,
2: gue Ayahana. Terakhir dari kita, let's dibaca dan express your willingness only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
0: Sekali

0: Makasih. Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah bentar. Biar arat nih akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Dan diri sendiri.

lisan. Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.

0: Seiring berkembangnya teknologi dan kurangnya minat masyarakat, pisaan kini mulai ditinggalkan.
1: 92,5 FM, Radio RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
2: Okay, it's 3:17.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak, kan? Jadi, ayo junjung Pancasila. Come on,

penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya,

0: bawa cuti. Pantun.
1: Pernah dengar lagu barusan? Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.

0: Handphone baru nih, gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online, aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Stop judi online dari sekarang. Stop judi online.

0: alive.
1: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet lo.
2: Tapi po.
1: Alah nggak usah banyak parlente lah. Sini sini gue viralin lo. Eh kenapa sih po? Ini nih nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
2: Kan gak mau, tapi...
1: Alah, gak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini-sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih. Gue lagi live TikTok. Wih, seru nih. Gue share ah di grup keluarga.
3: Gak bener nih. Jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi. Jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
4: Jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
5: Dengerin dulu, ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online? Dipikirin dulu coba pakai logika.
6: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: ngomongin ini tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya dengerin gue.

0: bawa cuti. Pantun.
1: Pernah dengar lagu barusan? Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.

0: Seiring berkembangnya teknologi dan kurangnya minat masyarakat, pisaan kini mulai ditinggalkan.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: kebakaran bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu nggak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol

0: ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya,

0: Papi, pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini Papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Ya udahlah, kita besok ke KUA aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal.
3: FM Kedua RRI Bandar Lampung. Teman

0: katlur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur Nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kedua, Bantu Lampung.
2: Jackson, some red wine, movies for two. We'll take off our phones and we'll turn off our shoes. We'll play Nintendo, though I always lose. 'Cause you watch the TV while I'm watching you.

0: kalau bawa motor yang benar dong, jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Pasti juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.
0: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: pakaian modis hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih ya sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan,

Hatun, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RR di Bandar Lampung mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui FM 90,9 MHz dan AM 1035 kHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini 30 Juli 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 99 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali kali ini Dian bisa kembali hadir di ruang dengar Anda. Kamis 30 Juli 2026. Dan tentunya kita akan mengawali pagi ini di Lampung pagi ini dari jam 5 sampai dengan jam 10 pagi. Dengan tentunya Mutiara Pagi yang akan menemani Anda dari jam 5 hingga jam 6 pagi. Hari ini kita akan mengangkat tema terkait dengan pentingnya zikir dan syukur bersama dengan narasumber Haji Tungku Junaidi Jamaluddin. Tentunya juga kami mengundang untuk interaksi Anda pendengar untuk bisa bergabung lewat line telepon di 0721269720 atau juga lewat WhatsApp 0811720909. Tapi sebelum itu, mari kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Qur'an dan lantunan nada-nada Islami. Kali ini Quran surat Hud ayat 61 sampai 63 yang dibacakan oleh Nida Amalia. Selamat mendengarkan. Oh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, kami kembali hadir menyapa Anda dalam kajian Islami kali ini, Mutiara Pagi. Tentunya pada hari ini kita akan mengangkat sebuah tema terkait pentingnya zikir dan syukur. Masya Allah, tiap hari ya kita menerima begitu banyak nikmat dari Allah, baik yang kita sadari maupun yang sering luput dari perhatian kita. Di tengah kesibukan dan berbagai tantangan kehidupan, Islam mengajarkan dua amalan yang jadi sumber ketenangan hidup, yaitu tentunya dengan zikir dan syukur. Lantas tentunya kita ingin lebih memahami dan juga memaknai zikir dan syukur supaya termotivasi pula diri ini untuk terus konsisten melakukan amalan zikir dan syukur. Sudah hadir dan juga sudah bergabung bersama kami kali ini melalui line telepon untuk narasumber pada hari ini adalah Ustadz Haji Tengku Junaidi Jamaluddin. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dan terima kasih banyak Ustadz untuk waktu yang telah disediakan sharing bersama kami hari ini memaknai terkait dengan pentingnya zikir dan syukur. Sebelum kita buka untuk pertanyaan bagi para pendengar yang pastinya ingin bergabung juga lewat line telepon atau WhatsApp, tentunya kami ingin mendengarkan terlebih dahulu mukadimah dari Ustadz terkait topik kita hari ini, pentingnya zikir dan syukur. Silahkan Ustadz.
1: Ya, baik, terima kasih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Allahumma rabbi syrah li sadri

kepada junjungan kita, kepada suri tauladan kita, kepada kudwah hasanah kita, yakni baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada segenap keluarga serta para sahabatnya. Para pendengar RRI, pemirsa dimanapun berada yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Tema pada pagi yang mulia ini adalah pentingnya zikir dan syukur. Dua hal ini adalah sesuatu yang sangat penting dan perlu untuk kita jalankan di dalam proses perjalanan kita hidup di dunia ini. Yang pertama adalah zikir. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 199, Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan. Apa kata Allah? Ciri orang yang memiliki mata hati, yang disebut dengan ulul albab. Ciri orang-orang yang cerdas, yang disebut dengan intelektual. Ciri dari orang-orang yang pintar itu, siapa mereka? Pertama kata Allah, ciri orang yang cerdas itu adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang selalu mengingat Allah, berzikir kepada Allah dalam setiap kondisi. Baik ketika dia berdiri, duduk maupun berbaring, kapanpun, dimanapun, dan dalam situasi apapun dia selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. Ciri dari orang yang pintar itu adalah orang yang selalu merenungkan terkait dengan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk kemudian bertambah imannya, yakinnya, tauhidnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu artinya berzikir itu adalah penting. Berzikir itu adalah perlu. Bahkan kemudian di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, masalul ladina yadhkurunallaha amayit. Perumpamaan orang-orang yang berzikir kepada Allah, mengingat Allah, dengan orang-orang yang tidak berzikir dan tidak mengingat Allah, seperti perumpamaan orang yang hidup dengan orang yang mati. Jadi artinya kalau kita berzikir kepada Allah, mengingat Allah, maka kita disebut orang yang hidup. Tetapi ketika kita tidak berzikir, tidak mengingat Allah, maka diibaratkan kita sebagai orang yang sudah mati, meskipun raga kita, tubuh kita masih hidup. Para pendengar, pemirsa RRI dimanapun berada, darah mengalir di dalam tubuh kita karena bentuk zikir. Tunduk darah itu dari apa yang ditetapkan Allah. Jantung kita bisa berdenyut karena bentuk jantung itu berzikir, mengingat Allah. Tunduk dari apa yang diperintahkan Allah. Ketika darah kita berhenti dari berzikir, maka dia akan berhenti mengalir di dalam tubuh kita. Ketika jantung kita berhenti dari mengingat Allah, tunduk dari apa yang diperintahkan Allah, maka seketika jantung kita itu akan menjadi berhenti dari berdetak. Demikian pula planet-planet, dia berjalan di porosnya, tidak terjadi tabrakan satu dengan yang lainnya, karena tunduk patuh zikir planet itu dari apa yang ditetapkan Allah. Ketika dia menyimpang dari apa yang ditetapkan Allah, maka terjadi tumburan. Artinya para pendengar, pemirsa RRI dimanapun berada, makhluk yang hidup seketika dia itu akan menjadi mati ketika dia lupa kepada Allah. Ketika dia tidak berzikir kepada Allah, hatinya akan menjadi mati, ruhnya itu akan menjadi hilang, meskipun secara zahir jasadnya itu masih hidup. Lalu yang kedua, para pemirsa, pendengar RRI dimanapun berada, yang kedua terkait dengan syukur. Syukur juga sesuatu hal yang sangat perlu, yang harus kita miliki, kita laksanakan di dalam perjalanan hidup kita.
Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan,

0: in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, maka sungguh tidak ada satu orang pun yang mampu menghitungnya. Meskipun dia orang yang pandai menghitung. Meskipun dia itu adalah memiliki alat yang sangat canggih untuk menghitung. Tetapi kemudian kata Allah, sungguh tidak ada satu orang pun mampu menghitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menggambarkan betapa banyaknya nikmat Allah, karunia Allah yang setiap detik yang dianugerahkan, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Maka untuk itu para pendengar, pemirsa RRI dimanapun berada, Allah perintahkan kepada kita. Dari nikmat karunia yang diberikan oleh Allah itu adalah menjadi orang yang selalu mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azizannakum. Ketika kita mensyukuri nikmat Allah, Allah akan tambahkan nikmat yang belum kita peroleh, yang belum kita dapatkan. Diberikan lagi nikmat yang lebih banyak oleh Allah. Tetapi wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika kita mengkufuri nikmat Allah, ingat kata Allah, sungguh azab Allah itu sangat berat. Para pemirsa RRI dimanapun berada, hati kita akan menjadi tenang, jiwa kita akan menjadi tenteram, hidup kita akan menjadi bahagia ketika kita menjadi bahagian dari orang yang selalu mensyukuri nikmat Allah. Hati, jiwa, dan raga kita selalu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian para pemirsa, pendengar RRI dimanapun berada, sebagai mukadimah awal pada kesempatan yang mulia ini, untuk selanjutnya kita lanjutkan diskusi, dialog, tanya-jawab pada mutiara pagi, pada pagi yang mulia ini. Terima kasih. Wallahu'alam bisawab.
1: Baik Ustaz, terima kasih untuk mukadimah yang disampaikan hari ini. Dan kita juga mengundang serta untuk keikutsertaan pendengar bergabung lewat line telepon di 0721269720, atau juga bisa bergabung di line WhatsApp di 0811720709. Sudah ada yang bergabung Ustaz di line telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, kita mencoba untuk kembali mengangkatnya. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Pak Munir di Waikanan, Mbak.
1: Oh, Pak Munir di Waikanan, apa kabarnya Pak Munir?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah, Pak Munir, kita sekarang sedang berdialog bersama dengan Ustadz Haji Tengku Junaidi Jamaluddin terkait pentingnya zikir dan syukur. Silahkan untuk pertanyaannya Pak Munir.
2: Ya, terima kasih Mbak. Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Munir dari Waikanan.
2: Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ini adalah pertanyaan saya kan. Di dalam Al-Quran itu kalau saya tidak salah, itu kan yang artinya, siapa orang, kata Allah, yang tidak sabar dengan cobaanku, kemudian tidak syukur terhadap nikmatku, silakan dia keluar dari antara bumi dan langit, carilah Tuhan selain aku, kata Allah kan. Nah, jadi itu aja Postan, mohon penjabarannya ya dari ayat tersebut ya. Untuk apa itu prosenternya, saya ucapkan alhamdulillah jazakallahu khairan. Kemudian untuk Postannya, saya doakan alhamdulillah syukur jazakallahu khairan. Itu aja Postan, terima kasih Pak Munir di Waikanan.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Munir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan untuk jawabannya atas pertanyaan dari Pak Munir di Waikanan, Ustaz.
0: Ya, baik, terima kasih. Jadi yang disampaikan oleh Bapak Munir dari Waikanan tadi itu terkait dengan firman Allah, tapi itu bukan ayat Al-Quran, tetapi itu adalah hadis qudsi. Jadi dalam hadis qudsi, jadi kalau kita mau mencari kalimat itu dalam Al-Quran tidak kita dapatkan, tetapi yang ada itu adalah hadis qudsi. Jadi kalau hadis qudsi itu artinya ucapan yang disampaikan oleh Nabi, tetapi redaksinya itu adalah langsung bahasa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ayat Al-Quran itu firman Allah, yang disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Nah, itu ayat-ayat Al-Quran. Tetapi kemudian kalau hadis Qudsi, firman yang disampaikan Allah langsung Allah mengilhamkan kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad menyampaikan kepada umatnya, dan bahasa redaksi yang disampaikan oleh Nabi itu adalah bahasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terkait dengan yang disampaikan oleh Bapak Munir tadi tentang hadis Qudsi itu, kata Allah, "Faman lam yashkur 'alan ni'mai," barang siapa yang tidak mensyukuri nikmatku, kata Allah, "walam yasbir 'alal bala'i," dan tidak sabar dari ujianku, "walam yahkum 'alal qada'i," dan tidak mau berhukum dengan aturan yang telah ditetapkan Allah, "fakhruj min tahtas sama'i," maka keluarlah dari bawah kolom langitku, kata Allah, "watlub rabba siwa'i," dan carilah Tuhan selain aku. Para pendengar RRI dimanapun berada, jadi ketika kita baca ayat ini, Masya Allah, dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, kita jangan berada di bawah kolom langit Allah. Jangan berada di bawah kolom langit Allah. Cari Tuhan selain Allah. Ketika kita tidak bersyukur dari nikmat Allah, ketika kita tidak sabar dari ujian yang diberikan oleh Allah, ketika kita tidak mau mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan Allah. Artinya, selama kita berada di bawah naungan langit Allah, kita menginjak di atas bumi Allah, maka tidak boleh tidak untuk menjadi orang yang mensyukuri nikmat Allah. Tidak boleh tidak untuk menjadi orang yang sabar dari ujian yang diberikan oleh Allah. Tidak boleh tidak untuk kita mengikuti aturan-aturan yang telah ditentukan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, Pak, kita dimanapun kita berada, kalau kita mau keluar di bawah kolom langit Allah, mau cari tempat di mana? Nggak ada tempat. Kemana kita pergi? Semua berada di bawah kolom langit Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sejengkal tanah pun, tidak ada satu senti tempat pun, dimanapun kita berada, yang bukan bahagian dari kolom langit Allah, yang bukan bahagian dari tempat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, ketika kita memakai fasilitas yang diberikan Allah, ketika kita mempergunakan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, setiap detik kita menghirup oksigen, setiap detik kita mempergunakan fasilitas yang diberikan Allah, sementara kita tidak mensyukuri nikmat Allah, sementara kita tidak sabar dari ujian yang ditetapkan Allah, sementara kita tidak mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Allah, maka pada hakikatnya kita itu adalah orang-orang yang tidak tahu diri. Maka kemudian kata Allah, cari tempat yang lain, boleh bertuhan selain dari aku. Ketika tidak mensyukuri nikmatku, tidak sabar dari ujianku, dan tidak mengikuti aturanku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi barangkali itu yang dapat kita sampaikan. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik Ustadz, terima kasih untuk jawabannya. Kali ini Ustadz, kita sudah ada pertanyaan juga dari line WhatsApp Bapak Sudarman di Kota Gajah. Assalamualaikum, izin bertanya Pak Ustadz, akhlak yang pernah dipraktikkan Rasulullah untuk membangun peradaban dunia dimulai di negeri Arab, alhasil itu berhasil hingga saat ini. Mohon pandangan Pak Ustadz terkait perubahan akhlak manusia saat ini. Bagaimana Ustadz? Terima kasih atas jawabannya. Baik, silakan tanggapannya Ustadz.
0: Ya, baik, terima kasih. Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuannya itu apa? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Innama bu'istu diutam mimma makarimal akhlak." Sesungguhnya saya dikirim oleh Allah, diutus oleh Allah adalah untuk menyempurnakan akhlak budi pekerti umat manusia. Jadi tujuan, misi, visi pertama Nabi diutus oleh Allah itu adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Jangan sampai akhlak manusia itu bobrok. Jangan sampai akhlak manusia itu hancur. Karena mulianya manusia, utamanya manusia ketika manusia itu memiliki akhlak. Para pendengar, pemirsa RRI dimanapun berada yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan Nabi, dakwah Nabi semedemikian cepat berkembang. Jadi Nabi di Mekah hanya 13 tahun. Di Madinah hanya 10 tahun. Tetapi kemudian dalam waktu yang sangat singkat itu, kemudian Islam berkembang sedemikian dahsyat. Apa rahasianya? Nabi berdakwah selain dari ucapannya, selain dengan perkataannya, tetapi kemudian juga Nabi berdakwah dengan sikap dan perilakunya. Ketika Nabi menyuruh orang jujur, Nabi sendiri diawali dengan memiliki sikap yang jujur. Ketika Nabi menyuruh orang untuk taat kepada Allah, tetapi kemudian Nabi juga sendiri mengawali membuktikan sebagai orang yang taat kepada Allah. Ketika Nabi menyuruh orang untuk mendidik anaknya menjadi anak-anak yang soleh, Nabi sendiri yang awali mencontohkan mendidik anaknya untuk menjadi anak-anak yang soleh. Ketika Nabi menyuruh orang untuk membentuk keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, maka kemudian Nabi sendiri mengawali untuk membina rumah tangganya dengan memiliki nilai sakinah, mawaddah, warahmah itu. Maka untuk kemudian, kunci kesuksesan perjuangan Nabi itu adalah dilandasi dengan sikap, perilaku, akhlak, budi pekerti yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kemudian Allah memuji terkait dengan akhlak Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Maka sungguh engkau Muhammad sungguh memiliki akhlak budi pekerti yang sangat luhur, yang sangat luar biasa. Para pemirsa RRI dimanapun berada. Jadi ketika akhlak sudah kita jauhkan, ketika nilai-nilai moral sudah kita singkirkan, maka itu adalah penyebab kehancuran suatu bangsa, penyebab kehancuran dari manusia itu sendiri. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, siapa orang yang paling pintar? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasul yang tahu. Siapa yang paling utama? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasul yang maha tahu. Lalu kemudian Nabi menjelaskan, yang paling pintar adalah orang yang sering mengingat mati dan banyak mempersiapkan bekal untuk mati. Orang yang paling utama itu adalah orang-orang yang memiliki akhlak budi pekerti yang baik dan bagus. Para pemirsa dimanapun berada, jadi barangkali itu jawaban singkat dari apa yang ditanyakan oleh penanya tadi. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik Ustaz, terima kasih untuk jawabannya atas pertanyaan dari Bapak Sudarman dari Kota Gajah. Kita coba untuk angkat kembali Ustaz, ini sudah ada kembali pertanyaan di line telepon. Dan untuk Anda juga pendengar masih kita nantikan untuk yang ingin bergabung lewat line telepon atau juga bisa bergabung lewat line WhatsApp kali ini. Halo, Assalamualaikum. Baik, kita masih mencoba untuk terhubung Ustadz, masih di line teleponnya kali ini 0721-269-720. Kita coba untuk bacakan dulu yang sudah ada di WhatsApp kali ini. Ada Rio di Pramuka Ustadz. Ustadz, yeah. Bagaimana untuk kita melakukan syukur selain dengan mengucapkan Alhamdulillah? Oke, okay. Bagaimana Ustadz bentuk syukur selain mengucapkan Alhamdulillah? Silahkan.
0: Ya, yeah, baik. Jadi bicara kaitan dengan syukur, apa yang dimaksud dengan syukur itu? Apakah syukur itu hanya sebatas ucapan? Setelah kita baca Alhamdulillah, maka selesai pula tugas kita dalam mensyukuri nikmat Allah. Tentu ketika kita berbicara kaitan dengan syukur itu, maka ada tiga hal yang harus kita laksanakan. Ada tiga hal yang harus kita miliki. Pertama, syukur bil qalbi, kita syukur dengan hati kita. Makna syukur dengan hati itu apa? Kita yakini semua nikmat, semua fasilitas, semua karunia yang Allah berikan kepada kita, maka itu adalah milik Allah dan Allah yang hanya menitipkan sementara kepada kita. Mensyukuri syukur dalam bentuk ini, meyakini nikmat Allah itu seperti itu adalah sesuatu yang sangat penting. Jadi ketika orang meyakini itu titipan Allah, nikmatnya, sehatnya, hartanya, kemudian semua fasilitas dia yakini itu pada hakikatnya adalah milik Allah, hanya sementara Allah titipkan kepadanya, lalu kemudian dengan nikmat Allah dia tidak menjadi orang yang sombong. Dia tidak menjadi orang yang takabur, dia tidak akan menjadi orang yang angkuh. Banyak orang yang sombong dengan harta, banyak orang yang sombong dengan ilmu, banyak orang yang sombong dengan jabatan. Kenapa? Karena dia merasa bahwa hal itu dia peroleh, kemudian dia dapatkan dengan usahanya. Dia tidak menghubungkan pada hakikatnya, semua itu diraih, diperoleh itu adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kepadanya. Jadi itu pertama. Jadi syukur itu pertama yang harus kita laksanakan adalah dalam bentuk syukru bil qalbi, syukur dalam hati kita. Kita tanamkan, kita yakini di dalam hati kita bahwa semua yang kita miliki, semua yang kita peroleh itu adalah semua milik Allah. Allah hanya menitip sementara kepada kita yang diperintahkan oleh Allah untuk menjaga dan merawat dari apa yang dititipkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Lalu kedua, syukur bil lisan. Syukur bil lisan itu itulah syukur dalam bentuk ucapan. Ketika kita dapat nikmat, kita baca alhamdulillah, kita puji Allah. Kita agungkan Allah, kita besarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan kita. Memperbanyak membaca kalimat-kalimat tahmid, memuji Allah. Membaca kalimat-kalimat takbir, memahabesarkan Allah, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahagian dari bentuk ungkapan syukur kita dari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu kedua, syukur bil lisan. Lalu yang ketiga, syukur bil af'al. Syukur dalam bentuk aplikasi di dalam amal perbuatan kita. Jadi kita mensyukuri nikmat Allah bukan sebatas kita yakini yang kita dapatkan itu pemberian Allah. Tidak sebatas kemudian hanya kita membaca alhamdulillah memuji Allah. Tetapi kemudian juga yang ketiga tidak kalah penting dalam kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, nikmat Allah kita pergunakan pada tempat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kita sehat, untuk apa tujuan Allah berikan kita sehat itu? Allah berikan kepada kita waktu, apa maksud Allah memberikan kita waktu? Allah berikan kita anak, apa yang Allah wajibkan kepada kita ketika kita memiliki anak? Maka kita pergunakan nikmat Allah sesuai dengan perintah Allah pada tempat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu bahagian dari bentuk syukur kita dari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk itu kemudian ada orang yang mendapatkan nikmat Allah, dia tidak sholat, hakikatnya dia tidak mensyukuri nikmat Allah. Ada orang yang mendapatkan nikmat Allah, kemudian dia tidak puasa, padahal dia mampu, dia sanggup, dia sehat ketika bulan Ramadan, maka dia dianggap orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Ada orang yang diberikan nikmat harta yang banyak, sampai nisab untuk mengeluarkan zakat, kemudian dia tidak mengeluarkan zakat, maka pada hakikatnya dia juga disebut orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Jadi barangkali itu. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, Ustaz, terima kasih untuk jawabannya. Kali ini sudah ada juga yang bergabung lewat line telepon. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
3: Dari Pak Irawan di Legundi.
1: Pak Irawan di Legundi, silakan untuk pertanyaannya Pak Irawan terkait dengan pentingnya zikir dan syukur bersama dengan Ustadz Tengku Junaidi Jamaluddin.
3: Assalamualaikum Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irawan di Legundi.
3: Iya, Pulau Legundi. Ya. Oke. Okay. Ini saya mohon untuk kajiannya Surat Al-Anbiya ayat 105. Tetap Nabi Zabur ini mbak dizikri annal ardi yarithuha ibadiyya salihun. Sungguh kami tulis di dalam Zabur setelah ditulis dalam zikir Lauh Mahfuz bahwa sesungguhnya bumi ini akan diwarisi hamba-Ku yang soleh. Nah itu kata Allah kan. Ya kan, tepat pertanyaan saya, sedangkan bumi ini banyak diwarisi oleh orang yang salah. Bagaimana mana kajiannya kan? Dan di mana perintahnya bumi ini bisa dijual belikan? Itu saya minta penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz untuk tanggapannya atas pertanyaan Bapak Irawan dari Pulau Legundi.
0: Ya, baik. Jadi dalam Al-Qur'an, jadi ayat yang dibacakan oleh Bapak Irawan dari Legundi tadi, jadi Allah menyampaikan bahwa Allah menciptakan bumi ini dan Allah berharap bumi ini ditempati, ditunggu oleh orang-orang yang soleh. Tetapi kemudian fakta, realita, kita lihat di atas permukaan bumi ini, rupanya bukan hanya orang yang soleh, malah banyak ditempati oleh orang-orang yang tidak soleh. Nah, makanya kemudian menarik ketika kita misalnya membaca di dalam ayat-ayat yang lain. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat Ali Imran. Apa kata Allah? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andai kata suatu pulau, suatu negeri, suatu tempat ditempati, dihuni oleh orang-orang yang beriman, oleh orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan turunkan keberkahan. Diturunkan keberkahan dari langit, kemudian dikeluarkan keberkahan dari perut bumi. Tapi kemudian walakin kazzabu, sebaliknya kata Allah, ketika mereka berdusta, mereka tidak beriman, mereka tidak bersyukur, mereka bermaksiat di atas muka bumi, di tempat di mana mereka menempati tempat itu, padahal itu milik Allah. Maka kemudian kata Allah, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka Allah akan menyiksa mereka, mengazab mereka, menurunkan bala bencana kepada mereka, bima kanu yaksibun, akibat ulah perbuatan yang mereka lakukan itu. Jadi artinya Allah pada hakikatnya berharap, berkeinginan makhluk yang menempati bumi Allah. Allah memberikan bumi, memberikan nikmat. Allah berharap makhluk yang menempati itu adalah makhluk yang beribadah kepada Allah, makhluk yang mengingat Allah, makhluk yang taat kepada Allah. Bukan makhluk atau manusia yang jauh dari beribadah, yang jauh dari beriman, bahkan kemudian bermaksiat kepada Allah. Maka kemudian di ayat yang kita bacakan tadi, ternyata ada konsekuensinya. Ketika tidak melakukan sebagaimana yang ditentukan Allah, Allah berharap bumi ini ditempati oleh orang soleh. Kalau yang nempatin orang soleh, orang yang ahli ibadah, orang yang dekat dengan Allah, Allah turunkan keberkahan. Jadi keberkahan dari langit diturunkan, keberkahan dari bumi dikeluarkan, jadi makmur hidupnya, nyaman, tenang, sejahtera diberikan oleh Allah. Tetapi kemudian ketika dihuni oleh orang-orang yang tidak berzikir, dihuni oleh orang-orang yang bermaksiat, maka keberkahan itu dicabut oleh Allah. Baik keberkahan dari langit maupun keberkahan dari bumi. Maka terjadilah banjir bandang, terjadilah tanah longsor, gempa bumi, berbagai macam bala bencana itu adalah bagian dari bentuk teguran Allah kepada makhluk-makhluk yang ingkar murka dari apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian menarik, kenapa dalam ajaran agama kita diperintahkan untuk saling nasihat-menasihati. Ketika orang meninggalkan sholat, kita suruh dia sholat. Ketika dia bermaksiat, kita tegur dia untuk tidak melakukan maksiat. Tujuannya apa? Karena ketika Allah turunkan musibah, ketika Allah turunkan bencana, bukan hanya orang yang bermaksiat itu yang akan merasakan, tetapi kemudian orang soleh pun akan ikut ketumpuan. Maka untuk itu kita tidak ingin, karena maksiat orang yang maksiat, karena keingkaran orang yang ingkar itu, kemudian kita juga akan berdampak, memperoleh bencana, musibah, malapetaka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk itu kita diperintahkan, berkewajiban untuk mendakwahi mereka, mengajar, menyuruh mereka untuk taat, dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi barangkali itu Pak Irawan dari Legundi yang telah bertanya tadi. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik Ustaz, terima kasih untuk jawabannya. Kali ini Ustaz ada pertanyaan kembali dari Bapak Dedi di Pahoman. Assalamualaikum Pak Ustaz. Bagaimana?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik Ustaz, bagaimana caranya sujud syukur saat kita lulus ujian sekolah atau saat kita baru turun pesawat pulang dari haji? Apakah sujud syukurnya itu boleh langsung spontan atau kita cari tempat yang bersih dulu? Mohon pencerahannya Ustaz.
0: Baik, terima kasih. Jadi melakukan sebuah ibadah harus sesuai dengan aturan tuntunan yang dicontohkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyampaikan, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan sebuah amalan ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka ibadah itu ditolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud syukur bahagian dari ibadah. Maka ketika berbicara kaitan dengan ibadah, tentu ada aturannya. Jadi aturannya itu apa? Pertama, orang yang sujud syukur itu memang sujud syukur itu adalah sujud karena dia mensyukuri nikmat Allah. Ketika Allah mendatangkan nikmat, kemudian dia syukuri nikmat itu. Maka bahagian dari bentuk, salah satu dia mewujudkan bentuk syukurnya kepada Allah dengan melakukan sujud syukur itu. Tapi kemudian kembali tadi, sujud syukur itu bahagian dari ibadah. Maka tentu ada aturan-aturannya. Pertama, ketika kita sujud syukur, harus suci badan kita. Tidak boleh dalam kondisi badan kita bernajis, tidak boleh dalam kondisi kita berjunub, tidak boleh dalam kondisi kita tidak berwudu. Jadi artinya orang yang sujud syukur itu diawali harus suci badannya terlebih dahulu. Suci badannya dari hadas tadi, kemudian suci pakaiannya dari najis. Kemudian yang kedua, sujud syukur itu harus menutup aurat. Tidak boleh orang yang sujud syukur itu tidak menutup aurat. Jadi kita tahu kalau aurat perempuan itu seluruh badan kecuali muka dengan dua telapak tangan. Kalau laki-laki itu auratnya itu adalah di antara pusat dan lutut. Jadi itu adalah bahagian dari yang wajib ditutupi ketika kita sholat. Dan demikian pula ketika kita sujud syukur. Jadi artinya pakaian kita, kondisi kita menutup aurat saat kita sujud syukur sama seperti bagaimana ketika kita mengerjakan sholat. Lalu kemudian berikutnya, sujud syukur itu pun tempatnya itu harus bersih, suci. Tidak boleh di tempat yang bernajis. Kemudian kita sujud syukur itu pun harus menghadap kiblat sebagaimana kita melaksanakan sholat. Jadi artinya syarat-syarat, ketentuan-ketentuan seperti itu harus terpenuhi. Tidak boleh misalnya seperti pemain bola ketika gol kemudian di tengah lapangan langsung dia sujud syukur. Padahal dia memakai celana pendek dalam kondisi dia menutup, membuka aurat. Demikian pula mungkin kita lihat di atas panggung ada orang yang diumumkan kemudian dia dapat undian langsung dia sujud syukur. Padahal dia pakai rok pendek, kemudian dia hadap arah kemana, itu tentu bukan sujud syukur. Maka kemudian ketika bicara kaitan dengan sujud syukur, karena itu adalah ibadah, kita harus mengikuti aturan. Tidak boleh semau kita, tidak boleh suka-suka kita. Karena ketika kita melakukan ibadah tidak sesuai dengan aturan, kita buat-buat sendiri, maka itu dianggap dari bahagian dari pelecehan, bahagian dari bukan kita bersujud syukur yang sebenarnya, malah kemudian bukan dapat pahala, bahkan kemudian akan mendatangkan dosa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk itu tentu dalam kita melakukan sebuah ibadah, dalam perjalanan hidup kita, kita harus punya ilmu. Maka disinilah kemudian kita diperintahkan untuk selalu mencari dan menuntut ilmu itu. Maka menarik, jadi ada salah satu dari pemirsa kita kemudian bertanya terkait dengan ini. Ini Masya Allah sangat baik perlu, karena jangan sampai kita melakukan sebuah ibadah kemudian kita tidak punya ilmu. Jangan-jangan dengan kita melakukan ibadah itu kita tidak dapat, bukan mendapat pahala, malah kemudian mendatangkan dosa kepada kita. Terima kasih. Jadi barangkali itu yang dapat kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab.
1: Masya Allah, terima kasih untuk jawabannya Ustadz. Kita sudah berada di penghujung acara pada Mutiara Pagi hari ini Ustadz. Kita ingin dengarkan juga tentunya pesan dari Ustadz hari ini terkait dengan tema pentingnya zikir dan syukur. Silakan Ustadz.
0: Baik para pendengar, pemirsa RRI dimanapun berada, zikir, syukur adalah sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat perlu. Baik dalam proses perjalanan kita hidup di dunia, terlebih ketika kita kembali menghadap Allah di hari yaumil akhir kelak. Kita butuh dari nilai-nilai syukur yang kita lakukan di dunia ini, kemudian dampaknya nanti kita akan memperoleh kebaikan yang sangat luar biasa yang akan diberikan Allah kepada kita. Di dunia, dengan kita berzikir dan bersyukur, Allah tenangkan hati kita. Allah tenteramkan kehidupan kita. Kita ingin rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah, hidup kita bahagia. Maka di antara yang harus kita laksanakan, kita lakukan itu adalah pertama, selalu menjadi orang yang berzikir kepada Allah, kapanpun, dimanapun, dan dalam situasi apapun. Yang kedua, selalu menjadi orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mensyukuri nikmat Allah, jiwanya itu akan menjadi lapang, dadanya itu akan menjadi lapang, kemudian hidupnya itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi barangkali demikian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Untuk itu saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz untuk kajian Islami pada hari ini yang semakin membuat kita memahami keutamaan berzikir, hakikat bersyukur, serta mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Ustadz untuk kesempatan waktunya dan selamat kembali menjalankan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, itu tadi Mutiara Pagi pada hari ini. Namun jangan kemana-mana karena tentunya kami masih akan temani Anda untuk mengupdate informasi Anda di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lebih terintegrasi dengan desa-desa yang ada di desa masing-masing. Tadi sudah MOU secara digital, secara intinya kami akan berupaya dan kami akan awasi ya apakah MOU ini bisa

Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Kamis 30 Juli 2026 dengan topik berita. Pemerintah Provinsi Lampung mendorong keterlibatan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMDES dalam program Makan Bergizi Gratis agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat desa dengan menghubungkan kebutuhan dapur MBG dengan potensi produksi pangan yang dimiliki desa. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung Pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung Pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia.

0: Provinsi Lampung mendorong keterlibatan badan usaha milik desa dalam program makan bergizi gratis agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat desa dengan menghubungkan kebutuhan dapur MBG dengan potensi produksi pangan yang dimiliki desa. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
1: Pemerintah Provinsi Lampung mendorong keterlibatan badan usaha milik desa atau BUMDes dalam program makan bergizi gratis atau MBG agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat desa. Langkah tersebut dilakukan dengan menghubungkan kebutuhan dapur MBG dengan potensi produksi pangan yang dimiliki desa. Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal mengatakan berbagai evaluasi terus dilakukan untuk menyempurnakan pelaksanaan program MBG di daerah. Selain mendukung pemenuhan gizi masyarakat, program tersebut diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi lokal. Menurut Mirza, pemerintah telah memulai kerjasama antara pengelola program MBG dengan BUMDes di sejumlah daerah. Kerjasama tersebut diharapkan membuka peluang bagi desa untuk menjadi pemasok bahan baku yang dibutuhkan dapur MBG. Ia menjelaskan nota kesepahaman terkait penguatan peran BUMDes telah dilakukan dan akan terus diperluas secara bertahap. Pemerintah Provinsi Lampung juga akan mengawasi pelaksanaan kerjasama tersebut agar berjalan sesuai tujuan yang ditetapkan.
2: Ke depan kita ingin bagaimana dapur-dapur yang ada di desa-desa, kabupaten, ini lebih terintegrasi dengan BUMDes-BUMDes yang ada di desa masing-masing. Kami sudah MOU secara detail, kami akan melakukan MOU dan kami akan awasi ya apakah MOU ini bisa berjalan atau tidak, dan kita harapkan BUMDes-BUMDes ini juga berperan aktif mensuplai. Ini semua masukan dari teman-teman kepala desa ya, bagaimana supaya bisa dapur itu bisa bekerjasama dengan MBG. Itu bukan hanya dapur, tapi maksud dari MBG itu harus bisa berjalan dengan baik, terus ada perbaikan, harus ada satu integrasi, harus meningkatkan ekonomi desa dan lain-lain. Itu yang kita ingin awal ke depan.
1: Melalui pola tersebut, hasil pertanian, peternakan, dan komoditas pangan lokal dapat terserap langsung untuk memenuhi kebutuhan dapur MBG. Skema ini diharapkan mampu meningkatkan perputaran ekonomi di desa sekaligus memperkuat rantai pasok pangan daerah. Pemerintah menilai keterlibatan BUMDes dalam program MBG merupakan langkah strategis untuk memperkuat ekonomi masyarakat desa. Dengan dukungan seluruh pihak, program MBG diharapkan dapat memberikan manfaat ganda melalui peningkatan kualitas gizi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi lokal. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi atau KPPG Lampung Bengkulu menyatakan saldo virtual account 5 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Lampung disetorkan kembali ke kas negara buntut dari penonaktifan ratusan SPPG oleh Badan Gizi Nasional. Berikut laporan Ikhwan Wijaya selengkapnya.
3: Penonaktifan, user maker dan approval serta penarikan dan penyetoran saldo pada rekening virtual
4: account SPPG melalui Badan Gizi Nasional melakukan penonaktifan sementara akses user maker dan approval SPPG terhadap 5 SPPG di Provinsi Lampung. Langkah tersebut merupakan bagian dari proses penyesuaian administrasi dan pengelolaan keuangan program. Selain penonaktifan akses, seluruh proses penarikan dan penyetoran saldo pada rekening virtual account milik 5 SPPG tersebut juga dikembalikan ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala KPPG Lampung Bengkulu Ahmad Heri Setiawan mengatakan, kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari surat yang dikeluarkan BGN beberapa hari lalu. Menurutnya, 5 SPPG itu, 4 diantaranya berada di Kabupaten Lampung Timur, dan satu lainnya di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kendati saldo virtual account 5 SPPG dikembalikan ke kas negara, namun Ahmad Heri Setiawan memastikan SPPG-SPPG itu masih bisa kembali beroperasi setelah dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap persyaratan yang telah ditetapkan.
3: KPPG menerima surat dari Badan Gizi Nasional terkait dengan penonaktifan user maker dan approval serta penarikan dan penyetoran saldo pada rekening virtual account SPPG dengan status suspend permanen ke kas negara. Dari data SPPG yang diberikan di Lampung, terdapat 5 SPPG yang tercantum di dalam berkas yang dikirimkan. Kelima SPPG ini berada di Lampung Timur 4 dan satu di Tulang Bawang Barat. Jadi 5 SPPG ini bukan berarti SPPG tersebut tidak dapat beroperasi kemudian hari. Kita masih terdapat catatan, kita akan verifikasi, kita akan validasikan kembali.
4: BGN menutup 833 SPPG di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu, 98 SPPG diantaranya berada di wilayah 1 Sumatera, 311 SPPG di wilayah 2 Jawa Madura, dan 424 SPPG lainnya berada di wilayah 3. Sementara itu di Provinsi Lampung, terdapat 2 SPPG yang masih berstatus suspend sementara menyusul dugaan kasus keracunan makanan di Kabupaten Tanggamus dan Pesawaran beberapa waktu lalu. Selama masa penghentian sementara, Satgas MBG meminta tim di Kabupaten Kota dan Koordinator Wilayah memperketat pengawasan terhadap operasional dapur untuk memastikan seluruh ketentuan, tunjuk teknis dan standar operasional prosedur atau SOP dipatuhi. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata atau Disporapar Kota Metro memaksimalkan fungsi Taman Ki Hajar Dewantara sebagai pusat kumpul masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk menyediakan ruang publik yang representatif bagi kegiatan sosial, olahraga, dan seni budaya, sekaligus memperkuat peran taman sebagai sarana interaksi dan pemberdayaan masyarakat.
5: Taman Ki Hajar Dewantara ini merupakan aset pemerintah Kota Metro yang memang
6: menjadi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata atau Disporapar Kota Metro terus mematangkan strategi untuk mendongkrak sektor pariwisata sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan. Fokus utama pemerintah saat ini adalah optimalisasi objek wisata buatan guna menutupi keterbatasan potensi alam di Kota Metro. Kepala Dinas Pemuda Pariwisata dan Olahraga Kota Metro Subehi mengungkapkan pengembangan wisata di Metro diarahkan untuk memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Dirinya menjelaskan, mengingat Kota Metro tidak memiliki bentang alam seperti pegunungan dan pantai, kreativitas dalam menciptakan destinasi menjadi kunci utama dalam meningkatkan pariwisata di Kota Metro.
5: Taman Ki Hajar Dewantara ini merupakan aset pemerintah Kota Metro yang memang menjadi salah satu objek wisatanya Kota Metro, ya, yang itu memang sebagai pengguna barang atau dikelola oleh Dinas Porapar Ekrop Kota Metro. Taman ini bisa menjadi public space, ya, ruang terbuka bagi seluruh masyarakat, ya, bisa memanfaatkan untuk mereka bisa untuk santai sambil juga belajar. Karena juga kita menyiapkan tempat-tempat untuk belajar, ya, dan juga kita sudah lengkapi dengan sarana internet gratis, ya, internet gratis. Jadi artinya masyarakat atau mahasiswa, kebetulan kan di sini kan komplek mahasiswa, ya, di sini kan kawasan pelajar, kawasan pendidikan di Kota Metro di daerah kampus ini, ya, emang kita memang juga siapkan itu supaya kalau ada mahasiswa yang pengen belajar sambil santai, ini kita siapkan juga ada wifi gratis dan sebagainya bisa dimanfaatkan.
6: Menurutnya, keberadaan objek wisata seperti taman tematik, wisata kuliner hingga pusat olahraga atau spot tourism sangat krusial. Dirinya menjelaskan, Disporapar tetap optimis dengan mengandalkan program pemberdayaan masyarakat melalui kelompok sadar wisata atau Pordakwis dalam berkolaborasi antara sektor swasta dan kemandirian, dan masyarakat dapat menjaga ekosistem wisata tetap hidup di tengah keterbatasan anggaran pembangunan. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Negara Indonesia kini menempati urutan kedua tertinggi di dunia terkait jumlah penderita penyakit tuberkulosis atau TBC setelah India. Di tingkat daerah, ancaman penyakit ini juga menjadi perhatian serius di mana Kabupaten Waikanan diestimasikan mencatat sebanyak 1.329 kasus sepanjang tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Teddy Herianto.
7: Negara Indonesia kini menempati urutan kedua tertinggi di dunia terkait jumlah penderita penyakit tuberkulosis atau TBC setelah India. Di tingkat daerah, ancaman penyakit ini juga menjadi perhatian serius di mana Kabupaten Waikanan diestimasikan mencatat sebanyak 1.329 kasus sepanjang tahun 2026. Tingginya kasus TBC ini diungkapkan oleh Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kabupaten Waikanan, Badra Hakim. Ia menjelaskan bahwa posisi Indonesia sebagai penyumbang kasus TBC terbesar kedua di dunia sangat dipengaruhi oleh faktor demografi serta tingginya tingkat kepadatan penduduk. Lebih lanjut, Badra menyoroti fenomena gunung es dalam penyebaran TBC di masyarakat. Menurutnya, angka yang tercatat saat ini belum sepenuhnya menggambarkan realita di lapangan karena masih banyak penderita yang tidak terdeteksi oleh fasilitas layanan kesehatan. Sebagai perbandingan, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, pada tahun 2026, total kasus TBC yang berhasil terdeteksi di seluruh Provinsi Lampung mencapai 3.000. Dari jumlah provinsi tersebut, Kabupaten Wai Kanan menyumbang angka yang cukup signifikan, yakni sekitar 1.329 kasus. Mengingat kuatnya stigma di masyarakat, angka temuan di Wai Kanan ini diyakini bisa lebih besar akibat adanya kasus-kasus yang sengaja disembunyikan.
8: Jadi kalau mungkin kita bisa tarik garis merahnya, mungkin terkait demografi dan kepadatan penduduk sepertinya berpengaruh besar terhadap penyebaran tuberkulosis ini. Selain itu juga masih banyaknya penderita yang tidak terdeteksi dan juga sebagai penderita pun mungkin malu untuk mengakui bahwa sebenarnya dia penderita, karena sepertinya TBC di Indonesia ini seperti aib atau seperti penyakit sosial. Makanya salah satu permasalahan kita ke depannya, khususnya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Wai Kanan, adalah terkait deteksi dan pengobatannya. Dan menurut data Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, di tahun 2026 ada sekitar 30.745 kasus di Provinsi Lampung. Dan khusus di Kabupaten Wai Kanan ada sekitar 1.329. Ini mungkin yang terdeteksi. Mungkin yang tidak terdeteksi mungkin lebih dari ini.
7: Merespon tantangan ini, langkah strategis ke depan akan dipusatkan pada upaya penjemputan bola. Pemerintah Kabupaten Wai Kanan khususnya melalui Dinas Kesehatan telah menggelar sosialisasi rencana aksi daerah atau RAD penanggulangan tuberkulosis atau TBC. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Wai Kanan Iwan Simagona mengatakan bahwa rencana aksi daerah penanganan penyakit TBC untuk menyusun rencana aksi penanganan juga sebagai bentuk komitmen pihaknya bersama dalam penanggulangan TBC. Melalui kegiatan ini, pihaknya ingin kembali mengaktifkan koordinasi yang harmonis dan sinergis antar berbagai pihak.
9: TBC masih menjadi masalah kesehatan di dunia hingga saat ini, di mana Indonesia menduduki peringkat kedua di dunia dalam penyumbang kasus TBC terbanyak di dunia. Untuk menyusun rencana aksi daerah sebagai bentuk komitmennya dalam penanggulangan TBC, dalam rangka melakukan sosialisasi rencana aksi daerah penanggulangan TBC, Dinas Kesehatan melaksanakan kegiatan ini agar tercipta koordinasi yang harmonis dan sinergis antar berbagai pihak. Yaitu tujuannya, yang pertama, kegiatan ini bertujuan untuk melakukan sosialisasi rencana aksi daerah penanggulangan TBC Kabupaten Wai Kanan tahun 2026.
7: Lebih lanjut, Iwan Sugona menjelaskan pihaknya juga akan memfokuskan program kerja pada penguatan sistem deteksi dini atau screening di tengah masyarakat, serta memastikan pengobatan yang tuntas dan terpadu bagi para penderita, sembari terus memberikan edukasi untuk menghapus stigma negatif TBC di lingkungan sosial. Dari Kabupaten Wai Kanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Wai Tuba mendukung rencana kemitraan dengan Koperasi Desa Merah Putih guna memperkuat rantai pasok bahan dengan pangan program makan bergizi gratis. Meski surat edaran Gubernur Lampung telah diterbitkan, pelaksanaan kerjasama di Kabupaten Wai Kanan saat ini masih menunggu petunjuk teknis lebih lanjut dari pemerintah. Rio Tanjung, RRI SP Wai Kanan melaporkan selengkapnya.
10: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Wai Tuba mendukung rencana kemitraan dengan Koperasi Desa Merah Putih. Kerjasama tersebut ditujukan memperkuat pasokan kebutuhan dapur program makan bergizi gratis. Kepala SPPG Wai Tuba, Ali Rohman, kepada RRI mengatakan kerjasama belum terlaksana di Kabupaten Wai Kanan. Hingga kini belum ada Koperasi Desa Merah Putih yang resmi diluncurkan. Dirinya menjelaskan Gubernur Lampung telah menerbitkan surat edaran Gubernur Lampung nomor 35 tahun 2026 tentang kerjasama SPPG MBG dengan Koperasi Desa Merah Putih dalam pemenuhan pasokan kebutuhan dapur pada 30 Maret 2026. Surat itu mengatur kerjasama SPPG dengan Koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, mekanisme kerjasama masih menunggu petunjuk lebih dari pemerintah. Pasokan sebelumnya berasal dari UMKM dan nantinya akan melibatkan Koperasi Desa.
11: Ya, jadi memang betul waktu itu 30 Maret 2026, Gubernur mengeluarkan surat edaran terkait kerjasama SPPG MBG dengan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dalam pemenuhan pasokan kebutuhan dapur. Tapi hingga saat ini, untuk di wilayah kanan belum ada Koperasi Desa yang launching. Sehingga kerjasama antara SPPG dan Koperasi Desa belum dapat berjalan sesuai dengan arahan dari Gubernur sampai saat ini. Ya kalau gambarnya kan pasokan dari yang sebelumnya dari UMKM itu nanti akan ditambahkan juga dari Koperasi Desa Merah Putih. Apakah nanti Koperasi Desa Merah Putih yang mengambil ke UMKM? Itu kita belum tahu mekanismenya. Yang pasti Koperasi Desa Merah Putih kedepannya akan bekerja sama dengan SPPG-SPPG di seluruh Indonesia, bukan hanya di Lampung atau Waikanan saja.
10: Lebih lanjut, Ali menilai keberadaan koperasi akan memperkuat rantai pasok bahan pangan di daerah. Langkah itu juga mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah termasuk Martapura, Provinsi Sumatera Selatan. Pihaknya juga sangat mendukung program tersebut. Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih memudahkan pemenuhan kebutuhan dapur SPPG di daerah. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita simak pendapat masyarakat tentang pentingnya investasi sektor wisata yang berhasil dihimpun tim liputan.
12: Saya Tasya, kalau menurut saya bagus ya. Soalnya kalau ada investor masuk, tempat wisata di Waikanan bisa lebih bagus dan ramai. Mudah-mudahan juga bisa buka lapangan kerja untuk warga sekitar, jadi ekonomi masyarakat ikut meningkat.
13: Saya Hani, kalau saya sih setuju-setuju saja ya dengan investasi ini, tapi jangan sampai tempat wisata jadi terlalu dikuasai dengan pihak luar, karena warga lokal juga harus dilibatkan, dan lingkungan ini jangan sampai rusak cuma gara-gara pembangunan yang berlebihan.
0: Potensi wisata alam Kabupaten Waikanan terus ditawarkan kepada investor sebagai bagian dari upaya pengembangan sektor pariwisata. Namun, realisasi investasi di sejumlah destinasi masih terkendala persoalan kepemilikan dan pengelolaan kawasan wisata. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
14: Pemerintah Kabupaten Waikanan terus berupaya mengundang investor untuk mengembangkan potensi wisata petualangan di daerah, khususnya Curug Gangsa dan Curug Putri Malu. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan daya tarik wisata sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Waikanan, Edwin Henry mengatakan, pemerintah daerah sebelumnya telah mengundang investor untuk mengembangkan kawasan wisata Curug Gangsa. Namun rencana tersebut belum dapat direalisasikan karena terkendala persoalan kepemilikan dan pengelolaan objek wisata. Ia menjelaskan, sebagian besar destinasi wisata alam di Kabupaten Waikanan merupakan milik perorangan atau berada di lokasi kawasan hutan. Selain itu, pengelolaannya juga dilakukan oleh kelompok sadar wisata atau POKDARWIS yang dibentuk masyarakat untuk mengembangkan potensi pariwisata di wilayah masing-masing. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan dalam menarik investor karena diperlukan kesepahaman antara pemilik lahan, pengelola, dan calon investor. Meski demikian, pemerintah daerah tetap berupaya memfasilitasi komunikasi agar investasi di sektor pariwisata dapat terrealisasi.
15: Kita memang ingin mencoba untuk menggait investor. Saya dan teman-teman pernah mencoba untuk mendatangkan investor dari Jawa ke Curug Gangsa terkait dengan potensi yang ada. Kita tempo hari sempat sudah ada MOU, tapi putus di jalan. Kendalanya kan hampir rata-rata berwisata kita ini yang kalau di kawasan kan dikelola oleh kelompok-kelompok wisata. Kemudian ada yang di pemukiman-pemukiman dikelompok oleh kepemilikan pribadi. Nah itu kendalanya situ. Tapi sampai saat ini kita masih terus untuk mencari kalau ada investor yang berminat untuk berinvestasi di wisata yang ada di Kabupaten Waikanan.
14: Lebih lanjut, ia menegaskan pihaknya akan terus mempromosikan potensi wisata alam Waikanan kepada para investor. Pengembangan destinasi wisata diharapkan tidak hanya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Dirinya optimis potensi wisata alam seperti Curug Gangsa dan Curug Putri Malu memiliki daya tarik yang besar untuk dikembangkan. Dengan dukungan investasi, destinasi wisata tersebut diharapkan mampu menjadi penggerak pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian daerah. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Usulan perbaikan 5 ruas jalan di Kota Metro ditaksir menelan anggaran 50 miliar rupiah lebih. Pemerintah pusat siap membantu anggaran perbaikan jalan. Robi Yudestika melaporkan selengkapnya.
16: Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso mengusulkan perbaikan 20 ruas jalan ke pemerintah pusat. Dan pemerintah pusat siap membantu perbaikan 5 ruas jalan, yakni Jalan WR Supratman, Jalan Proklamasi, Jalan FKPPI, Jalan Garuda, dan Jalan Jawa. Perbaikan 5 ruas jalan ditaksir menelan anggaran sebesar 50 miliar rupiah lebih. Pengajuan perbaikan ditempuh sebagai

0: 5 ruas jalan tersebut. Yaitu yang pertama WS Supratman, terus ada Jalan Proklamasi, SKPPI, Garuda, dan Jawa. Dengan nilai total keseluruhan, ya, saya rinci satu persatu, kurang lebih hampir mendekati angka 50 miliar.
1: Data terakhir dari Dinas PUPR Kota Metro per April 2026, tingkat kemantapan jalan di Kota Metro berkisar di angka 70%. Sekitar 30% jalan dalam kondisi rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, itulah dia.
3: Lintas Lampung Olahraga. Olahraga.
4: Bayangkara Presisi Lampung FC memastikan diri menjadi juara Piala Suratin U13 dan U15 Zona Kota Bandar Lampung 2026 usai meraih kemenangan pada laga final. Hasil tersebut mengantarkan Bayangkara mewakili Kota Bandar Lampung pada putaran tingkat Provinsi Lampung. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
5: Bandar Lampung ini untuk kejadian tadi saya kira hal yang wajar ya, bukan yang terlalu berlebihan, cuma sekedar apa istilahnya.
6: Bayangkara FC memastikan diri menjadi juara Piala Suratin U13 dan U15 Zona Kota Bandar Lampung tahun 2026. Dengan hasil tersebut, kedua tim berhak mewakili Kota Bandar Lampung pada putaran tingkat Provinsi Lampung. Final yang berlangsung di lapangan Marga Lestari Lampung Selatan berlangsung sengit. Pada kategori U13, Bayangkara FC mengalahkan AD Sport dengan skor tipis 1-0. Sementara di kategori U15, Bayangkara FC menundukkan Ponik Soccer Lampung dengan skor 2-0. Panitia Piala Suratin Zona Bandar Lampung, Airus Budi Santoso kepada RRI kemarin mengatakan seluruh rangkaian kompetisi berlangsung lancar sejak bergulir sekitar sepekan lalu. Dari Zona Bandar Lampung, masing-masing dua tim terbaik di kategori U13 dan U15 dipastikan melaju ke putaran provinsi.
5: Perjalanan mulai dari hari Selasa, kurang lebih 1 minggu 8 hari, dan alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan lancar. Kemudian dari Zona Bandar Lampung, baik di kategori U13 dan U15, meloloskan masing-masing 2 tim untuk mengikuti seri provinsi. Nah, insya Allah demikian, mudah-mudahan nanti perwakilan dari Zona Bandar Lampung bisa berbicara banyak di zona provinsi.
6: Ia juga mengapresiasi tingginya antusiasme seluruh peserta dan masyarakat. Menurutnya dukungan tidak datang dari para pemain tetapi juga orang tua, pelatih, dan panitia sehingga kompetisi berjalan sukses. Sementara pelatih Bayangkara FC Ike Deddy Sutendi menilai tensi tinggi yang terjadi pada laga final merupakan hal yang wajar dalam sebuah pertandingan penentuan juara dan tetap berlangsung dalam semangat fair play.
5: Untuk kesiapan ke depan, tentunya dengan waktu yang singkat, mungkin 2 minggu lagi, kita harus persiapkan lebih matang lagi, terlebih kita harus mewakili zona Bandar Lampung ini. Harapan saya ada waktu yang tersisa ini kita bisa berbenah untuk lebih bisa berbesar lagi di putaran provinsi.
6: Sementara itu dalam menghadapi putaran tingkat provinsi yang dijadwalkan berlangsung pada September mendatang, tim pelatih akan segera melakukan evaluasi. Menurutnya konsistensi performa para pemain muda masih menjadi perhatian utama agar Bayangkara FC tampil lebih maksimal saat mewakili Bandar Lampung di tingkat provinsi. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

Bono Sobota Gabus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, di kebersamaan hari ini, hari Kamis 30 Juli 2026. Dua hari lagi sebagai pengakhir di bulan Juli dan kita akan beralih ke bulan Agustus. Wow, gak kerasa ya, tinggal hitungan-hitungan bulan, udah mau ganti tahun lagi. Ih, buru-buru banget, dinikmatin dulu aja ya. Semoga apa yang sudah direncanakan ataupun juga yang sudah ditulis nih ya, ingin ngapain aja di tahun ini bisa terrealisasi satu persatu. Dan tentunya juga hari ini di Lampung pagi ini ada Dian Oktavia menemani Anda dari jam 5 sampai dengan jam 10 pagi dengan serangkaian informasi menarik dan juga lagu-lagu yang akan menemani pagi hari Anda. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu yuk Resonansi Indonesia dengan judul Fenomena Anak Hadang Kereta.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha, kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia, hanya di Pro 1 RRI.

Selamat pagi pendengar, tentunya di pagi hari ini ya, dengan kegiatan Anda yang mungkin sedang berjibaku di perjalanan untuk mencapai tujuan tempat kerja atau juga sekolah anak, atau justru masih juga beberesan di rumah ya. Apapun itu kegiatannya, sempatkan tentunya untuk membawa badan lebih bergerak, supaya tentunya badan ini juga ya bisa tetap sehat. Nah, kalau misalnya lagi di rumah aja, gimana dong untuk olahraganya? Banyak banget yang bisa kita lakukan juga untuk membakar kalori ya, bukan hanya dengan kegiatan olahraga saja, tapi juga dengan kegiatan bersih-bersih rumah. Masa sih? Coba ya. Katanya mencuci piring itu bisa membakar 110 kalori dan 220 kalori per jamnya. Sambil cuci piring, setel untuk lagu-lagu kesukaan Anda atau sambil dengerin kita dong ya di RRI Bandar Lampung. Pastinya sambil dengerin lagu-lagu bisa dapetin juga info-info menarik lainnya. Selain itu juga mencuci pakaian ini selama 30 menit bisa membakar kalori sebanyak 110 kalori. Jangan salah, menyetrika pakaian juga gitu. Walaupun banyak yang ngerasa kayaknya bosen ya nyetrika pakaian karena bisa bikin pinggang pegel, tapi ternyata bisa bakar kalori juga sebanyak 220 kalori per jam ya. Ada juga nih untuk memasak, mengepel lantai, menyapu lantai, berkebun, semuanya itu adalah aktivitas yang bisa sambil membakar kalori. Tinggal kita nih atur moodnya gimana. Apakah mau kerasa kayak ini sebuah tuntutan yang melelahkan, atau mau bikin itu menyenangkan? Bisa ya kita atur supaya mood kita juga oke, dengan coba untuk bisa kasih wewangian yang membuat hati jadi senang, atau juga itu tadi dengan lagu-lagu yang menyenangkan. Dan pastinya juga setelah melihat semuanya bersih, pasti mood juga akan tambah naik.

0: jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
3: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Pita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahkan rakyat menuntut aparatur yang bekerja jujur, disiplin, bersih, tidak korupsi.
2: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya uang tunai.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Pemalang. Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hon optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut China Selatan pada 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

0: Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah dihimpun oleh reporter kami dari berbagai daerah di tanah air. Kami awali mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia merupakan negara besar dengan kekayaan alam yang melimpah sehingga menjadi sasaran pencurian oleh bangsa-bangsa lain. Selain itu, banyak pemimpin Indonesia sejak ratusan tahun lalu diadu domba antar suku, pecah belah antara agama, ras, kelompok etnis, dan antar golongan. Oleh sebab itu, Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada pamong praja muda di kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat kemarin.
2: Segar ratusan tahun diadu domba, divida et impera, pecah belah dan berkuasa. Itu adalah hukum mereka, itu adalah ilmu mereka.